kita sembahyang doa anu mengupat derem musim Puan Katipuh Trinity. Walah kami di penyegendung so berdaya diharap di keam. Kami de sama ngekam meting tegap, meting kudus. Mimiti kam menambah tambah masih mai di kie. Kam di raja kapengurumi, isa ikie bisa re'e kena kena setukur di pemi darum orang hati. Kadis kasen dapat berkat di tanwa du. Ngei nanti sama di sorga sebab Yesus Kristus Tuhan kami adi udip dengan perintah sama kam Roh Kudus ni tepat sarune situ itu. Amin. Jadi bahasa yen mengerti andok bahasa tak soalnya Saint Matthew utung semeng pejuru tak bahasa soalnya 24 neka boy murid dei rebis baso gurui baik daya gaji dei rebis baso tuan di mesedang yen murid jadi berimun ngak gurui kaya gaji ni mun tuan di kamu tuan di depu remin meh dog nyebut Belzebub jung ngarare nyebut daya isi remin ni ngapa denya teru ngarana amai meting ane ni di dalam tutu ada de redog pinandeng kemeting ade biskan ade de redog puan ane di ku kidan dengan dalam kerem miu meh dalam jua kana di ngan dingah dalam bigayas peragah miu di bubungan denya teru daya di se pereng pak de tunggang se semengi pak teru dia ye ade tunggang perusak semengi samun pereng dan mepui neraka dekani duit rega du manuk manuk pi kani dege re bisa rebu nek tanah kesama ngan de puan pebarang sirah ubok ngan modog niap ge ngapa denya teru ngan me bergade so dudu manuk pi ngapa barang saki ya dire ngaku aku diserung jewin daya aku rege re ngaku iya diserung jewin sama aku adi di sorga. Pak asi, baik asi adi miman aku diserung jawin daya, aku tiga adi miman ayo diserung jawin sama aku adi di sorga. Denyah pikir aku memeneg amai angin damai di ong. Den aku meneg amai angin damai. Pak angin tedang. Aku memeneg kabar beda anak dari rawan samai, kanak dayung rawan sindai, kaiban dayung rawan dinai, kaso manak depi pingayu daya rek makan. Daya adirindu sama puankah sindai lebih suaku, dei sedang kena kamat aku. Kaya adirindu anak dari puankah anak dayung i, lebih suaku, dei sedang kena kamat aku. Kaya adibah gerung rigang adepi katuna aku deh sedang kena kamat aku ayuh di dapun asengi di kinayapi kaya di kinayap asengi pada iku ayuh di dapun di hati ina kenya Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin dermedan tepa sama tepa anak ngatepa Roh Kudus amin supermana Kristian Yesus Kristus dari menyel tecah ayo mekagah kekedaan semuki atau patut jadi anak murid di. Jadi anak murid di ayo nak kayuh adi ruai bat ruai susah i amai bege kaya de patut ati ata retunda nanyam adi mekedaan Yesus Kristus tecah beken dengan syarat pakai kagah kekedaan neta kayuh ditan patut deremta bagan depta terbentak nang depta murid Kristus ayam yung kada keringan teja enang whoever receive me receive him who sent me receive him who sent me jadi diti kaga kita depta sisi adi kamat ayo Jesus ke kamat ayo adi mepait ayo membeda ayamu sebenarnya ayo redo kamat jadi diti kagak keadaan datang. Warindu tepat.
tepa mebeganta jadi anak murid ti. Jadi dayak dinai pingendai i derem orang ti. Adi kagah baik semuki-muki pun susah i, baik semuki-muki pun cerah i, semuki-muki pun sopreg pinyi subah adi dogi dan tepa bedak tak nai amai tepa de jok serta de kejok de serta pak bedak tak puan bedak tak kagah ani de patut tak kagah sa sopreg o ngati puan beken kinaman pak negap aran penyabah i. Jadi kamu tak dengar tipu dia petas bagaimana Kristian mana Kristian atau kedengar Yesus Kristus nuteja dari mungkin puan ani susah ani cera ani dipatut naik dari mungkin bedak tak naik pengen naik Tuhan bagu kayu dinyusah tak kejera tak pak Tuhan Yesus Kristus ada nang kamu esisi dengan adi gerung di gangku oleh tunaku pak sama oleh ngin ani ni naik reji berkat pemudipi dengan kuasa di ayah amai so penyeraan baik tanda-tanda ke dunia ita baik tak ngin baik tak tanai sit pun penyeraan Tuhan di dunia ita hati kagak ke dunia ita so sit ke dunia ita so ni mai tepak ni berkat ita nanyam adi mukadat dengan teja so kita sama-sama gerung regang kagak agak kena Tuhan sa jadi kena sa jadi penegap dalam pemudip ta sebagaimana Kristian. Jadi dite Yesus Kristus kidaan ka ke dita. Dalam new English yang as an ambassador carry the fully authority and identity of the one who sent them. Jadi berarti pengenang ngerti kan dita atak menjadi manusia ada tanduk beda duk satu beda naik. Jadi ini dinaik tak ayana so penyeraan kuasa kemekagah si adi benda tak naik anam sebab dalam tak berdoa nuk semayang selalu tak nang dalam adin Yesus Kristus seti dalam adin Yesus Kristus tak naik hati sebab tak stabil di tempat sebenarnya tak mana Kristian meting sarah tak naik pengen naik tak nyerami kayu berarti mun adinai baramna Kristian si bayu hati dalam tak minta tepat ni berkat so bau ta dalam mata ngin terima kasih dalam mata ngin terima kasih di tepat amai tepat ni berkat so perlu pengenai ta adi sewa di tempat pakai ani di kena ani di setugu atak mah miman miman berkat Tuhan miman di gang ta kabeh ata naik kayu ni deh patut deh setegu ayo merawan penyabah tak jadi dikim sebagai murid Kristus seti ani di patut tak ngin puan jadi pengenang ngerti di nang Yesus Kristus seti lebih-lebih ditebun ayat so kitab kudus seti Yesus ayuh di dapat aseng i rekinanya pi kaya dikinanya aseng i pada i aku re dapat di. Jadi pengenang hati muka kaki dan neta. Dalam tajam mana Kristian bukan udah pun senang ni. Susah. Mungkin na Yesus Kristus dalam rindu. Ayuh mu bikin deng dirikang. Ayuh mu stagor. Sebab hati meh tepat bikirin punya rindu. Ayuh mu nyibir kata pada jenak murid. Ayuh mu peruah dia. Ngayungu ta. Ayuh bukan ya pakai mas pak reja di bahagi segar ini segar ingin puan dia tak ani ini dinaita dalam penyabah dalam penyirindu dia ini susah payah dia diberkat di dalam pemudip tak jadi hati meh dalam tak jadi mana Kristian jadi tak kamat dalam dan tak dongnya kudus ni berkat dalam baptisata dalam tak dong negap dong neted dalam mata dok neted jadi bagaimana Kristian ayo dah ke yudah pak berdata adu-adu naik pengenai Tuhan ayo dah kira baga bahas ataupun sit pak ayo berdata ngen ini dipatut ngata stabi ngata naik pengenai Tuhan
Jadi tema dinang ta, it's talk about reality. Ayuh kagak keadaan dita. Penyirinu Tuhan, ai mau benda ta jadi murid. Jadi dalam tak kamat Jesus, atak kamat Tuhan. Dalam tak naik pengenai Tuhan, ai mau benda ta jadi murid. Jadi dalam tak kamat ta, when we will come or open our doors, our church, our life to God. Kamat daya dinai pengenai Tuhan nanti as a messenger. English nang, we are hosting the creator of the universe. Jadi tak naik sopra ke yuti. Dari tak kuka dibantah. Dari tak kamat saat sopra daya suwa. Tung jawab ke gereja. Atak kuka atinta yang Tuhan. Dia ada tak kuka ada. Pakat tak meh kamat. Pinapa ayun tepa. Dinapa sopra ke yu. Dari bohong hati. Sebab penita jaji sekristu dan kita kudus yang manggil kagak keadaan. Atau dua berga sobar manuk berbis manuk pita ti. Berga arti atau lagi asem. Atau lagi dip. Atau lagi rawang. Kadang-kadang kita ingat ke ya ti. Naik me. Hanya dia patut. Sebab ata hati ini anak murid Kristus. We are the disciple. Discipling others. Ngin puan yang tembakan. Supaya tegap, supaya sabah, supaya suwa anai. Dia ada bega. Pak suatin dan sabah. Atak turung naik ni dipatut jen gereja. Atak ngin ni depta. Atak kirim je rindu. Saya sopra ke yati. Bukan ada jadi berkat. Pak atak ngin puan dan beken. Sab Jesus Kristus teni. Beken manusia adi. Agi di buku sejarah. Pak tepak dan Jesus Kristus. Ayuna jadi penegak ta. Hanem sebab tanang hati. To be like him. Disciple. Atau belajar maksud ti. Muna penyerahan Tuhan. Di dalam mudib ta. Jadi sisi di kini yang pasal ni. Padai Jesus. Padai pengai Tuhan. Ayu ore dapat di. Dalam dan tepat sama. Tepat nak. Ngetepat roh kudus. Amin. Tepat bisa pereng. Kengen puji, terima kasih. Amai penyebagan, mai dari Madan Yesus Kristus, berasal pergi ya, ditegap dan menyabati, ada dan mana Kristian, raan, gerung mereka. Ayana, naik pengenai Tuhan, sebab kamu satu ke, sebab kamu negap ke, benda naik penyerahan mai. Nyeberkat, so pergi mana Kristian, ada kedengar, ada suara, pro dalam program aran udip biar dan demi wadi nyeberkat so pegawang mi nyeberkat so peg manak mai baik dikiriki ngeradir rebesi dalam kemah kok sita anu soa bau ke nyeberkat kapung nyeberkat so perak mai adik ngen adepi naik pengenai mai pijawa kenegap ke nyemiti-ati dalam adenak mai Jesus Kristus Tuhan ka penebo sami. Amin.

Ya, nanti kita sama-sama ngejita program Aran Pemerita Peragiti di berpuluh ada penyusun anda penerbit Francis Farrow Chu. Jadi terima kasih yang duduk sebelumnya nanti haru agak bersama Doko Iyah pagi ti dan segmen Maka Tika Rumahas. Terima kasih yang duduk sebelumnya tahu apa mau tetap setia mien stesen radio wifi beroyoh jadi dengan pinggir boringan anda pagi ti. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya nudu Johnny Oni sama Roto ketua awah hampir the same Ronald Dennis Durin Gobes lagi sama Roto Dublin ke Baja. Selamat pagi. Terima kasih nudu Charlie Chung Tizem Lime di Semenyak Selangor pagi ti. Jadi selamat pagi nudu Destin ya nang selamat pagi di pagi nudu Minggu. Ada apa dengan Jeter Ragu? So, leader Mike ini tadi ada ragu kisah cinta Adi. Okay, terima kasih Nudu Destin. Sama pagi Nudu Semuk Glinas. Yang nang selamat pagi ngupi ini ngupi susu dua roti lepung. Selamat pagi Nudu fan club Semuk di YF Brio ini dipilih hadap eh. Lain Jeter Ragu pari dengan ku pari. Okay, terima kasih Nudu Sumbuk Linas. Selamat pagi Nudu Polo Sekin Juwita Jiam Bugi Samroto Ji Chun Fo Nurwatika Ibra Mat Akib Yanang selamat pagi Yanang selamat berkonti so Lembah Kelang Bandaraya Petalingja Selangor. Okay, terima kasih dengan tu so Selangor sungguh pun di luar kawasan frekuensi radio tu pakai dapat ke ngoji tu siaran radio tu apa gitu dapat ngoji tu pakai aplikasi Altium Click ataupun dapat ngoji tu buka Facebook rasmi YFM Radio. Yang grup saya nangga pagi ti ogi banyak ada dia gitu angga makan boos ogi ge makan boos so cai ge sebab apa dia munus mayang lepas mayang ti terus di ke balai raya di gotong royong nyenang ngemas lah balai raya sebab apa ngarom ogi naya program penutup gawia sana sawa 2026. Ayo jadi ngarom ku saya nang bogok kupu-kupu ayo ogi naya program penutup gawia memang cukup rami ya. Okay, jadi ingat ini tau bibul dah da, ragu pinggul di moh kunyusu nasana so beringan ya nah kali ti ragu oma so Francis menuju Europe sama hadua Christina Ranyos dia dah nak pari dengan aku pari jauh di wifi ya gerak bersama.

Ya, nanti ragu menghibur pagi dengan aku pari. Mungkin lagi pagi ti mengajak dengan pari ke bori sebab sesama hari dengan bor. Daki Adina mau buat dia separuh masa pertama yang Kongo berada dua Uzbekistan. Daki ada keputusan ada masa pertama itu Kongo kosong Uzbekistan nanti. Jadi seterus Colombia kosong dua Portugal pun kosong di buat separuh masa pertama.

0: kadun. Jadi atol ane ngojek tadi so yo. So okay yo ninga FIFA World Cup.
1: Okay, memandangkan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama Tuo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seringan eh. So okay, ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Yang ada ragu pergi porta ramang ada bihit sesa Fabian M jadi selamat pagi kerja pe doma semong rimah minit lagi atau dang segmen maka te kerimo hasto sa na minggu iti ya do perumai namburan na nuam selamat pagi selamat sarapan ke nudu beringan di aru guru sarapan guru di meja ngupi sama di sarapan sama di ke guru krakal dobra menemani seberapa pingomai ngan ya okay, jadi ini ke sarapan di cukup hanya nang sidi di pagi na minggu iti mungkin lagi ganya nama mita araan ngan nang selera di jarang-jarang man you know man isin bandua ke buah rebus ke 12 madu atau masuk ke sidi ya. Okey, terima kasih untuk seberingan tadi ya Rogi bersama Doko I dan segmen Makat Krimas dari Doko Mut ya. Terus berhibur bersama Doko I sekarang lebih puasnya menguji siaran radio tiap terus lagi bersama dua pengarun ke Idip Tugas dan segmen ya dengan di Aren. Jadi ragu pergi bulto terus pagi ti saat beringan tadi suka berjanji ya you know. Ragu dia dan berjanji so VVNG juga di WFM berdaya agar bersama.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section.

Orang yang menghibur tak cintaku di bumi kenyalang adanya atau menokan juang segmen makat kremas tu saat nandu minggu itu. Jadi rupanya itu atau ngejit berita pukul pria di berpuluh so National FM. Jadi rupanya itu dengan terus bersama lagi dua pengarut ke petugas di dalam segmen yang dengan di arat. Ya. Aku juga berbuat terima kasih nudu suap berapa ngejit YFM di hagi bersama dengan so jaga pukul 2 pagi naga ke masa itu. Jadi naga tahu berapa ada bau di segmen 2 nu di bakon. Aku DJ Jess, ringgu capa selamat pagi 2, bye bye nudo so beringan.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Akhirnya mati dengan keping agah di peluang masuk National FM.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ya, lagu penghibur tabuan bedak Vantino Naud Stegar Aku Siasi De Mati Nasama Perimpur. Kita ada segmen yang nganti aren ya berpagi no minggu Siti De Perumahi Anuburan 6 2026. Mana biasa dengan tiap berpagi anu minggu dengan kita ada zone interaktif dengan nyugon salam anu minggu kirim sana pesan kita nek dengan sesek ataupun de Johor ataupun dengan kita de metuhoi kita kain ken agah ne lagi ya dengan nanti baik kita ada de Semenanjung ataupun ada Johor Mas Binua kita lagi dengan boleh sama-sama juga salam kita melalui Facebook YFMB dia ataupun dari telefon Gemir Konti Studio dia berbagi di 02-24-2-6-0 sama dua line telefon kita dibuka sampai pukul 2 nerang anu Siti Mati lagi ya. Again dengan masa tina lebih lagi tak ada tebuk Piala Dunia dan langsung Piala Dunia FIFA 2026 dan henti V2 dengan ti Serinjeh Colombia berlawan dengan Portugal girl dan masih lagi 0-0 lagi ya. Masih lagi dengan DR Congo dengan Uzbekistan dengan DR Congo detaya dengan skor gol dengan 2 dengan Uzbekistan ini ya dengan jaga berpagi jen pukul 5 berpagi dengan Seninje berlawan main ball England ya berlawan dengan Panama Seninje. England ada 2 dengan Panama sama 0 dengan ti Jude Bellingham dan kebelet gol 62 minit dengan Harry Kane sama ada minit ke 67 lagi ya. Berarti Seninje tim England ada final bagi grup L ya. Masa tina Colombia dengan Portugal ada 2 grup K masih lagi wedding berlangsung dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Okey dengan terus lagi kita bibur lebih lagi dengan kita ada sepasang bersama dengan Ami de anu minggu ti Mezavos kisah dua dunia.

0: Okey, jadi kali ini atur bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince for kadun. Jadi atur ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tuo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Yang lagu penghibur yok nolon poit yok tolan nyayang mesu diweras de mati nah. Ya tiguru kita dengar maca salam dengan kita terima mesu awah Facebook masa tina Ronald Dennis sob tugas dengan sam pagi kuana Dominggu neg semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu tempat merekat kita semua sama mesu Ronald Dennis ya. Okay Nur Azira Azira, hai DJ sob pagi selamat Minggu. Selamat berkonti. Hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidia. De kenal kuana. Dengan lagi request lagu masuk peace band. Kenapa-napa dengan lalu peng joget mengak payung tidak hiburan semua kan ya. Okey dengan Nur Atika selamat pagi Minggu DJ. Pinga-pinga YFM Bidia ngarep kita semua sihat tersen anuti. Salam ceria, salam manis masuk JB request lagu ngunci cinta nan ngibur kita semua. Thank you DJ kuana. Dengan lagi ada James Pengiran. Ya, good morning. Dia bersama dengan kita ada Mas Atina. Benda pun kita berhibur, tayo lagu penghibur. Dengan pan selau Mas Atina. Selau Bayu Meneg. Masa Embu Joy.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.
1: Ya, dengan suka lagi korab sekunci info semasa de itinah lagi ya semaskatan jalan raya ataupun SJR tunah setiap minggu de Sarawak iti bagi negap lagi penguatkuasaan undang-undang dengan ningkat keselamatan pengguna de jalan sema semua punopis polis daerah IPD de Sarawak iti sewajib mengundah SJR ya de setiap minggu ngin pelaksanaan iti bituju dan ngurang lagi kadar kemalangan ataupun hal eksiden de jeran dengan ngesan dengan ngumit tindak nekinya dekait ngajah dengan undang-undang selain apun tina ngilawan lagi jenayah rentas daerah dengan negeri dengan lagi sema nyaga dengan jamin keselamatan bagi inya ratus dengan sebagai pengguna de jeran dengan kita bertanggungjawab dengan ngeben lesen memandu ya desah dengan lagi cukai jeran dengan insurans mesti na aktif. Abana expired ya. Dengan lagi minan tari pinggang keledar ataupun bagi dia minum tersikal, minan tupi keledar dengan kai dribar derungan pengaruh alkohol ataupun dadah. Dengan oh masa kita dribar, kai minan handphone ataupun telefon bimbit wang masa kita memandu. Masa lagi najah dengan undang-undang mengin etik senincetinan nyaga pengilamat adib kita abi mama dengan semua bila pengguna de jeren supaya kita ada rasa tanggungjawab kita negi inya de beken de sama-sama minan jeren negi ya semua matina ya dengan info semasa de skunci tapi sama de YFMB de ya berpagi ti semeskatan jeren ataupun SJR de akan tunah de setiap minggu de Sarawak ya. Okey, terus lagi bersama dengan kita ada awah Facebook sama ada dengan kita ti Paul Skin ya, selamat berpagi dengan semua pingkeping YFMB dia. Dia berpagi nuti harap kita semua sihat dengan tersen. Hujan anu amik di kawasan terbeda berpagi ti kurnia. Okey, dengan lagi ada Henry Bali. Selamat pagi. Selamat tugas DJ Farid Semayang sok gereja terus on radio ngojit lagu YFMB dia. Salam sayang sok kupuk bumbuk. Request lagu dari Gap kena kan sok pingojit. Dikenal aku do kan geng-geng awah. Fan Club Sumuk Glinas kuan jenis Henry Bali ti ya. Okey, Destin R, selamat pagi DJ, kunjungan salam negeri ku de KL, niaga ne nega barangan tua sembah ku de Miri. Dengan lagi barangan sehat selalu aku Destin so kampung Bia Jeber. Bia Jeber Pedawan Puncak Bonyo. Ku ngin salam di so pereg barangan ku de kenal aku. Boleh ku request lagu so revival. Tajuk lagunya ya Pemudip di Ulu Pedawat. Sama dengan kita de Masa Tiknah bersama kita ya de Destin so kampung Bia Jeber kuana. Ya, terus lagi kita berhibur bersama dengan Aci dengan Nadia. Sapu tangan biru.

0: ya Chris, udengkan dengan Alan Kayan, Ngunci Cinta de Mati, Ngunci Cinta de Jawi Padri kan ya. Lebih lagi dengan kita ada baru saja mari masuk Semayang de Minggu Siti de keping kita siaran YFMB de ya. Baik kita keping minan rtmclick.rtm.gov.my ataupun frekuensi kita ada Kuching FM ni 06.8 MHz dengan de Serian FM ni 0.7 MHz lagi ya. Salam anu minggu dengan kita baik di Sendek ataupun di Johor. Ini kita ada Wizon Interaktif ada YFMB dia gerak bersama sampai pukul 2 nerang anu Siti Mati. Lagi dengan kita ada pengabak kita ada berpagi Siti, kita cuba bersama dengan pengabak kita ya. Halo, selamat berpagi.
1: Halo, selamat ya. Berpagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat minggu.
0: Ya, okey. Oh, si.
1: Oh, Siti. Ini nanti dia kena stok ngadonnya, ne.
0: Matuin aku doi duiti. DJ NG, de. Ya.
1: DJ NG.
0: Ya. Ingat, Siti?
1: Aku Sino Deni.
0: Oh, Sino Deni.
1: Aku tak ada ingat.
0: No, le. Mujabong, ya?
1: Jabong.
0: Jabong, ya? Okey.
1: Ya.
0: Jadi, kirim pesan dekat saya, ya? Okey, terus, ya?
1: Min salam di mu'u dia.
0: Ya.
1: Min salam di minggu di mu'u. Min salam di Semuk Linas. Di Semuk Linas. Min dak Noel, Ayang Boy.
0: Ya.
1: Nami dia Sam. Puan Dorin. Yang mau. Bogok dia ni ada menok di nyebut eh. Ayang ane nyebut Jawas menok. Ayangan Puan Nimoy, ayangan Cikak Cudiknya di Kupua. Boleh ke tak ngan main lagu ni noh yo?
0: Main lagu ni?
1: Lagu... Mereka aku fikir lagu dia.
0: Ini noh lagu noh?
1: Ini aku tak ngan main lagu. Bukunya, okey, pernah ngan main lagu ni noh, Gilbert Bilong ni yo.
0: Gilbert Bilong, habis pagu mundur?
1: Iyo.
0: Ngan yang mundur kaki.
1: aku pakai saku dua tanah aja.
0: Iyo okay. Iyo. Tiap aku main ya. Okay.
1: Iyo. Aku suka saku dua tanah.
0: Okay.
1: Steady lagu tu.
0: Iyo sama-sama. Senang Deni.
1: Selamat Anu Minggu.
0: Ya, selamat Anu Minggu. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, bye. Okay, ya, ada mati nasib masih nak denin. Ada bersama kita. Maklum nama Tuhai lagi. DJ NG kai bertugas Anu Minggu. Jadi nama doi ku natong ingan kawan. Lagi dengan 2005-4-6-5-0, sama lain telefon kita ada berpagi. Iti bersama lagi pengabar kita ada seterusnya. Halo.
2: Hello, DJ NG. Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Selamat Anu Minggu. Mengupi ya, Midday?
2: Mengupi. Ngampan apa, Bo?
0: Mending ngampan aku. Kaisa ngampan aku. Aku lagi betul gastin.
2: ngampan mengeban musuh ijut.
0: Mengenai ngampan. Johor ni main gagal lagi ratu bek saya langsung FIFA lagi.
2: Oh ya kak.
0: England menang.
2: Tahniah. Pasukan ada menang.
0: England, Three Lions lagi. Okay, negeri segera salam berpagi ti mide.
2: Aku lah. Nikah nama. Mana mana kan mari ke mana ke tu benda bo. Kan tak benda marun kasah ngarana.
0: Kain marun kasah minggu tayu nami marun kasah.
2: Oh ya kak.
0: Hari bapa ngarana. Akai ku dapat sebab buru pagi ti bin kai dapat makat mati. Kan aku bertugas buru pagi ti. Mengani ku rasua. Lagi pun aku ngara nak kerja sampai shift pukul peri ibing ngara. Jadi kaya sempat aku rapat cut balik ni tebata.
2: I see.
0: Bin mati metutup okay. Tutup je ni en. Ni baat mati.
2: Ayo. Aku ila nyugot na salam happy blessed Sunday dengan amor dat ayo ya dan konti ya sinde day ni amang padel geng-geng Allah bala peminat-peminat YFM bedayu dapi-dapi ada so happy blessed Sunday DJ NG.
0: Ya.
2: Aku request lagu napa-napa.
0: Napa-napa. Ayo, mati ya. Mati ku main lagu napa-napa. Ada dah bila
2: So, sekali lagi, mm-hmm. Happy Blessed Sunday, Jom. Yeah. So, terima kasih, ya.
0: Terima kasih, Midday. Ya, okay, Blessed Sunday lagi, ya. Okay, bye. Okay, dia mati nak Midday Sam, Ketua Awah bersama dengan kita ada berpagi. Jadi, kita terus tayuk berhibur dengan lagu penghibur kita, Makmu Dasa, Rosia Belly.

0: Okay, YFM Garak bersama ada Martin dan lagu penghibur kita The Sungka dengan kita ada Jun Daniel Bone Beautiful Sunday. Ya, yeah, harapkan nuti cukup pagu, cukup timengen lagi bagi bala kita semua lagi ya. Lebih lagi ada nungarek na ati ai lagi kampung ataupun binua kita ada kawasan-kawasan bidaya ya dengan baik de seriat de nutup gawai de marut kerasa ataupun nyisan bunos lagi ya dengan kak gawai kita ni nama rapangan burat lagi kayak tuhai lagi dua kudu-kudu anu saja lagi mira mengen lagi buran enam siti lagi yang depan masih lagi mood gawai kon dengan kita lagi ya. Okey, dengan terus lagi bersama dengan kita ada Facebook YFM BDA Tina Peter Kilan. Hai Angie kuna, selamat pagi no minggu, harap sentiasa sihat ceria selalu. Dengan lagi Peter Kilan goyang kita Wana Federalis Danga pun dah bersama kita. Dengan lagi ada Edward Jiri, selamat pagi minggu geng-geng semua, happy weekend kuan ya. Dengan lagi ada Federalis Danga mandang selamat pagi dengan bala semua bala ping-ping YFMB dia ya, harap kita semua sihat awal strasen Clifton Cliff selamat san-san ngasuk tugas DJ. Semoga atak porok soprog diberkati Tuhan tepat di anu minggu ti. Request lagu DJ Cinderen. Have you ever see the red kah? Ni kalau aku end CR, CSR. Okay, Jenny Lelon. Hello, blessed Sunday morning DJ. Set tugas YFM Media. Terima kasih. Jenny Lelon. Danny Johem, so pagi. Henry Bali, bayar Catherine Jusia. Konya, harapkah? Henry Bali dengan Catherine Jusia ada. Ngeping salam dah. Dah 7 berpagi itu. Okay, line telefon kita masih terbuka. 02-2-4-3-E. 2-5-6-5-0 bersama pengabar kita. Halo.
1: Halo, anak angkat Mami.
0: Hai, Mami. Eh, Mami pula. Sino angkatku. Ya. Yeah. Puan Rebecca. Okay.
1: Sino Rebecca dah.
0: Oh, Puan Rebecca pula. Sino Rebecca. Matu ya, duit ngojit eh.
1: Agi, aku sehari aku tinggal mau live lah, tapi masa kadang-kadang temun ti, bayar sip dinye
0: terlalu. Tapi sewok ya, mutu yang doing wajit ya.
1: Halo?
0: Ya, ya. Okay.
1: Agi, jelas ya?
0: Terang.
1: Thank you lah, ngamai mau terang, sebab buat kadang-kadang lain sama Rebecca kapur mau buat tau, entah ingat kau ingat lain di kepung ti.
0: Ingat di kepuk ya?
1: Kalau di kepuk ada temun.
0: Ya, okay. Ya, ya, ya, okay. Jadi yeah, terus yeah, dengan salam pagi itu ya.
1: Ya,
0: yeah,
1: ya, yeah, thank you to the DJ yang patuh, yang sangat timbongan deh.
0: Susu eh?
1: Ya, mesti lagi. Sebab pandinya memang patuh, sangat timbongan, sama gitu.
0: Sama.
1: Iya, ya.
0: Sama doingan ya, okay.
1: Iya, ya. Sebelum kungin ucapan, kungin terima kasih bogo tuduh ingan dengan Ojit Radio dan pagi ti. So duduk DJ dan konti, walaupun mau dan konti, tapi di sepak ti bogo cukup bongo puas.
0: Bongo ya.
1: Bongo gadong kok ipari so gereja kok sayang ti.
0: Ya.
1: Jadi aku mau terus on radio dan kereta aku mengujitnya agi telepon aku coba tapi enggak sehari lah ingin peluang dunia bukan.
0: Iya, ya.
1: Salam ti, aku mungkin terima kasih demo ti yang mau main lagu Mak Dasa-Dasa. Itu aku dasa.
0: Iyo, iyo, ngan terus teleponnya. Do dasa. Iya.
1: Aku mau ngajit, aku mau ngajit ke lagu Rasiak Beli nanti ada. Jadi salam ti, aku nuju duduk bala dengan de oma, oma na ua, kada bala dengan fan club ku de oma, de motu, de ku dapur de tiak, walaupun ngetu de bi dapur, tapi masih gengnya natong dengan de oma-oma munok leh, kada ngan nak sama boy ke lah di Selatan, senang sama Agustin, Puan Dolin, dengan Dede Ajun, anak angkat ku ke. Dari serian kami, dua-dua komut dengan Bucu Matu, dua barah di Bokon, kau tak dengan si lagi kumpul naik ke komut. Sebab ni ada mesti mutu, dari ku pikir dah komut penyanyi tak Michael Gayu.
0: MG.
1: Ya, MG. Mungi ku, yang ku iman dia pasal matuju. Okey, video TikTok kedua, ya.
0: Oh, ya ke? Okey.
1: Ada kemud di bokon lagi kada mati hayo di kepok lesau ni lesau dua kepok setengah ada kemud dengan Tuan Wendy dua buah tu dari sini jadi kepok setengah nanti saya selalu lagi ngajit radio kalau ada kemud terhibur dua DJ dan teknik mun aku komut balai ngan debokon kada ngan kuan nyemoi mun si debokon lah ngan semua sama si lagi pada komut bije
0: bogok ya
1: iya wan bintang di taman wan Fasrinda lah di taman bintang harap ya geng aja lah ada pagi itu bije lagi main lagi dapat main lagu All This Day Adon Rhythm of the Rain kan
0: Rhythm of the Rain
1: mana dia dah pakai tahu bawa jam di
0: kepala. Rhythm of the Rain ke? Have you ever seen the rain? Ogi nya request. Have you ever seen the rain?
1: Have you ever seen the rain? Pun lagi ke pakai
0: Rhythm of the Rain Ogi ke?
1: Ogi ke ya sangon. Bai mau buka TikTok Ogi ku naik lagu no dan video yang nujan sumia dan 27 no bulan nom sumia dan
0: Rhythm of the Rain Johnny Tillotson.
1: Ah, yo, kurang lebih waktu ini negara gue nana.
0: Oh, ningan ya, ya, ya, panggil hujan kah di dalam Florin?
1: Iya.
0: Bongo ya di sopan
1: ini. Iya, bongo. Di kuku abang pagi memang cukup nang bongo, mbak. Mbak, nubungi boleh lah, di gejan titit.
0: Ya, ya, ya, ya. Lagi nak sejarah. Terima kasih, Sina Rebecca.
1: Ya, thank you.
0: Mami angkatku, bye-bye. Ya, okay. Okay, dah mati nak sama Sindok Rebecca dah mesu kupuk setengah ya, bersama kita dah berpagi Siti ya. Okay, dengan 2504 PRI 2506 masih lagi terbuka line telefon kita sampai pukul 2 narang anu Siti nyugon peluang nyugon ruang dengan kita peluang dengan ruang ya bagi daerah sama-sama baik salam senak pesan kita dah hujung minggu Siti sebesar kita habis hibur dan lagu penghibur mesu Darren Wooden Gun dari Gap.

Segmen Yengan di Arun Parangandu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya Robi sepaguh kungunu resemah lagu peminta de masu sinok Denny de ijena de rabi dengan dua tanak ngan cangkul kun ya. Okey, dengan naiti kita masih lagi de zone interaktif salam anu minggu tok pukul 2 narang anu Siti Mati sebayung keping program dominan sanak kayan peluah masu Miri FM lagi ya. Okey, dengan terus lagi bersama dengan kita de Facebook ada Henrita Sujang de berpagi iti masuk Pak Erten kuannya dengan lagi Peter Kilan Lawrence Mike selamat pagi no minggu dengan bala geng-geng PPS MBK bala de keping YFMB dia selamat pagi no minggu semua serian iti hujan anu hujan anu de seriannya jadi lebih lagi kita ada bideng dribar masa tina sentiasa bergagit dengan bi hati-hati dua pim penuh kita lebih lagi dengan kita bersama dengan ami de Abimuto dengan keping frekuensi kita lagi ya. Okay, this is Manis sama Sansan DJ dengan geng-geng awang dengan PPS MBK sehat-sehat soprakun ya. Ji Chun Fo, good beautiful Sunday. Jerebah dengan listener semua YFMB dia kun ya. Dengan lagi ada bye-bye content. Haha, bersama kita Will Patrick selamat minggu DJ selamat tugas kuana ada Jackson Ritan selamat isan-isan dengan Blessed Sunday yang soprak para pendengar YFMB dia pada dengan dikit-dikit sejak geng-geng awa, geng-geng PPSMBK pada dengan di FB dikit-dikit saja. Salam manis ke Damai Seraru. So, Kampung Mambong Penrisen. Ya. Okey, babai konten penjin di tengah sore pagi DJ. Update gaya anu minggu di Kampung Babai Ujan kuana. Request lagu Bak Bigoro 7 neg tayung konten Bak Gorot kuana. Mikir kain ahi minta dawa anu jat kuana. Ya. Kerapat nawa ataupun nawan kain wan ujan lagi ya. Sien mah. Wang dugaan anu jen. Aduh, tinggal-tinggal tempat masa tina hujan mengda abi report kena dulu kita ada berpagi iti ya hujan de tinggal tempat kucing serian samarahan Sri Aman betong mukah dengan kapit dengan anyap hujan ataupun kena dulu pagu de Sarike Sibu Bintulu Miri dengan Limbang ya. Dengan wang lembah tandu ada ribut pite dengan hujan ada tengah tempat ada kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang ti semua bahagian lagi ya dengan wang lembah tandu dengan laut sema bergelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengan buai masu barat-barat daya kilaju semeheng tok 20 km ni jam suhu tepun pimaras babi kita de anuti 24 darjah Celsius tok 24 darjah Celsius benda mati nah sema dengan kita pidaan menang serian hujan memang ngina ada pidaan cuaca pagi ti hujan de tengah tempat lagi ya. Okey, dengan 2005-2005-2005-0 saya melalui telefon kita berpagi itu masih terbuka sampai pukul 2 narangan dulu dengan pagi dengan kita adalah sama-sama baik salam senak pesan kita di hujung minggu Siti lagi ya. Okey, dengan kekemud lagi dengan kita ada Johor dekat ping kita ataupun debat kita melalui live Facebook ada berpagi itu lebih lagi dengan Perak dengan JB Johor Bahru ataupun dengan Sarawak gitu de engkelili Sri Aman dengan kita Iban benda bersama kita berpagi Siti lagi ya terima kasih ngin bersama dengan ampi the wife and bidia ya. Okey amuk dayung bidia ya. Sama lagu penghibur kita masu develop

0: Ya, lagu penghibur Mezu Da Gendas Ben Bak Bikorot. Sama dengan kita ada request lagu Iti Ijena. Harapkah ada bersama dengan kita de berpagi Iti. Okey Tina, bidang berlangsung lagi. Selangsung Piala Dunia FIFA 2026 de Nehen TV RTM TV OK. Dengan Senin Che perlawanan Jordan dengan lawan Argentina. Dengan Argentina de tayar 2-0 dengan Udoki Berut gol bedak Giovanni Lo Celso the minute sempurna dengan nama saya lagi Pejin Mati na penalty the minute terpuni sama Lautaro Martinez. Sama Argentina ada tayar dengan 2-0 berlawan dengan Jordan the Nehen Dallas Stadium ada masa itu lagi ya. Dua masa ada sama depan ada lagi perlawanan grup J masa itu lah. Sama Algeria berlawan dengan Austria dengan Austria mengeburut gol ini ya kosong berlawan dengan Algeria de masa itu nak lagi ya sebenarnya Martina dengan secara langsung bagi main bol Piala Dunia FIFA 2026 ya semasa ke semasa dengan kita akan sentiasa juga info dengan update lagi dekat bala ping-keping kita semua ada dekat sempat dekat payak lagi masa tina antun ada lagi dah bidang dribar jadi kaya pun mengeni ini pimutus ataupun ini keputusan dengan perlawanan City jadi kita akan boleh sama-sama peragah de Abi Radio lagi ya dan pasti lah sini cik RTM media rasmi dengan nanti itinah dengan TV OK sama Argentina berlawan dengan Jordan lagi ya. Okey dengan terus lagi bersama dengan kita de Facebook masa tina de Muhammad Haris Haikal so pagi Minggu warga RTM YFM Bidia geng-geng pikeping YFM Bidia berdingan ku anak ku emang diseriat ku anak na dengan lagi harap bala sihat selalu salam mesu Pasir Gudang Johor ya sama de mesu Muhammad Haris Haikal dengan ada N Angela JB Hai DJ sok pagi Sabtu gas salam kacang senyum sok kota singa DJ main lagu rancak-rancak ya nak rajin tangan kerja naik kerja nanti ya tengin guna kerja tengin sen bela tangan kerja kita bak biguyut kupong bersama lagi goyang lagi dah berpagi ti ya lagi dengan kita ada kerja selamat nyalan tugas dengan selamat guna kerja kita ada numinggu iti ok dengan lagi ada Anit-Anit selamat numinggu bala geng awak dengan YFM Matthew Nyambung selamat pagi no minggu dengan salam ceria dengan semua member YFM dedapi-dapi dengan nai saya mahu Matthew Nyambung dengan lagi ada dengan kita ada beken Kiong Lifindi selamat isan-isan no minggu DJ geng-geng awah dengan dingan-dingan daki-daki bara agi salam ceria seraru
1: Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk neg semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape, suruhan berterang kadir dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook

0: mesu Max and Max pesan de matikna. Semua senak pesan, semua lagu-lagu lirik de matikna ada reti, ada makna ataupun de sebalik lagu CN. Pesan ya, supaya kita sentiasa pagu-pagu de duah pimudip kita ada milangan du lagi ya. Okey, dengan terus bersama dengan kita Gloria Rangim supaya DJ lagi borak DJ nutup gawai ngarek nak kuana. Minta lagu dinding pemisah DJ tuju nak balas semua geng awah YFM kan ya. Okey, dengan lagi ada Christina Lipit Akin sapagi aku langgar pait lagu tinudu baladingan yang pon aku. Kulanggah miti sebarang lagu. Sebarang lagu kau ni ya. Harapkan sama terhibur kita ada YFM video ya. Christina Lipit. Okay, very kaset bersama kita. Sama minggu, sama tugas. Dua pagi ti, yun soprek. Berdingan. Harap soprek pagu-pagu nuti kau ni ya. Dengan lagi request lagu Sodang, Sodang Sija ya. Okay, saya mau ada masa berni kaset. Will Patrick. Salam menu minggu DJ, request lagu Mr. Senuh Mesu Snipers Kurnia. Saya memulai dengan kita The Nehen Awah Facebook YFM Bidaya.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sopukor Pri Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dan media di saman penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ngak pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Mai, mai.
1: Oi.
0: Oh, ni ni kena naik apa ini, weh.
1: Weh, mengasuh kot ni. Kau nak main bol nak?
0: Nak, bai. Tim buat kopi ngalong nak, bai. Bayu sama adik ni, dia. Tengah sumbuk kali nanti, ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Eh. Nanti dah, botol modok ke tilang. Dia mandi sama adik, kait dah ke depan. Dan, maad dia, bang, maad dengan bol.
1: Eh, dia boleh, no. Kiki dah pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak dengan drama kiri, yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja ini guna.
1: Eh mau pikir aku gitu angga sumia ke. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon ngono.
1: Eh muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Eh dai ko ningat gamalnya tebak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Katinya, doh ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, doh pun dayung telefon pun nule. Ingat tiyo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat watih he. Ingat buka iti. Telefon ingat tiyo. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tak. Baku sana tekan tak. Anu bukan. Ingat mau doi tiyo. Waki.
0: Asyik ya nyaman tapi ni ngak di yuk nah buat ni ngak ngatikan Play Store di dia nah tengok bertimbul ngak nah lepas ini ngan type di
1: ni lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngat type RTM klik nah dia aku type nah mau luah hati no kita nah. Hijau mula itu
1: yo
0: tikan itu
1: mau tikan je dah
0: tikannya yo kamu telepon nak dibuang teleponnya tiak
1: baik ni tiak tanggawang mau paksa ganti ya
0: ingat tikannya aku tikannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no yo
1: yo
0: oke mau tiap dia mau download oke baru terbuka ingat yo
1: oh watino padua patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV
0: inoh lio ne acang ningat telefon do tiba nak gol na inoh li ya ningat bol semena dapat gas telefon
1: patut le oh ni ada nanti ya dan
0: nanti itih le aplikasi RTM klik
1: patut
0: dapat ningat bol cara ti pun auto nang lu ni kite dapat ku teningat auto nang bas yo ge
1: ada beli dan takal naik kerja sum pagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tiba-tiba dang jaman tu gol ni pak mak bunak ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Wah, tenang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Tokena bekas aku nino ngijiling aku.
0: Nah.
1: Gulu dati dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, gulu dati satu.
1: Bagu ku balik ke boli. Lek gulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat titik yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV.
1: Miti balik tipo nah. Muti. Kelep balik teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke, Bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Teban atik nama tina. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati memang susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.
1: Okey, saya mau tips bagi genandu de paras lebih lagi de madian uti dengan ada tinggal-tinggal tempat ataupun kawasan kita de hujan ini pun masih lagi paras lagi ya dengan gini ti sininci fenomena El Nino de berlaku lagi berkena saja dengan negeri kita Sarawak ataupun Malaysia dengan seluruh dunia lagi ya de tipangka dengan kesan mesu genandu paras ataupun El Nino city. Okey, dengan dijen kita mau berhibur lagu penghibur mesu Tony Peace Band apa-apa ngarap ke dengan kita de bisamah dengan ami de berpagi ti segmen yang dengan di Arun berpagi anu Minggu 20 Mahi anu bulan 6 2026. Kita masih lagi dah Bizon Interaktif. Salam anu Minggu berdengan kita baik di Sesek ataupun di Johor di berpagi iti dua masa dah sama depan ada lagi nyungka request main lagu jadi kita akan tunaikan lagi di berpagi iti sekiranya masih ada masa pun ihong masa kita bersama lagi ya sampai pukul 2 nerang anu siti. Terima kasih de bersama dengan kami masuk ijen lagi de segmen jaga berpagi ataupun de masuk nyandun lagi de masuk pukul 6 lamatan nyandun sambung lagi sampai segmen Ngarum Pawun ke semundua dengan sambung lagi segmen kita semundua 6 berpagi dengan lagu-lagu bidia dengan masih lagi makat krimu khas ada berpagi jen dengan ti YNDA dengan di Arun ataupun dengan kita dapi-dapi saja lagi ya. Okey, dengan pimpuan bersama dengan ini pengatur sama masa tina dengan anuti saya menupi menganah bagi pengatur Festival Music Hutan Hujan Sedunia ataupun Rainforest World Music Festival RWMF 2026 dan pengatur masuk 26 tok anuti 20 Mahi anuburan 6 2026 dan dengan Kampung Budaya Sarawak ataupun Sarawak Cultural Village SCV lagi ya. Dengan ti lebih lagi dengan kita ada tiket titik boleh sama menek dengan Nangirami lagi ya. Dengan festival itu, ingin ni masu festival pinami, ya, tina narik bala pinami kita meneg nami neg Sarawak dengan ti sema bersada encah bangsa ingin festival itu seh de kedudukan Kimahi dua Trans Global World Music Festival Awards 2024, ya. Dengan pengatur RWMF City pimpuan bersama dengan masu 20 Mahi Sawak de rimpas dengan kungang nerika kira-kira 300 pengunjung ya masa itinah dengan bikemang jaji ni festival de bahas bukan saja de Sarawak pak dengan Malaysia lagi ya dengan ti bala pencinta muzik etnik de seluruh dunia dengan Sawak itik pengatur na kali kedua propri dengan Sobauh de akan nyerami ulang tahun ke Tapuru Festival RWMF City lagi ya. Saya mada mati lah. Harap kita sama-sama ngumit puan info lagi ya pasal Rainforest World Music Festival dan anuti saya mada anu pimangan pingatur city dan dengan Kampung Budaya Sarawak ataupun ACV ya. Okey, terus lagi behavior akhir-akhir lagi remake R2 band dengan Vivian G.

Ya, Pariban dari Jakarta. Sama lagu penghibur Masu Suryanto, Siregar de Mati. Nah, ha, biguyo tebelah tangan kejak kupong ba'ah kita ada berpagi ti. Tengin ngalu lagu de Mati ni lagi. Ada lagi dari ningat, lagi masa-masa gawai dari empas lagi anak. Poco-poco ngalu lagu ti lagi. Okey, dengan terima kasih dengan kita. Dia masih lagi setia bersama dengan Ami, The YFMB dia. Dia berpagi no minggu siti. Dengan kita menang hujan, The Kucing Masa Tina. Bayu lagi kita ninyau, dia sepak lagi ya. Ingin mati. Sampai pukul 2, nalangan numa di JNG Dabi Konti Siti ya. Dia akan bersama dengan bala ping ke ping dengan kita semua itina. Okey, dengan bersama dengan kita ada Facebook, ada Paul Skin sampai pagi DJ. Hujan non-stop the kawasan Tebede berpagi ti. Ngupi abang kemet geng awah de berpagi iti konia. Menang kawasan Tebede. Hujan dekai kuon-kuon lagi ya. Dengan Charlie Chung Tizen lain pun bersama kita. Greeting masuk Semenyah Selangor. Blessed Sunday morning guana. Dengan nyungkak main lagu Jobeng masuk Eliza Susina. Dedicated ke semua geng-geng awah konia. Okay, terus lagi kita berhibur dengan lagu penghibur kita kali ti. Seraru Gaen Tonya Spoji.

lagu penghibur teban bedak jabli didek de mati na sempen bereng meninjau sepak sekejap ku mati nan tebek lagi anu ujan cukup daras lagi de bandar raya Kuching masa itina ya sampai ada tinggal kawasan de pekarangan RTMT ada ubah lagi ya ubah ingin na ujan terlalu deras bina jadi amon sen menakung lagi ya. Lebih lagi kita ada bidang jeribar di masa itik nah dengan sentiasa bigagit, sentiasa berhati-hati timpu hujan lebat ataupun hujan deras nanti apa kemut masang lagi lampu motor kita supaya inya beken dapat tebek lagi ya awas betul wang anu mengsiti anu janti jadi baik ini kita penuh de jaran Johor ataupun luar di masa itik nah sentiasa nyaga penyelamat de jaran lagi ya. Okey dengan masa tina masih lagi bideng dengan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 de Jordan berlawan dengan Argentina dengan jena Jordan de kiberet ni gol de Musa Altamari dengan pejin mati nah seninje Lionel Messi de kiberet gol bagi Argentina minit ke mahipuru lagi ya tiba-tiba Argentina taruh dengan Jordan ini dengan masa lagi perlawanan berlangsung masa tina Algeria dengan berlawan Austria dengan dua sama seri ya dengan ti de nehen Kansas City Stadium ya sudah mati lah dengan masa semasa kita akan pidaan lagi dengan keputusan ataupun perlawanan bagi Piala Dunia FIFA Main Ball 2026 City lagi ya. Okey terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Dayung Pujaanku di Wairen dong sungka beda dengan kita di Jenah. Lebih sama kita ada YFMBD ya.

Yang lagu penghibur masuk Johnny Tillotson, Rhythm of the Rain, The Sungka Bedak, Sina Rebecca, The Agent. Ya, cuncun lagi nujat lagi, dah masa tina lagi ya. Ingin menang ritual orang abak ujat lagi je, nak korang ingin anu cukup paras lagi benda pun. De itinah bersyukur ujat mah jatuh rabu lagi ya dengan Bandaraya Kuching. Kepo lagi muni tempat-tempat dengan kita lagi ya. Okey, dengan sen gemas tugas aku de berpagi ti berpagi no minggu 20 Mei 2026 segmen yang ngan di aren de pasti pukul 2 narang anu semengkeping program de peluah mesu Miri FM Minan Senakayan sampai tok pukul 6 lemah tanu timati sama lagi dengan pengarun Amir de beken de segmen ngancang peta lagi ya. Okey, berdeput lagi anu beken aku tugas tetapi aku DJ Angie ataupun Angeline Impor bertingkah tayik dengan lagu penghibur kita The Silung Minggu ti sama ada masa Valentine LS Cinta Kajon Kajon. Selamat hujung minggu dengan bye.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, tehin hapan. Men kucing ni semarahan.

0: Uklahrik alang ak ngalam, sayunay tampahalang padangtam, awin halamati mentuhan. Hautau laong alang nyalam, yana kanan nak mentuhan, dahin jam Tuhan. Kruna alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuli natuk halam alahan unetula tehangtam, Tuhan unyi huanak jinati, nayo suntanani, jaiha teha itam sang murid.
1: Ngelarah ngeluanin hapan pejidah yang DJ yang ha Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: tambi dana dahena salam Malaysia Madani mana telok lim ya kerani 10 minit lalu pukul 22:22 dalam maklarah tam ngejelo program ngelarah ngelonen hapan ya mai sayu lebo dahena sayu ngelarah ngedo mana telok lim. Ya dalam maklarah tam ngedo do migu do ne bake megat 20 saya ada bulan 6 dalam dumana 2026 yang du dengah mana telok jekalilaan ya dalam maklarah tam ngedo ni. Ya kena hatlo ya hamage sayu hakina hatlo hepo nak kena balang melu atu akah dalam kelarah tam ya, lebih nak mana telo alang sang teh uma gereja jaka ani no de palang umu sang man uma gereja uli sembayang ya teh alam kelarah tam ngedo domigu tino jido anu keh mana telo apa na telo papiah hate ya hama gereja no pate happy je happy sembayang ya. Dalam lu na tua, aduh ni yakina jido lang sayu mana telok lim. Ya lebih nak mana telok lang kering radio kayan ha pasal na ya kucing semarahan serian bau dahin lunduk. Pakai frekuensi G06.G dahin G0G.2 ya saya kena puji dahin radio kayan Miri FM. Ya jemlah telah pagi dalam kesetana program tam ngedua ni ya mana telok lang terah itu dalam dalih pakai kereta ke pakai motosikan ke pakai lori ke pakai nona tualan ya lebih nak mana telok lang teh umaru ke ya lang pakai haruk kun telok umaru bi kerani ya haruk telok teh ya, haruk kereta yang bijak telok pakai haruk gago ku dah ada haruk muto bi lim mati ya ya telok bahasa kena ben bersyukur lalala na bina telohi pun ala na bana teloh teh reteh tala madaleh ya. Okey sayu kenap peja-peja tala santam radio kaya na Miri FM lampaan ngapci itam
1: ngelarah ngelaluan hapan peji dahin radio Malaysia kayan kayan
2: ngelarah ngelaluan hapan peji dahin radio Malaysia kayan
1: ngelarah ngelaluan hapan peji dahin radio Malaysia kayan.

0: Ngelarah,
1: ngelarapan,
0: ngelarapan,
1: berjuda
0: hari, Radio Malaysia,
1: sayang,
0: sayang.
2: Ngelarah, ngeluan, ngelarapan, berjuda hari, Radio Malaysia, sayang.
3: Ya, ngejelo program ngelarah ngulunin hapan man pekuna puluh dua bulan dua ni hatang pekuna telok lebih darah telok jam telok ya peji melok peji kisok jidah hawa telok ya telah manuti peji mat sayu ya telah santam ngedua ni ya telah manuti ya man telok alang tangan peji dahin telok ya alang lebo dahin telok ngedua ni ya lebih nak man telok alang baju su telok hapes radio kaya na telok ngedua ni ya sekenap man semua lahang ya dalam kelarah tam ya nunah pelahu sayu ngarah ngedo ya hui nak man telok lantai ha kucing alang kering radio jaka ani ya. Okey, apa ji dalam kesetan program tam ya tindak pukul 22.20 minit ngah aku sempah ni pahapan telok yang te ji sape ya u sape ana na telok mejoh laan na kelarah tam ya tepat te pukul 22 juna ngedo telok beji dalam program bitung urip tam ya. Ya teno ngedo ni telok peji dahin Pastor Julia Siting marung batang daho long Tuhan alang nak kusi mana telok hati selita te joh Yosafat ya anan batang dahok long Tuhan ya dalam kelarah tam ngedo ni ya u program bitung urit anan telok mejoh anak kelarah tam. Ya pahani pahapan na telok wina membel lagu-lagu anu nampalahu kuri-kuri info aku si mana telok lim ya telah menuti ya hati kuri-kuri dengah lim ke hampah mu mana telok ya ngejeloh program tam ya tepat te pukun ji ngedong ha patelok payang jaki te kerang dengah man pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya unangka pukun ji 15 minit ngedong telok peji dalam segmen ada hok tam ada ni. Ya tenuk dah hok tam do ni waktu ha pes radio kayan tam ya kena mana telok lang hawah kep jaki yang gejo nyepirik ya nung kada hok telok do ni lo okey dah hok telok do ni hati dah hok muau ya dah hok muau nunuk tok telok pake dah hok muau ni ya pia-pia telok nak kata telok ya ha pes radio kayan tam te de ya ada nak pukul ji 15 ngap jaku basa kata-kata dah hok lang ne mana telok lim. Ya unan pukul ji jenang telok peji dalam segmen motivasi ni repah dahok tangan. Unan kak pukul ji 45 minit gedo telok peji dalam info ni repah dengar keliah. Ya tepat te pukul 2 lebih telok peji dalam segmen keliah data sentam. Unan kak pukul 25 minit lebih telok peji dalam segmen info. Ya nungka info aku si mana telok lebih ni ya puji-puji hingga jeloha program tam ya. Onan pukul 2 junang telok puji dalam sejarah urepah long alang jadi doa ni. Onan kak pukul 2.45 minit lebih telok puji dalam 2 dengah men awang daleh. Ya mihat lahu kelarah tam onan hatang pukul telok lebih. Nah tindak pukul telok lebih ngahap dah. Majuh program telok dalam program PDK peji dahin kelok ya. Ya nunana program lang telok mano dalam kelarah tama putung-putung do yang ngejeloh dua program ayak telok. Darah 6 jam mana telok lim alang tangan peji dahin radio kaya nak Miri FM. Ya aku sangpah ni pahapan telok teh ji sampai ni. Kena hatelok dang na jidok kayang mengawana teluk tinan.

Shalom, haleluya, pujilah naran Tuhan, terodang pahabong laan miguan ni. Para sa ganap laan ban Tuhan, abin sayu Tuhan, abin asi Tuhan alang jan pernah tipah dalam murib telok. Telok pan halam keadaan alang sayu, telok pan halam keadaan alang maget, hain meluati kerana asi Tuhan tujung murib telok. Haleluya. Mingguan ni aku sanggri telok belajar tak yesa tak sejarah alang teh halam Alkitab, alang teh halam dua tawarik pasal 20. Dua Tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 20 tusu. Aku jan basa bahagian na nilim matalo awin seritaan ni kelalu waru. Tapi aku ala G point, ala kuri-kuri point alang penting, alang sang telok pelamana, alang sang telok pekali ngadoa ni tadahun surat Tuhan na ni. Nah aku sang basa na matalo Dua Tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Setelah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh daun Tuhan ini. Okay, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghi perkongsian dan dilebihan ini supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murib kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika belum angkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami mengerti dahin dang terima dahun Tuhan ini man kalau lebih aneh ngedawan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai panin kat Tuhan aku yang tak nunun. Biar aku percaya Tuhan pakai aku nyau panggilan ka, pakai aku nyau halang halam kanap ka Tuhan. Pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan, menlim kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ini. Halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim. Amin, amin. Cerita ini je cerita sejarah alang teh bangsa Israel unak deh. Teji laki arana Yosafat laki ini raja dah kulunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi teguh jaka anan dalam fasal 20-an ni alang kuma te dua bangsa Bani Amon dahin Bani Moab alang sang ne merang raja Yosafat dahin dah kulunan Yehuda jaka anan. Oh najek lan dah bangsa anan.

Jadi halau mai telok ni, raja ni, raja Yosafat ni takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat terjadi takut na ya. Kenan ia takut nende? Ia alaji keputusan ilo Tuhan. Ia ake lim kelunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksud nak ia na supaya lim dah kelunan Yehuda, kerajaan Yehuda aja kanan, sebayang ngetalo dah berpuasa. Awin dah takut. Dah takut abin dah jinjam ngenotok dah sang lawan naskar alang ne merang dah alang kelalu najek alang kelalu luar biasa nan. Jadi jinu nalang jat dah bangsa Israel dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ane halang andha kelunan Yehuda nan dah ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan lem dhak ne pepang hak lem seluruh daleh alang teh hak Yehuda dhak ne pepang ake tolong pala Tuhan ne lo Tuhan ando na lang agri tola pala mana ngejeloh man bahagian ani lebih ani hak na ilo Tuhan tugui tam halam tosa mantala panak paharin alang nyalam halam Tuhan ji contoh halang sayulan alang an raja Yehuda ni na jino na lang jana nyepeda kena pihak haunan Tuhan alang kurin surat Tuhan barat ini. Raja Yosafat ni takut dahin ia ala keputusan ilo Tuhan mencari Tuhan iha akelim dhaklunan Yehuda lim berpuasa jakanan mantelo panak pahari na nyalam ham Tuhan antelo alana cara sikap raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mantelo lim alang perlu antelo ngio alang perlu antelo belajar ngadawa ni tugu jakak telo nerungak tusa. Tugu jaka telok kelengahi tek tusah sang niatang pula telok. Tugu jaka telok kelengahi tek masalah sang niatang pula telok. Sayu teloknya pidah delo Tuhan una. Anan gaya urip tam sebagai ji kelunan Kristen. Biasa na tugu tam hipun tusah. Oh nak tam telo bakeh tam. Te serita tusah tam membakeh tam. Telo kelunan nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam. Bayat tamilo Tuhan. Jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai jikunan Kristen. Ataupun tugu tam hipun tusah o makin tesu na hitam pala Tuhan. Itamilo penyelesaian dahin cara lang ja tanpa Tuhan. Itamilo penyelesaian ha Tuhan Tuhan lang habay halang tak itusun tanah ni. Telo kelunan lang dang menyelesaikan masalah tam. Pedong-pedong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tekte tam, dahin kekayaan lang tekte tam, dahin kemampuan lang tekte tam. Mantala panak pahari na lang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila tam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan, uge tam sebagai ji kelunan. Apabila tam mengandalkan nun lang tekte tam, pagi yang itam mengalami kegagalan, pagi yang itam hipuntusa, pagi yang itam mengalami kekecewaan. Awin itam mengandalkan manusia. Awin itam nyaneh kinah tampala kulunan, nyaneh kinah tampala nun dalang tek-tek itam. Nah, sebagai jikunan Kristen, alang perlu, alang patut telok na, tunggu telok jam tusah ni pala telok, tunggu telok halam tusah anan sendiri, ataupun kelanghi tusah sang niatang pala telok, keputusan alang perlu antelok na ilo Tuhan, ilo Tuhan. Nyepida kena paunan Tuhan. Raja Yosafat na ani halang anak na gerid hak kelunan Yehuda na nyepida kena pala Tuhan. Berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan. Antelok panak pahari nalam nyalam talam Tuhan. Nyoh na contoh Raja Yehuda ni. Tek do lang laang, tek do lang sangatang talam murid telok. Mungkin telok tek masalah, mungkin telok tek tusah, mungkin telok tek pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku ngenap telok ni nyepidah haunan Tuhan. Nyepidah telok haunan Tuhan. Mekah lim tusah telok. Mekah masalah telok pala Tuhan. Aku pesaya. Tegu jaka tamala keputusan ilo Tuhan. Campur tangan telam tusah tam. Tegu jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Amin halam ayat alang kepat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalih halang teh halam Yehuda. Ini pepang peji. Nah, maksud nanti ni, peji kenap peji pelamanak dah ni pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betelo panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am teh nunun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, alang nalang

sayulan na lang ang tamperlo na kaya na itam niya pida nukam tam pala Tuhan ah kaya si pala Tuhan nga talo pala Tuhan tam piyatok alang ang rajayo sa fat na hindi haklunan Yehudana ni abin nun abin halam kisahan ni tegud haklunan Yehudanya pida kenap haunan Tuhan nga talo pala Tuhan Tuhan alang bara madha asan kalau tu sa kan Tuhan bara halam sarita ni kalau sang hinang nun hadui kuy man kalau jimas aku yalang perang dahin dah musuhanan bukan hek kalau kalau menang kalau hinang tuan nun alakna yang penting kalau ngiyoh tua nun alang akniho kalau na kan Tuhan Allah madha kelunan Yehuda jakana nah akhir daripada cerita ni halam ayat 27 dah kelunan Yehuda mengalami kemenangan ya lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Ani na hasilna apabila dahak kelunan Yehuda ni, nyepida ni ngetalu pala Tuhan, tubuh jaka dahak nerungak tusah, tubuh jaka dahak nerungak musuh sampai pala dahak. Ani na hasilna, ani na akibatna, ani na kauna. Hati dahak mengalami kemenangan, jinun tak dahak berperang. Oi telah basa alam lim bahagian ini jinun tak dah kelunan Yehuda berperang tapi Tuhan nas jihadu yang luar biasa anan jaka anan nunok tok lawan dah kelunan musuh dah alang ni sang marang dah anan jadi atinah kuasa Tuhan atinah asi Tuhan atinah alam Tuhan mentelok panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok mungkin telok ni tek doktor barat telok ni hipun perahalang pahat mungkin telok ni tek masalah keluarga telok mungkin telok tek masalah pekerjaan telok mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni masa pandemi ni aku sang baram telok asen telok kawah kenep asen telok tusah kenep bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelema telok bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok asan telok kawah kenap asan telok tusah kenap unak lo saya utamnya pidanu kemne pala Tuhan Mekah lim tusah pelemanak telok Mekah lim dahok-dahok alang ne pala telok ati antelo batalkan lima ti halamaran Tuhan Yesus Kristus anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen buah kinah tam sebagai jikunan Kristen anina aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok nadawani jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo nah Tuhan halam tusah telok ilo Tuhan halam masalah telok ilo Tuhan halam perah telok ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok saya telok alam masa berdoa Tuhan Yesus barasi kenap abing pelok jami kau tengaran bat kalau putong batong loong ngejelok mendahun surat Tuhan ini Tuhan ini masih kalau panak paharin lim akei kalang pihituk kalau supaya nuntua situasi lang tek-tek kalau kreani Tuhan akei kalang masih kalau supaya kalau ninya pidaha unan ka ne akasi palay ka alang sang masi alang sang tulong kalau sang petako kalau menuntu masalah urip kalau mungkin kalau sang kalau nerunga masalah lang bahat Tuhan Yesus sawiha masalah prah sawiha masalah keluarga sawiha masalah keuangan kalau saw masalah bisnes kalau sayu masalah hadui-hadui kalau Tuhan Yesus masalah anak masalah nuntu Tuhan kalau jiklunan tua, jiklunan tapa. Benah dahun Tuhan ane langsang pehitok kalau alangsang pakatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun jicara piatok Raja Yosafat ane. Nyepida kalau haunan ka Tuhan. Ne Mekah, ne Mejailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika alangsang menyelesaikan nakman kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lewiani Tuhan. Ne akiasi palaika. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ane. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan nyarang mebatna talam batong loong talam murip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan ben kalau piatok ika maok kemenangan madhak kelunan Yehuda meraja Yosafat nunan petuhan alang sang maok kemenangan tegu jaka kalau ala keputusannya pida dengan talu palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus barasa kenap menikamai mejula naran Tuhan halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang amin amin Haleluya, Tuhan Yesus memberkati telok lim.

0: Berbudah ini. Radio Malaysia. Hayat. Hayat.
1: Gelaran Ruan Enapan Berbudah ini. Radio Malaysia. Hayat.
0: Gelarah Ngeluan dan Hapan Berbudah DJ Yang Ha Radio Kayan Miri FM.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
3: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
4: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
5: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
6: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
7: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
8: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
9: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah Radio Kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
10: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Ya, Haida, saya mana dah hok ta madoni hatlo pepiah tanya dang ha ji dah hok hati dah hok muau. Ya, dah hok muau mengabaikan tidak mempedulikan. To ignore ya hate kata ha lo mana telo hape radio kaya nanti nanti ji kata tinan hati iha muau dahun hinan dahin tamanna nebaraiha iha muau dahun hinan dahin tamanna nebaraiha nan ji kata mana telo lim haida daho muau ya segena mana telo lang like haida se mana daho tamadoni ya dalam kelara tampe ji dahin radio kaya Miri FM saya kena pasal melahang floor chi TJ KSB ya dalam kelara telok nuna pelahu mana telok lang havah mane kata hai dah sik mana dah hok tama saya kena dah hena saya ngelarah ngado mana telok lim

Yang megat tak dah muaw awak ni, telah pepeh tak nyedang laan tak ci kata, iha muaw lan tak akui kerani. Iha muaw lan tak akui kerani. Ya dah hok muaw ni dang lem kahan telah hinang huina tak dah anak telo, ya Alena tak dah anak telo. Abinu nabin dah anak telo ni tegu tak duan dah tegu tak nebara dah pedong dah ni. Jadi kem ngereng te tak duan dah lap te tak noran nebara dah ketok nunan ya te balik nunan. Jan lim bi tak ke balik nunan ya. Muau ya halat hungok dahun kelunan. Pedong janda ngereng, pedong janda ala hatek dahok lang antak baram dah. Kedah lale kedah tutek duan dah nyam ni mang muau dahun kelunan ayak nebara ya mang muau dahun dah hinan taman nunam pedah guru ya duan nebara telok. Ya nan ji dahok lang sayu apa nak telo PPH ya apa kali nak belajar tak lemurip nak patah lemas sekolah.

dah mau ni lemkah dang anjing nang tejoh barik ya barik barik kelunan. Nada pasti kap ya anak naji info nada pasti dah lang antelok usang do ni minaha mariang minaha pergi yang antelok keriang bi tini apa antelok apa pihak apa kali apa belajar ya tak dah mau. Jawa ni dah anak telok jan muau dahuna kelunan ya duan dah jan muau dahuna kelunan nebara dah ya ala sayu dahuna teh daho ateh binate hanaji daho wina daho tangan ke mana telok alang nebara telok ja telok apude te ada tentu norepah te bariak telok ya nana kata daho tejoh daho muau telok ngado ni ya kinadang pejil an ya heda semua nadahok tamado ni te jaka alang piah ngua ngado jima.

Ya, kena hata la maklarah ta mangado ni hata la ni hapa na baji de hena radio kayan wi na tala ma lagu-lagu halang na tala pahmo wi na ma pekun na 12 bulan do de atang aja ka ani ya tala manuti mana telok lang halabu peji de hena telok hape sa radio kayan ya tala maklarah tam senado pejo mani ji na pedua kata haida se mana dah hok tam do ani hati dah hok muau ya hera-heran jaka telok dang te mate kata dah hok telok te ja telok pepeh pa kali ne patumun na talam dahun tam kayan ya te ji info mana telok ngado ani megak te jo festival pengumuman dah ne budaya Semarahan ya SFCF 2026 tino ani hanaji manhang festival pengumuman dah ne budaya lang ada kaya khas Sarawak ya ha mau ina anurus ne depa anju dah ne sayu ya ngio menteri pelancongan industri kreatif dah ne seni persembahan hati Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara festival ani jantua ji kliah lang anano tino ani hatna hangun dalam kelima lang dahat na dahin na ji lasa na ja pepiah putulah bara te jauh usahawan tempatan dahin na dang anju te pang alang hadakaya ya te jauh festival ani alang dahat na ha kucing te jaka alang sangatang

Ya pukul ji je nang hap telok peji dalam segmen motivasi pada hot tangan. Ya jemlianan aku sang pahni pahapan telok teji lagu lagenan Rita Jok Layang Lan Asi Tuhan.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nombor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, teng guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan, anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam, tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah, perkembangan dah halam sekolah dah, markah dah, kuri mata pelajaran nak lang anda lah, anak mata pelajaran lang awan dah lemah, anak lang awan dah mahiang, angklo hinang jia nak lon, lebak taman hinan alang janjam, kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak nak lah, abinun nanti deh, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na, dahin markah anak na, anan jan tendang nanunan, anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan ke anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan itong tam meti halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugu ita umuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menyukurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda, tiha nyinang wayang denda, tentang pendidikan denda, tiha internet nah adui kreatif denda. Awin sekolah ni lebak stres, tiha pitam muaka antam tabah apa stres dah manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah kena awin upad hatu sah alam sekolah nyaman pitam taman hinan manok baik-baik nunu baik nurenuti dah jak mendah anak jen sayu. Itam mesti terlibat dalam sekolah dan

0: Kuy, hirom ring duan men umanya ring asap belaga. Dia kalau cok kuy, kalau anak kuy, halang baya-baya ni, kuy petangan lah. Kalau macam tu kalau sekolah, saya kalau nak ke bareng-bareng adat kalau petangan nak kalau sekolah, hidup rip balik kalau bareng. Anak-anak dah pun kalau kesi aku dah ingin kalau punya aku jangan aku sama luan jangan aku sama sana para kalau kalau sendiri ke jam perbanyak dah aku ni aku yang amun kalau sang barang adat kalau dore ko bedo bayar tu rip kalau kere kalau tangan dah ingin kena kalau dari sekolah kalau kejahaman murip bayar tu jangan kalau puara murip kalau kalau sang puara kena kalau dari sekolah kalau nore roti tak sedo napa kalau saya kalau nanunan sangat nak kalau barang kena murip kalau kalau alam sekolah nanti kalau alam maru tengah nak kalau korup hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nana dah hok kalau kalau alam sekolah tegur jika lek jadi main kalau uli pala hinan tamain kalau acen kalau ngemarah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena perlawanan lah umar tu kalau dalih kalau abnak dan lagi nana tak sel dalih kalau lain kalau hinang dah bayar-bayar teh nana dah hok kalau kasih dah kalau aku dah ku jago manuan ya pokok manuan para kalau kalau sendiri kejap perbanyak dahok ni dan nana dahok kalau
1: ya nana hatalah masih mana motivasi daripada hok tangan na telok ngedo ni ya ti dahok tangan nalang ni mana hari na telok hati PS atau masa balan bang dahin uku iroh meriang hati dahok tangan tak jauh sekolah. Okey, dalam kelarah tam kena hadang peji ngeluak hai dah sik mana motivasi daripada hok tangan yang te jaka lang piah ngua lebih jima. Ya bukun jipa 45 ngah betelok peji dalam info keliah nerepah dengah keliah dahin bukun 2 lebih telok peji dalam segmen keliah adat asantam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Ya, radio kayan ngabji itam ngejelo hadua program maya alang telok mano putong ka putong do hadara 6 jam mana telok lim. Ya, segenap tangan apa ji dah na radio kayan ya halam 10 patlo halam telok mano hadui telok habah kep jaki telasan tam. Ya, pepe apa ji, hakiso apa ji, apa tuat apa ji, tak lama daho mana telok lim, kami radio kayan lebih nak DJ tini mak iso kena dah na sayu ngelarah mana telok lim. Ya, jemle telok apa ji, dalam info nak pendengar keli ya, ya hamai telok nyenang tak joh kede daven ya, kede daven alang uan pake ya, alang andang lana hati bandel. Jadi no, jangan nak tua lang dah kumak je kedai bandar lang murah-murah. Bi hui nak telok tanya nang atak lan daven lang tek ha bandar lang ni kajo ya, gajo. Amin pedong tek daven lang lang dah lang uo pakai no depan lang dah reject ana lang dah jangan dah pakai no no nyinang tek jo kelulusan teh ha market unan ya. Mungkin tek nak kata salah ke button ke lusang ke no ke nak te pijak ke no no teh ya. Nak lang dah reject kata lang dah bat ati nak lang dah mapeng-peng-peng te leba-leba no nan kilang dah narana juan murah nunan jadi tiah bandel basong lah u pakai nu depa basong alang dah reject ya bi telah nyenang basong lah bandel ni lebih kajo lim kena mau basong ha supermarket supermarket ayak. Ya bin no nak kudu anu teh bin nah kalak lim kita te nyenang basong ha bandel-bandel ni atang tak ni nyadui aja kali ni nyadui ni dah atang ni bos ni mini harang kure bos te kure. Enak nyenang lah mungkin nak lo lah habis nyenang tak pakai basong hati ni tak nyadui dan nyenang korek so ni korek nak kajo basong kan ni nyadui korek nak nanti aku barah aja nungku eh bos kak nah basong ku ni kak basong bandel lili mana korek nyenang kain nak kapan nyenang asal tak jam hinok kede bandel lang kajo lang alang nyin pun kualiti lang sayu nuti lah nyata nyindang balun nanti ya ya nana ji ati mana telok lah pak telok kuma oh jan sayu kede bandar nana jan nune bi nasak telok tanya nanguna jan lim na jan sayu bi nana ikut telok lah na ikut telok jan telok sang jam eh teh ni imtereh nana ikut kenap telok sendiri na dahin kepuluhan na telok. Ya nana tik joh basung alang uang pakai no depa alang dang lana kerani basung bandel. Ya kau mempelebak bandel kerani ya putong ada leh te wina ha kucing bete ha miri sibu bintulu ha putong putong daleh te tukuk-tukuk daleh ku dah di. Ya te basung bandel ya kede bandel. Okey, aja mulai telok peji. Dalam info dari peringkat kuliah yang aku sapa di pahapan atau lawan yang hati lagu lah kenan lenu nak lah yang hitam nyam.

Okey, dalam kelaras tamang gedo ni telah berjo-joji tenyedang dalam kuri-kuri dengan tejo info nerepa dengan keliah. Ya, nak lah telah tenyedang info keliah alang telah lah bintulu ya tenok dalam muka 24 dah alang ala bagi dalam petading hati kejohanan Piala Presiden dahin penghargaan khas Golf 2026 ha Club Golf Bintulu do ni ya tenok apa tadi yang alang anda perlu ong sayu man ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang limkah Presiden Club Golf Miri Bintulu. Ya tenok kerana kelapanan barang sekena pui nak mana dah alang ala bagi dalam apa tadi yang anan. Dahin ha nginah jalim dah alang ala bagi jadang petik dahin sayu. Dahin dang geri ji pengalaman alang kajo tak lem kelihanan. Ya teno petadi yang ane anano pelahu nyenang tejo tradisi penghargaan khas hui nak mana dah pemain dahin dah lang ala bagi dalam kuliah golf tahun ananan tek kuri-kuri duman alang ulalo. Ya teno kuliah ni hak naji lasan limkah ban putulah bara tejo semangat kesukanan dahina pelahu geri nerepa mandu gaya urip palang mage hatehang dah ahli nerepa dah komuniti tak lemah kliah golf. Yahwina telok tenyinang dalam info kliah men awang dalih telok jam Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026. Ya tenok wira penjaga gol Australia hati Patrick Beach tenok iha. Bara sekenap nak tejo sokongan alang luar biasa ya. Huina teguh tak lemah kelihan ni. Uji petadi yang alang dahana. Ya itu nak kurina ihat te peji dalam Piala Dunia ni jadi penjaga gol alang kedua ya u kapten Socri Ross Matt Ryan bi alang nah hat kejat ini kurina abin ha an mili peji dalam pertanding alang unak loh petek dahin Turki dahin ihat limkah nasuk dalam dua perlawanan wanan petek dahin Amerika Serikat dahin Paraguay. Ya tenuk penyaga gol Melbourne City ni umur dah 22 duman alang te reput dah 2 pertandingan tanpa bolos ko nak tenan ya dan ankiok jadi pilihan utama tenuk Australia ni ha petek dah nama Mesir dalam aksi pusingan 32 ha Dallas te 25.

Ito no, nyenang tayo prestasi lang nga sa'yo na talam patadiyang lang na ala. Jadi ha bara ha mai penghormatan alang sayulan ya. Itu no ha terima penghormatan unik alang ni manapela dunia FIFA 2026. Ya info kali halang bayar loh mana telo anil mega mega te jo. Pela dunia FIFA 2026.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farihin, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Tapi musang dikiring dulu. Tapi boleh boleh tak megang pembahasan ni. No, tabun ba, tabun urung dia dulu.
1: Pebeh tali diang nan kuna kayong nak deh. Tapi alang mariang teh.
0: Hei, buspa tua. Ya, semua bukta ngebuna.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai ni pa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tung luhep. Hitok, dena ageh tam klonan bangu, kak nah tang

0: Balang Pek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, tak lama Clara tak malam ini telah peja-peja hanya jelas segmen info tam. Dalam segmen info, aku sangkusi mana telah tejo jenayah penipuan dalam talian. Langkaran ini sa ni peju dahi negeri sayu hui nak tehang komuniti dalam madaleh telah. Jenayah penipuan nurpah pamoh dalam matalian ini telah tanyinang ngate efek nurpah kesan rugi alang dekaya lah nata dalam madaleh. Ya wina telah tanyinang dalam ukah rugi ini hanya peringkat nasional men bulan G atang bulan 5 dumana ini hati halam saya atu telah 10 juta ligit. Dalam duman 2025 hati 2.7 belian ligit. Wanangka dalam duman 2024 hati 2.57 belian ligit. Ya wina telah tanyinang dalam modus operandi dahin kerugian. Telah tanyinang menino rugi ini. Dah nak menino ya apa moh dalam matalian ani ni alang una lo telo tenyinang hati tak jo pelaburan tidak wujud ani nak megak tak jo pelaburan alang jinun te kau mau peleba ya dengan halang antelo bara marung pelaburan alang jinun te ani bisa nini peju pah kelunan ya hati peji dalam pelaburan alang jinun te ani. Man bulan G tang bulan 5 duman 2026 telok tenyinang tek jo pelaburan dalang jinun tek ni ukah rugi ate telok 6.6 telok juta ligit. Mana anak duman 2025 hana 6.46 belian ligit. Ona antek duman 2024 saya atu 40 saya 0.62 juta ligit. Alang kedua telok tenyinang tek jo penipuan dalam talian ini hanya dalam jenayah telekomunikasi. Dalam duman 2026 membulan G tang bulan 5 hati 2.5.6 telok juta ligit. Tengok saya 0.247 juta ligit tek duman 2025 dahin 4.7.2 juta ligit tek duman 2024. Alang keteluk hana teluk tenyinang tak jauh love scam. Dah berbakih dalam matalian ya love scam. Tengok tak duman 2026 membulan jia tang bulan 5 27.6 juta ligit. Ya ni anhinang tak jauh lugi. Wanan tak duman 2025 47.44 juta ligit. Dahin duman 2024 45 poin saya 7 juta ligit. Ya wina telok tenyinang tak jauh dalih-dalih di depan negeri alang harput tak jauh ukah lugi alang bo. Wina hasabah dahin Sarawak tua terput ukah rugi lebih mau ji kusong juta ligit tak duman 2025. Wanan Johor Pulau Pinang Perak limkah anbara peju dalam duman 2024 dahin 2025.

0: talam anu teh talam ka hadui-hadui alang ana ju aja pe hitok lepas nyinang lepas nyekang atek jo tusah pamoh talam atliana ni tahari petubu nak pusat respon penipuan kebangsaan NSRC te duman 2022 ajino 32.4 pita na juta dana alang deng anda ha alauli ya hatino ani hat nak mega mega te g mega te pulu poin pita na juta alang deng an alauli te pala dah langga kelan te joh hatu sahani hui nak mendah mangsa dalam duman 2022 atang 2025 25.2 juta disita dahin 7.3 juta hati 20% dan anda alauli lepas dipulangkan onan te bulan G atang bulan 5 duman 2026 7.25 juta disita dahin 3.5 juta 40% dipulangkan anana hatek jo hadui tengah ya tatek jo pemulihan dana mangsa ya yanan ok hatek jo info telok lebih ni haja telok PPH hitok no depan lawat ya wani hatek jo tusah-tusah wina tatek jo penipuan dalam talian mina yang nak telok gak bi telok pihtok dah bakih telok dah panak telok jarak jantawin udah janggak talem tusah pamoh talem taliana ni ya itu nak sumber telok Allah ngejeloh kementerian dalam negeri alang telok Allah infografik bernama mana telok lim ya segena dahin sayu ngelarah lebih kena dan peji ngeluak dalam segmen info te jaka alang piah nguak lebih jima.
1: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dahin inak, darah aku ijan telepon dahho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni, selap nomoran ni.
1: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan.
1: Skema nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam baju nak.
1: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerani. Lebih nak daun ni, ulin itu.
3: Panopiwe, pedah te alan. Plihe sayu. Aseng timah lalek.

96. Apa ke nadu jenang ha patlah panci dalam sejarah merepah long alang jadi do ni. Ya wina telo payang jaki te ha pe radio kayanta mengedo ni ya love ya ni hetino sayu lebo dah na sayu ngelarah mana megoel mai jo usan ha halan pujut lutong ni senadin hini DJ yang korena Tuhan memberkati tam te do migo ni ake lagu layang asih Tuhan alang kena na Pastor Deli Amira di Jiang kurna sekenap menika. Ya sekenap menika lahu megue majo ya kusik na pabara dengah ya tala maklarah ta malevia ni. Nanan ka halang telo pidah hati jo ha dengar-dengar wi nak men awang membeh judo ya tengah pan telo tekeh usan tekeh anido tak kira ngelidam kurin bakai telur megui Mak Jo ni deh barang usan kurina ya usan halan pujut lutung teh Hasanadin ya kurina aja ada panak telur lantai halutung nore petik Hasanadin langsung teh teh ya jam lem gedah ya ada halam radio barah dia usan do kondam ni teh ya. Okey, sekenap mana telok lim hingga penuh pengakil lagu Megue Mak Jo ni deh layang lan asih Tuhan Deli Amira onan puji dalam sejarah hore pahlong alang jadi done.

Iya, talam baklara ta melebih ni telo uhani hapa dengar yang lagu lah kena nak lekslihan nak amanu nak mana telo ya talam baklara ta melebih ni yang tujuh man lima telo laki taman dalam teh hawang atinan ya. Kerana telo beji talam badua dengah men awang dale. Ya nak lo telo tenyenang ngaji dengah men awang dale. Iaitu no Australia te do nam deh te bara haseng. Anda bahangwa ya hukum minimum wina ni megat te Serikat Teknologi alang mengiah no depa gagal mengiah te jo larangan penggunaan media sosial ani wina te dah nyam. Kerana saat ni peju dahin-hinang tejoh larangan ni jenun mai kesan hui nak mendahak lampake media sosial hui nak tehang dah nyam. Ya tengok berita Halimkah petagang lahu kuasa Suruhanjaya e-safety ja dah dang alah maklumat daripada hok bara dahin tek jaka alang pia dah ngabara dah hok teh Serikat media sosial ni ja dah barat aja bukti nungkah langkah-langkah langsung ada hala wina nyekang tejoh kelunan repah individu bidang 46 duman men akaun media sosial dah. Ya haida pindaan anak ngahap hukum maksimum wina mendahak lang amngioh sistematik kani dahin anju hati pala sin AS pitan juta nerepah 6 AS 60 sayak juta ani hak nam men 40.5 juta. Yanan dengah men awang dalih halau nak lo jadi dengah alang kedua mana telok lebih ni. Jadi no gahan lasuk do halam bega Eropah ani hana ani hana ngatik jo sistem pengangkutan udah pahadui pasoh dah nuna pelahu tenaga.

ga dahin uvong ata dati no suhu ni ana bara bo dahin na tekanan na limkahan na bara hasa ni bo hui na anihat na magat tejo infrastruktur. Iti no ha Jerman perkhidmatan na kereta api ana bara hakaso te do telo alang lalu de. Udah mekap operasi kereta api ni ha lim dalih melawin kegagalan dahaknya dalam sistem radio kereta api GSM.

Ya, tengok ambara trafik kereta api we nak men fengkrut tadi ha Gerson ada bara ada ngeta sepenuhnya uji komponen kereta api anan ada bara kelalu lasu ya dah nak deng tekna tek joh kebakaran kabel. Anan dengah men awang daleh melabin gahan lasu do alang mari yang megak Eropah baru-baru ini. Ya, dalam maklarah tam, kena hadang habeji ngeluak dalam mendengar men awang dalih te jaka lempiah ngua lebih jima. Ya, melak 10 minit kelaan telok sang lasi ngajeloh ha program ngelarah ngelonin hapan atang pukul na telok lebih. Ya, segenap paman na telok bakih-bakih radio kaya nalang leboh ya dalam kelarah tam 16 minit alang ulalo deh bakih telok nur paharin telok John jengo kerana usan ha tukuk semarahan kerani di jeang ame lebui hati pebeh uvung sepa pah ayep megang pah sivih ba awi tengupi ngilo ngeteh te DJ mengam ngahok bara kerana ya jakawa ame kita uban sedia neme uvung mana paun paun jihma kerana ya kena ame kita uban dan nyuwe pantun kak nyo nyuwe ni ha ya kerana tenan ujung bulan terima gaji mana tuke kina telok pah atau gaji usi kui lale berkira kuna teka dah lo ngahok di bi ika amni nyekira kuna meng sengkumak ngupi dinu kupudang pah dah lo seng dah lo dang belajar kerana sekena menika kita nuban nyanyi pantun John Ngo nengap de kahi lagu doi sang lungin DJ kerenak tinan ya sekena mana telok lim nanu nampah ngap de

Yang bagi mak jo bara usan ha halutong ati han sanadin ko rena. Yang sekena batalam maklanah ta malawian ni jemle ku mai ladong ni mana di jerin langgeri telok dalam apa gerema PDK peji dahena kelo ya hakui di jeang mai sengara lebih sekena Tuhan memberkati telok. Ya dalam hadui tam love ya ni ya. Okey lagu lambaya loh mana telok dalam maklarah tam enggak penuh pengakhir lagu mana Rina telok John dan Dede hakil lagu Juli jengan doh isang lungin mana telok lim radio kayan Miri FM.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: 2026.
1: Temang peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM, pita 65.2 dahin FM, pita 21.0.

Eh, saya dengan Rahman telah lim ya. Okey, lebih ni hati tentang perjualan dalam segmen Peji Dahin Keluhan Radio Kayan Miri FM Peji Dahin Kati di Cerin. Okey, nak laku sembarang saya kena mendinya yang ala ugeri hitam dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya ala upah mau matau men pukul 22 ngedau men adik atang pukul telur levi. Okey, dan ni hati gakte 20 sayat dau bulan 6 duman 2026 megak te dau migo ya. Aku sembarang sayu dau migo menitam lim malang tek lenghi Radio Kayan Jaka ni. Okey, menita malang teh hasrian, menita malang teh kucing, menita malang teh lunduh bau. Itam dampaan pejo-peji kelenghi Radio Kayan Miri FM, ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G0G.tusu. Okey lahu menita malang teh Miri, menita malang teh Marudi, talang Usan, lemting apo tuto asap tu bau. Itam dan kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM P95.tusu dahin FM P91.kusung ya. Okey, kenapa menita malang teh unungah adalah hudik ya. Itam dan peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWGG 665 kHz. Okey, nampa menita malang hipun My TV tamdam peci kelenghi Radio Kayan pakai channel free channel My TV tusu ji kusung ya. Nunan pah menitam, saya menitam tahino tu tamte, saya menitam lah halam dale, menitam lah teha hawang dale, menitam lah teha semenanjung Malaysia. Itam dan peji kelenghi Radio Kayan tamani pakai radio online hati ngejelo RTM klik ya. Teguh kalau teh payang pala page Radio Kayan TK link aktitinan. Tino kalau dah menyak netuai itam dan peji kelenghi Radio Kayan mato menpukun 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daun. Okey lho menita malang hipun hawa ya itam dan peji naik li adahik ngejeloh live tam malang TH page Radio Kayan ya mengkeluh ada naik kunci kiat naik kunci dengah peji dahi kalang kelenghi Radio Kayan jaka ni. Okey, nuna menadi telahu hati aku ipah panitam terbuka lagu lang buka lasan tam do ni. Hati ji lagu lang kena joli jangan lagu nyimu halam kaya. Mampai aku kunci ano program tam do ni ini ku sang keritam kelengi lagu alang kena luteman lagu nusidang pihan laan men itam lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, terha et ko alam ji group. Tadhani ho koy, masparan koy. Koreo mun koy lahu na tay lubun akan.
0: Ne, mang ima samasam scammer si anando kami nang kom landang scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kra. Inang lubun akan ko ni nang imrete sin masok ke na delang matu masin masok ani.
2: Kurito oh anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, kebuka nandi padek na dalo, si tadalo na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusip danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo pulis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke jasi kadang ala ulisin ka ti usiha kanya silang ok mendalo nan kahum janan
1: ai nunana kulin dah hadi pekuli kunap nusina te gunah na
0: ja tena itu si ka ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan.
2: Kerana itam kelenghi, kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok andahak peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

Peji hati kelengih lagu orang kenal Roman Juk lagu Bara. Nah, itu lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 30 pitan minit. Okey, pentas perjalanan segmen tam lebih ni ngejelas segmen peji dahin kelo. Ini kusang geritam tak inang kenung ke anak program tam ngejelas segmen peji dahin kelo tam lebih ni ya. Hati men pukul telok junang naik tam sepeji alam segmen surat. Dengarlah men pukul 4 hati tam peji alam segmen ngelarah jaki ya lahu men pukul 45 minit tam pecah dalam segmen tam yati segmen bitung urip ya. Okey lahu men pukul 4 junang hati tam peji dalam segmen tam kelengi dengar lebih dalam pahmoman Radio Kayan Miri FM. Okey lahu men pukul 4.45 hati tam peji dalam surat dengar alang nemen hawang dale ya. Lahuman pukul 5 hati tempeci alam dengah alam pahma menpa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey lahu menita malam kelenghi Radio Kayan saya menita malam pakai FM Pitan Plu 5.2 dahin alam kelenghi ngajaloh FM Pitan Plu saya poin kusuk. Menita malam peji kelenghi ngajaloh My TV tusu ji kusung itam sang peji hendaloh bakai ta malam teredo kenya ya. Bi menita malam kelenghi Radio Kayan pakai FM Ji kusung 6.G dahin FMG kusung G.2 lahu menita malam kelengi ngejeloh live tam hak page Radio Kayan lahu menita malam peji dahik ngejeloh radio online ya itam sam pejoh atang pukul 6 lebih. Okey lahu men pukul 5 junang itam sam peji alam segmen dengan halang ni dengan keliah ya lahu men pukul 5.45 hati itam peji alam segmen Biz on A tam. Okey, nonton ang ano program tam atau man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So, lebih dahin sayang larah menitam lim.

jang ko. Nuno to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tendok bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kelonan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang bara menju kak. Awi katah na ikak madat urung dahin baka ataupun action-action kak nikan atau ngaping usu ka te unan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke te na jako ha ngawan beh im alang am te kelunan melai ku himah ni am dang te disun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi te tanda dilarang merokok ha ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak lisun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako nih kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: Penghina Radio Kaya.
1: Okey, kerana aku sendiri hitam hati kelengi lagu alang kenan Diana ni di lagu dub-dub alam usuk yang ni hananga penuh penghakai baketam Michael Almi alang nai nyemau barah ini hati hello DJ rinkuna ni sayo mana hadui love ya ni ngeledam dau kalau alang teha long teru tinca cakap ni hwake DJ medak lagu alang kenan Diana ni di lagu ni sana tujuk men Mary Ubong Martin Zila Hani Emilia Amy Richard Sin Down, Eddie, Stamos, Tevi, Still Love, Samuel Muding, Ricky Ujang dan Hilim dah alang lana iha ni di lahunginah pahapan love ya ni kena lahu mendidih alang manau hadui kena melu-melu paget kena ini ya saya kena menikah di jaring kena ini okay, kena ini aku geritam pahapan jaki lah kena lagu alang kenan dan ini lagu duduk alang usuk menitam lim

Okey, Nuna Naman Adi tanpa ji hati kelengi. Lagu alang kenan Christopher Clawing, lagu Clawing menitam lim ya. Alang kelengi radio kayana ni. Ha hino tu aku letak kena aku menitam mitam pahapan kelain lagu alang apili ya ni di. Okey, apa tak dalam segmen tam lebih ya ni. Ini aku sambal rasa kena mengkelau alang ni peji dahik. Alang ni nula aku ngejeloh live tam alang teh page radio kayan ya. Okey, nak lah aku sambal rasa kena mengkelau alang ni nyamau hini. Saya kena men Raymond Uyo, saya kena men Ulau John, saya kena men Michael Elmi, saya kena men Winnie Puyang, saya kena men Elysia Baun ya. Okey, ini aku sambasa hati komen alang Neiman Baketam. Okey, alang una lo hati alang Neiman Baketam ini hana Moi Ili Felet D. Ha, apa hello DJ kena ini. Lahu hati ha sangakai lagu alang kenan okay si lagu mengbara luhan biar aku barami hari ni okay si nabin nusit lagu na lang sistem tam zau sina ku dang sang medak na menitam lim ya. Lalu hani teji baketam alang nai nyamau hini alang nai men mempawah Kalimantan Barat hati baketam Afian Mahius DJ Rin sayu levi melu melu DJ ya nai kira japa levi ni ha radio kayan Miri FM DJ Rin ha piala dunia dukung teman tim mana kena ini saya kena menikah DJ sayu mana hadui kena ini jahun nota ku sembarala sang tim inok sang aku yang sukung anak-anak tua tim malang menang alam hamin bun mana ni anak-anak tim ngalang akmili ya dan nunanya nuna taklah bakai-bakai ku alang kelinghir radio kayan jaka ni kenankah tim alang kelau sukung alam piala dunia atau FIFA World Cup 2026 ni menghadau naik kunsi naik peji dahik hak page radio kayan. Okey lah, ini tajib pakai tam alang nyamau ngejelah WhatsApp tam ha konti hati pakai tam Winnie Dau ya. Ya bara hello mentu kawan ni DJ kuna ini di. Lahu asang akai lagu alang kenan Thomas Anyi. Lahu asang nak tujuh manlim dah alang kelengi radio kayan. Ya kunsi kiolun kaya dah alang tehatu kau jaka ni hati men ada ni ya. Men ada usan kuna biung ngetak na ni kuna ini. Okey, saya kena menikah Winnie alang kunsi kiolun kaya dah alang tehatu kau. Peji dahin dalam bakal.

0: Janin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Larajaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong. Neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
2: Anihe Radio Kayan.

temah peji dahin kami hak Radio Kayan Miri FM ngabci itang. Okey, dalam menadi tang peji hati kelengi lagu alang kena nawan ju lagu daleh mekam ya. Okey, kali ini hati tepat pukul 4:02 minit aku senggeri tang palo pecah dalam segmen Bitung Urip tambien payanan aku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Thomas Sanyi hati lagu tumuna hati ngepnu penghakai bakih tam wini daw menadi lagu ini sana tujuan malim dah alang kelengi Radio Kayan jakani lahu maunan ah palo pejuang dalam segmen Bitung Urip itam sepeji dahin Pastor Julia Sitting hati dah hotam daw ni batan hotam dumana ni hati pedo ni hati lung belajar Yosafat ya.

Haleluya, pujilah naran Tuhan, terodang pahabong laan miguan ni. Para sa ganap laan ban Tuhan, abin sayu Tuhan, abin asi Tuhan alang jan pernah tipah dalam murib telok. Telok pan halam keadaan alang sayu, telok pan halam keadaan alang mage, dahin meluati kerana asi Tuhan tujung murib telok. Haleluya. Mingguan ni aku sanggri telok belajar tak ye serita sejarah alang teh halam Alkitab, alang teh halam dua tawarik pasal 20. Dua tawarik pasal 20. Ayat G atang ayat 20 tusu. Aku jan basa bahagian ni lim betelo awin cerita ani kelalu waru. Tapi aku ala G poin, ala kuri-kuri poin alang penting, alang sangat telok pelamana, alang sangat telok pekali ngadoa ni tadahun surat Tuhan ni. Nah aku sang basa nak betelo dua tawarik pasal 20 ayat G atang ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Setelah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh daun Tuhan ini. Oke, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghi perkongsian dan dilebihani supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murid kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika belum angkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami mengerti dahin dang terima dahun Tuhan ini man kalau lebih ini ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai panjin kat Tuhan aku yang tak nunun. Biar aku percaya Tuhan pakai aku nyau panggilan ka, pakai aku nyau halam-halam kanap ka Tuhan. Pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan, menlim kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ini. Halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim. Amin. Amin. Cerita ini je cerita sejarah alang teha bangsa Israel unak deh. Teji laki rana Yosafat laki ini raja dah kulunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi, teguh jaka anan dalam fasal 20-an ni, dalam kumak, te dua bangsa, Bani Amon dahin Bani Moab, alang sang ni merang raja Yosafat dahin dah kulunan Yehuda jaka anan. Oh, najek lah dah bangsa anan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi, tak nak kelunan nalang nebara meraja Yahuda, raja Yosafat jaka anan. Nebara dengah kelunan sang niatang nemerang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Oh raja tekji pasukan sang nemerang ikat dahin bangsa Yahuda kerja ni. Dah uatang ha. Awan anih na dah nunan dengah halang an Raja Yosafat kalang hijak anan. Jadi halam ayat telok ani raja ni Raja Yosafat ini takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat teh jadi takut na ya. Kenan hiya takut na deh. Hiya alaji keputusan ilo Tuhan. Hiya ake lim klunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksudna hena supaya lim dah kelunan Yehuda, kerajaan Yehuda jaka anan, sebayang ngetalo dah dahin berpuasa. Awin dah takut awin dah jinjam ngenotok dah sang lawan naskar, alang ne merang dah alang kelalu najek, alang kelalu luar biasa anan. Jadi jinun alang jat dah bangsa Israel, dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini halang anda kelunan Yehuda. Nah, dah ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan. Lim dah ne pepang lim seluruh daleh alang teh Yehuda. Dah ne pepang ake tolong pala Tuhan. Ne lo Tuhan.
Ando na lang agree tulap pala mana ngejeloh man bahagian ani lebihan ni hena. Ilo Tuhan tugui tam halam tosa. Mantalang panak paharin alam nyalam halam Tuhan. Ji contoh halang sayulan alang an Raja Yehuda ni hena. Gino na lang dya na. Nyepeda kenap hiya hau na Tuhan. Alang kurin surat Tuhan barat ini Raja Yosafat ni hetakut. Dahin hiya ala keputusan ilo Tuhan mencari Tuhan. Iha akelim dhaklunan Yehuda lim berpuasa jakaanan. Mantalok panak bahari na menyelam ham Tuhan. Antalo alana cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mantalok lima lang perlu antalok ngiyo halang perlu antalok belajar ngadawa ni. Tugu jaka telok nerungak tusa. Tugu jaka telok kelengahi tek tusa sang niatang pula telok. Tugu jaka telok kelengahi tek masalah sang niatang pula telok. Sayu teloknya pidah. Nelo Tuhan una. Anan gaya urip tam sebagai ji klonan Kristen. Biasa na tugu tam hipun tusah. Oh nak tam telo bakeh tam. Te serita tusah tam membakeh tam. Telo klonan nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam. Baya tam ilo Tuhan. Jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai ji klonan Kristen. Ataupun tugu tam hipun tusah. O makin tesu na hitam pala Tuhan. Itamilo penyelesaian dahin cara lang ja tanpa Tuhan. Itamilo penyelesaian ha Tuhan Tuhan lang habay halang tak itusun tanah ni. Telo kulo na lang dang menyelesaikan masalah tam. Padong-padong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tak tetam. Dahin kekayaan lang tak tetam. Dahin kemampuan lang tak tetam. Mantala panakpahari na lang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila itam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan uge tam sebagai ji kelunan apabila itam mengandalkan nun nalang te itam pagi yang itam mengalami kegagalan pagi yang itam hipuntusa pagi yang itam mengalami kekecewaan awin nun awin itam mengandalkan manusia awin itam nyaneh kinah tam pala kelunan nyaneh kinah tam pala nun nalang te itam nah sebagai ji kelunan Kristen alang perlu alang patut telok na tunggu telok jam tusah ni pala telok tunggu telok halam tusah anan sendiri ataupun kelenghi tusah sang ni atang pala telok keputusan alang perlu ang telok na ilo Tuhan ilo Tuhan nyepida kena paunan Tuhan Raja Yosafat na ani halang anak na gerid hak kelunan ni Yehuda na nyepida kena pala Tuhan berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan ang telok panak pari nalam nyalam talam Tuhan nyoh na contoh Raja Yehuda ni tak do lang laang, tak do lang sangatang talo murid talo. Mungkin talo tak masalah, mungkin talo tak tusah, mungkin talo tak pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku nganap talo ni nyepidah hau nan Tuhan. Nyepidah talo hau nan Tuhan. Mekah lim tusah talo, Mekah masalah talo pala Tuhan. Aku pesaya. Tegu jaka tamala keputusan ilo Tuhan, campur tangan talam tusah tam. Tegu jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalai halang teh halam Yehuda ini pepang peji. Nah maksud nanti ini peji kenap peji pelamana dahak ini pepang ilo Tuhan sang masih dahaja kanan. Betelo panak bahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nundun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, ala nalang sayula nalang antam perlu na. Ya na, itam ninyi pida, nukam tam pala Tuhan. Akiasi pala Tuhan, ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat dahin dahak kelunan Yehuda na ni. Abinun, abin, halam kisah ni, tugu dahak kelunan Yehuda nya pida kenap haunan Tuhan, ningatalo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelok tusah kan Tuhan bara halam serita ni kelok sang hinang nun hadui kui men kelok jimas aku ya alang perang dahin dahak musuh hanan bukan hek kelok kelok menang kelok hinang tuan nun alak na yang penting kelok ngiyoh tua nun alang aknihu kelok na kan Tuhan Allah medha kelunan Yehuda jakana nah akhir daripada serita ni halam ayat 27 dahak kelunan Yehuda mengalami kemenangan. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Anina hasilna apabila dahak kelunan Yehuda ni nyepida dengan talo pala Tuhan tegu jaka dahak nerungak
tusah tu bujakak dah nerungak musuh sampai pala dah. Anih na hasil na, anih na akibat na, anih na kau na. Hati dah mengalami kemenangan. Jinun tak dah berperang. Oi telah basa alam lim bahagian ini jinun tak dah kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan na jihadu yang luar biasa anan jaka anan. Nunok tok lawan dah kelunan musuh dah alang ni sang merang dah anan. Jadi atinah kuasa Tuhan, atinah asih Tuhan, atinah alam Tuhan. Mentelok panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tor bara telok ni hipun perahalang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni. Masalah pandemi ni. Aku isang barang mentelok asen telok kawah kenep, asen telok tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelema telok, bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok, asen telok kawah kenep, asen telok tusah kenep. Unak lo, saya utamnya pidan ke ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelema nak telok, Mekah lim dahok-dahok alang ni pala telok ati. Antelok batalkan lima ti halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Anina aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo nah Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok. Saya telok alam masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abing pelok jami kau. Tengaran bat kalau putong batong loong ngejeloh mendahun surat Tuhan ni. Tuhan ay masih kalau panak paharin lim akay kalang pihituk kalau supaya nuntua situasi lang tek-tek kalau kreya ni Tuhan akay kalang masih kalau supaya kalau ninyo pidaha unan ka ni akay asih palay kalang sang masih alang sang tulong kalau sang petako kalau menuntua masalah urip kalau mungkin kalau sang kalau nerunga masalah lang bahat Tuhan Yesus sawiha masalah prah sawiha masalah keluarga, saya masalah kewangan, kalau saya masalah bisnes, kalau saya masalah hadui-hadui, kalau Tuhan Yesus masalah anak, masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklunan tua, jiklunan tapa. Benah dahun Tuhan ini langsang pehitok kalau, langsang pekatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun jicara piatok Raja Yosafat ini. Nyepidah kalau haunan kak Tuhan, ni Mekah, ni Mejailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika langsang menyelesaikan nak men kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebihan ni Tuhan, ni akiasi palaika. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan. Nyarang mebatna, talam batong loong talam urip kalau. Halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan men kalau. Pihatok ika maok kemenangan madhak kelunan Yehuda meraja Yosafat. Nunan petuhan alang sang maok kemenangan. Teguh jaka kalau ala keputusannya pida. Dengan talo palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus. Barasa kenap menika mai mejula naran Tuhan. Lamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati telok lim.

Okey, Nuna Nahman Adi Tan Peci dalam segmen Bitung Urip Tam ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4 junang, Itam Sang Peci pecoh kelenghi dengan Alang Alicia Baun Salin dan Nak Basah.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: matoh menpukun pitan jihima ateng pukun telur lebih ha upis daerah Beluru. Okey dah apa itu kata pada ha kira ada barang minta melim ihati mengkelo hadau jaga kelu tegeri sedapang kelo nal hadi plesa atau tena leng maring ya nal listen maring ihati kelo mesti geri buhup kelo nendahu hati lahin mesti kelo dang maten wakil kelo jaga nal hadi plesa ani. Okey nanti info alang neman upis daerah Beluru ya. Alang kedua hati tetuk alang pihalokan ni hati mencounter buka pelesak senapang ni. Jadi ini sangat nak upis daerah Telang Usan ya. Ini sangat nak teji 2 bulan ateng 2 bulan tusu duman 2026 alang matoh menpukun pitan junang ateng pukun telok lebih ha upis daerah Telang Usan ya. Okey ni hana kira ji hadi peji mandalo upis daerah Telang Usan dahin ibu pejabat daerah Marudi alang sengna sesi pelasak senapang men lesen alang dah kira materan atau udaftar ha daerah Telang Usan. Okey ni menha mengkelola Telang Usan ni ya mengkelola hadau nyati geri peji dahin kelo buhup asen ni bu lesen lang asen dahin senapang kelo sendiri jakana hadui pelesak ani. Lalu tiah kun ham adi mesti dia kelo dang maten wakil ya tena hadui pelesak ani. Okey nanan tuan dua info lang akun si men itam lim. Okey yang pentah pejoh alam segmen dengah halang nemen hawang dalam ini ku sengkritam kelihi ji lagu alang kenan sio kalau kena GMS live hati sio manis semen itam lim.
1: Kelahina Radio Kayan Miri FM.

Okey, kerana aku senggeritam hati pejolong segmen dengan halang Naiman Hawang Dale ya. Okey, dengar sengkusi menita malang jadi hab Bangkok hati dolo polis Thailand utakep ji lakir dah halang Naiman Dale Australia men utai ji patai ji dohnya malang umunan hati pultu suduman ya dah pesuk alam ji back balun. Okey, dah barani halang Naiman dolo pihak berkuasa dah halam dia tenok lakir je kini di kira hab baran usiteha Tavin alam kira hadui jik atau hadui tai colek dahin lemate anaknya mani di men u hana hadui plesak sesi soal siasat ya. Lahu kerani alam dahan pida keputusan bedah siasat dahin bukti alang habe mempayan dah kira fal tuduhan nandi. Menhang tuduh senana tihanin ay hati kira salah nani hana colek daloknya meni dadoknya meni di dahin lematai mahuk patai dahin hati colek dah halang haida umun tavid na hadui klesek hadui seksual ani di ya hati dah laporan lang neman media bara laki ni umun na hati 46 duman ya kasi 46 duman and hatahan dah halam di ha Padang Bilun Suvarnar Bumi ha Bangkok jakani pesek sang bele tiket bilun tai madang teuli ha dalena Australia hiti. Okey, tena rakaman CCTV alang kira petulai ha ni di kira masuk alam ji amin atau peji kondominium alang teh ha pataya pesun ji mado pati peji dahin da ok ani ya. Lahu maonan ha pesok kira alam video nana ada CCTV nanti. Kira petulai hani Musa kuri jam menuanan mecat atau apa ayalah mecat ji bek ayah ni di lah pitam empayan mudan bek kanan di halaung ji motosikal. Okey, dalam polis pesuk bek kanan ha jeleng ngavan ano dalam kereta api ni di empayan ha pesuk patai do okani tebau tu alam bek kanan dahin tak na gak te batung na ya. Okey, nonton na hati dengar halang hawang dalam kusi menitam lim. Kita mendapat peji dalam segmen ini, Te Jaka Lempialan Te Daujimak.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Apaan dahin kahyan halem man peji dahin celok utung do sayu ngarang celok lih.
3: Okey, nana menadi tanpa ji hati alam segmen dengan halang pah mohon pak un dengan angka sepuri Kuala Lumpur ya. Hati keren tanpa joh alam jam tan malam ketelok peji dahik dijerin alam segmen peji dahin kelok tam leviani. Lagi kerennya aku sendiri dua info menitam hati tetuk program bantuan lesen membandu BLM kelas B2. Okey, ni adalah Alang Naiman Parlimen P206 Tanjung Manis ya. Okey, ni hati desang nana dau pa bayar matan aran yang naga te telok do bulan tusu duman 2026 ya. Lalu hati dah semok ceramah dahin pelesak bertulis ya mengalungan ni ya. Nyati sengdana te puluji do bulan tusu duman 2026 dahin hati latihan apa pelesak partikel sengdana te 22 do bulan saya duman 2026 hati lahu kira majlis mekep program ni sengdana te 5 do bulan pitan duman 2026. Okey, ni lah buka hati kenungkan syarat-syarat menhasangnya program bantuan lesen membandu BLM kelas B2 Alangan Parlimen P206 Tanjung Manis nani hati keluar mesti warga negara Malaysia. Okey, lahu umun keluar mesti 16 duman taiha hujung hati sayupa jakak 10 de bulan tusun a ure keluar masuk 16 duman pa deng lah keluar maten aran ya. Lalu hati nusik tak pernah ala nunun tu lesen hayu lesen kelita kah lesen mutau kah lesen luri kah ha. Okey, asal kalau mentah pun lesen ni ya. Dahin hati nusik tak keluar ni pernah gak sama dahin nusik tak gak senarai hitam alang naik men JPJ dahin PDRM. Okey, ni senah ok lah huina mendaha alang meloha Parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, hati kurika bayar nak ya nak 250 likit tua kan ni ya. Ya 250 likit ni hati peging nak tu kalau sentai nak pelesak dahin tela kelas alang mato-mato nak di dahin kira lisin ya lima ni 250 tua kah perlu kalau bayar. Okey, kedungkah lim berkuman alang perlu kalau geri atau apa perlu kalau teh kalau mesti te ala borang penyertaan atau borang tengok program ini hati kalau dang alana nusi te bayan ini dah lo nak hak pusat khidmat Parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai dan kalau dang palau te pala Institut Mermandu Sarikai ya. Ok, lalu kalau mesti geri dua liap fotostat kat tiki kalau dahin cili up gapan lisin lah ongna hati lah putih ya. Okey, lantunan hati marung program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 alang Parlimen 206 Tanjung Manis. Nah, okey, info kedua hati marung program bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 alang Parlimen P2G Pitan Miri. Nah ya. Okey, ini sang dahak na huina mendaha alang tekep sang ala lesen gemutau secara sah ya. Ani menhala si pernah ala nunun tua lesen huina mendaha alang B40 dahin halang terima bantuan alang nema ka sin tulung men pelitah tiada lo STR dot ya. Dahin dihilim lim dah alang ha ida tanggungan dah alang ala terima STR apa sin tulung alang neman pelitah ni di. Okey, ini sang dah na hati syarat-syarat na dah mesti warga negara Malaysia umun 26 duman tai ha hujung dahin mesti tak pernah hi penulisin batong alam mage sayo man batong sayo man mental na lim dahin mesti tak pernah ga senara hitam alang neman uma bisara JPJ nahin PDRM. Okey, daw pah bayar matan aran yang nate puluh pitan do bulan tusu duman 2026 ni ya. Ati tu kalau sematang ante tok hadu yang lang tanani kalau dang pralau pah habung hingga lo pusat khidmat rakyat Parlimen P2 atuh puluh pitan miri halubun telefon kusung G2 saya 520 pitan 46 ya. Ada apa kalau dang pelalau pahabung dah hindalau haji PJ Miri kalau dang ilau Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon kusung jitelok saya 00 pitan 554 ya. Lalu kalau dang pelalau tay pala akademik memandu EG AMEG bahagian program My Lesson lalu kalau dang telefon kusung GGG 520 saya 2 G pitan. Okey, nantona hati marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 ya. Okey, kerana aku sengerita mengarah jaki kelenghi lagu alang kenan Ezra Music lagu

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: nanyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka berak. Teka jaka sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kita punya andi ke? Weh semua nanda. Anak
1: empat tu tu ngelihat. Kelihatan nak.
0: Nanyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu tu dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak usik so temau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh. Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: ti. Kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

Okey, sampai terpejar dalam segmen tam lebih ini hini aku senggeritam keleng hiji lagu alang kenan Jolly Jangan hati lagu Lintang Liling menurin ai pala pejah dalam segmen Beast on Air tam.

0: peji dah ini je hari yang telok nguak alang ngetawin dalam hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Bay Cross. Kita peji din hari yang telok ni.
1: Aku naik malung bedian aran panggilan aku memang kero lah. Bi aran langgu ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Nak kalau mai tenih mereka tak hadui lang emna ni. Okey, dang kabara awin nun kah pun tengayat na hadui awin nun ni.
1: Visi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu hui na menitam bangsa Kayang. Ja tu adin piat pejoh te alam industri craft. Pedengah dahin pelayang dagang jak lunan bangu jam itam Sarawak hui nak man itam orang ulu hati lebih nak man itam bangsa Kayan lah itam uhi pun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadiah ni man minat kau nak tawin dalam hadui nak bengan ni?
1: Memang aku sebelum menikah memang aku sangat minat tebek dan aku baru aku sangat adiktif tebek lah so mungkin nalang na ngeri aku suka menyembek
0: itu naran na produk kan eh?
1: Oh aran produk aku yang anak kera ini Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara abin nun ka na aran Sarawak Rose Bag.
1: Abin aku naran na Rose abin piah rose bab di di bunga bunga kunan ni
0: tak lambek lain nak
1: so I create the name pakai
0: pakai aktiviti kat nyenang nala
1: ya
0: jadi reti nak kerani asrama rose bag dan aman ni kat nyenang pidang bunga ti
1: ya ya
0: kata nak tak dah alai kamu tamlo pakai ada hak sentang pahabung dahin.
1: Okay, man kalau alang ngadap jam sang pabong dahik, dan kalau ilaw aku through WhatsApp, lebun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural. Then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni dah jadi produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulak pegawai sang jadi usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya, kita mesti pun kenap lang tengayat. Kenap lang tangayat ita mesti pun nak perlu lan yuto livo peluang awi tiak dah nak kursus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lan tam hipun kenap alang kreatif sabar dahin paan patmai kekurangan tam
0: harapan ka te community ta murang lunuh hui nak tam kayane lah te jo hadui usu nune.
1: Harapan ku jai tamdang hipun kenap lang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman katuk pi alang haman ti harus katuk yang selolana biar dokman adi so kita harus peju lah nyepi dati alam telah peju ti telah harus nyepi dati jiji sentiasa mengulur usu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau meju kertangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga quality. So anina nunde harapan ku ite community telo.
0: Iya, aku ngiyo dah anak murid ka apa ka home kerane Korea.
1: Ya.
0: Isi kadang pujab dah ku reda. Ya, dah manah alang oh pernah ne pakade nak back dah ini.
1: Aku ipan pitok dalo untuk tengayat abin na back ani kata usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari back ani usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul telo ni na sesuatu lang dang o kebaikan man telo lah.
0: Ya yeah, saya so, nak mendinga sekarang kita apa pergi tengaran tejo hadi back biha ni lang kelunan lang andare tam Sarawak ni nerana ni pun produk Sarawak Rose Bag marong. Ya. Yeah. Jadi tak dahok menang baik alon.
1: Usi kata dahok kahom bi lim kelok lang oh ajan bi takayat na telo nak baik ni aku harap kelok lebih haman man oh aku urai sayu kena kui. So takayat kelok namai hadui telo mong beloh-beloh jangan tuan lah.
0: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol kena hadang peji dihin kelok nguak telah mendengar halang jak panguak. Ya saya kena men kelok lim. Bye.

dalam segmen Based on Air tam hati pecitahin bakai tam kero paya jok tetuk founder Sarawak Rosbeck ya. Okey, pada pejalan dalam segmen tam lebih ani ini ku sembarasa kenapan kelolang ne peci dahik. Dahin ne meju su ma aku su halam ngajalo pes tam ha radio kayan ya. Okey, nak aku sembarasa kenapan Zul Lau. Saya kena pemen Clarence Selong, saya kena pemen Raymond Uyok, saya kena pemen Agustin Laing, saya kena pemen John John Ngo, saya kena pemen Mary Mujan, ya, saya kena pemen Keling Temawai MJ, saya kena pemen Kitanuban, saya kena pemen Kelok Alang Ne Peci Dahik ngajaloh live tam dawan ni. Okey, aku sembasa hati komen Alang Ne men bakih tam hati. Bu, tetuk hialang tim alang kelop minat main bu nani di nami tek. Kakitam Afian Mahyus matangku menadi lahu aku nyu aiha bara hati nunun tu.

0: Pangalarah Jaki, Miat Pengjam. Kuri-kuri naan anyi anhajuan hap pasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubun ji, pelesak di taya kelita. Lubun dua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo, pelesak bunga taya kelita. Lubun empat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngapci itam.

Ukur nom ngomi. Semua semuti pun-pun abar. Cadangan nama kerusi bau dun Sarawak. Ni cakap buah piruria, sawak bau. Tepat roo bau kampung baru kapit. Sidia tepat roo derubih teratur. Dua selamat. Fenomena Super El Nino ni cakap ia berlaku tubun sawak iti. Ratu sepemitiak dah ambil lakah bijaga-jaga. Selamat gemi bersama Dr. Lini Jemaah Abang Gemi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Tongan Abar. Cadangan nama semongju kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ni cakap ia oboh toban ki Parlimen. Sawak bau. Gapi Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof Sewenang inostigar ogi kudu-kudu pikara de arwak. So, oboh nai. Antarai, perhati bau sempadan, bahagian Brunei, di negeri iti sebayu pitanga, syur kajian oboh nai da Suruhanjaya, pilihan raya SPR. Datuk Amar Fadilah Subordinity dan Madris, Recognition of Inspiring Students Excellent di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara. Menteri di Opis Perdana Menteri Bagian Undang-Undang Dua Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said, diwaiti sebut nang SPR, Adin Ditakah Piobuak, nyidia syor-syor kajian bau, saat notu, sempadan bagian Brunei Bas, Sibayu Pitanga, syor oboh nai, idoh di tui adok. Peritah yang naik tepat roh bau derbi teratur dua selamat san ratus di kampung baru kapit. Kupa ino perlu obuah kakat bau stigar tanak rorak di tepat roh adin dua yak pinah rawang do obuah pasas. Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalingki sebut nang dang Facebook Nuna Banci Sowak 2025 kampung baru kapit ogi juk perutaru unit bori. Tarapuni soai oboh pasas dak tanak rorak ngidibat 40 taruh ketua isi rawang doh prii rawang pinama. Peritah tong mok notap kawasan kira semong hektar saan niat ino. Perempi masang ino yoleh nai 55 unit bori semong nilai kede doh ni stesen inywa. Premier datang tinggi Tan Sri Abang Jori Johari Tun Openg takkan melawat kapit sumia. Odin ingat tapak projek de obuh plan ino. Nyatu kadebokan Dato' Sri Alexander de Jadigeh Menteri Kerja Raya sobenang projek naik bau sekolah kebangsaan kampung baru di Kapit Adin mo siap. Projek ino abuponu diri buat program pembangunan semula sekolah daif pakai suka beranya khas ni bilion ringgit. Projek tema beranya semang 2.4 juta ringgit ogi dua blok bangunan patika tu bogok masam pimuda. Bangunan bau ino yang inutung duduk 260 anak sekolah dua taru-taru guru dua yak sidia tepat belajar di pagu dua selamat. Industri halal dapat jadi sumber bau ekonomi Sarawak. Gapi Premier Datuk Amar Awang Tengah aliasan sobot nang industri inoh ogi pasaran de ayu. Peluang ekonomi idoh sijak dang sektor pinguman pakwa tinoge sektor pihmatan dua industri de bokon. Ruban inoh kerjasama peritah negeri dua Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak naik pelan tindakan strategik industri halal ia buka robi bogok peluang ekonomi nuduk ratus. Ia sebeniti dang majlis apresiasi dan anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dua pengajian profesional UITM Sarawak di Kuching. Sejak kak nganya akakat misi
mesti nyaninga dang suak pikara ido sijak de sogi namah kemahiran klinikal duah profesionalisma. Menteri Pembangunan Dayung, Onak Kepot Duah Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Sobatnang, Pembangunan Kerjaya, Dua Iktiraf Perkhidmatan, tong mesti obah perhati. Antara penyihat mentor, dua topat keroja depagu. Yoh nang pembangunan pikroja dang bidang misi, mesti obah muat, ido sijak. Sampai mitiak sistem kesihatan negara, pak obah iktiraf, jadi antara tenaga profesional depagu, santakah antara bangsa. Yoh sebeniti dang program ONU Misi di Kuching. Kitubu duah abar. Cadangan nai seamless travel pass detiban morot Sarawak yang ibudah pimanu ratus de limbang duah lawas. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail sebenang adin pengguna masih belum ngerusuk bogok masa Melaka atau keroja perisa immigration. Yonang berita jurah perhati inisiatif ino demo oboh ponu di negara-negara kesatuan Eropah. Sistem ino bisaya nyanang yak kakat ekonomi di utara Sarawak doi kakat limbang doh lawas jadi bandar di Baat Sibayu Sowa 2005. Ya sebeniti takangi pingusap dang pesta Jeti Santaba di kampung Patiambun Limbang. Ratus tembaga pemitia damit lakah berjaga-jaga bituna dua fenomena Super El Nino Tubon Sowaiti. Ahli Panimalimbang Datu Hasbi Habibullah Sobatnang. Fenomena ino mok dak gaya onu makin bongoh duah loga. Kerana ino teban bahaya duduk penyihat duah abuang torun. Ya sebeniti dang penutupan program bomba komuniti Firepoint duah kempen keselamatan kebakaran Zon 7 Sarawak di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebab itu sobat nang negara memorot fasa El Nino Loma. Sambulan-bulan daya anda gijaka yang makin doras. Ruban ino, fenomena ino raane yang jadi Super El Nino. Kira 300 peserta suak dang program RIDE, Mahabah dobah ngatur dan pusat khidmat rakyat N. Nuam Ju Jepak. Program Donu Inoh teban kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Inoh antara lakah nganya abidapo doh belia nyirusuk aktiviti agama doh aktiviti ratus. Antara acara doh ngatur yoleh aktiviti agama doh sesi dialog bisamah bar ikon motor tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Terki Sobotnang. Program dekoda inoh biguna nganya atoban belia suak dan aktiviti dengin utung nudu barademuno. Iti tongyak na barademuno suak dan bogok masam gejala sosial. Nin andari kobos dan habilanga de kilometer semong Jalan Kota Semarahan Asa Jaya Pagi Sumiai. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan DSP Barry William Sobotnang hal berangga berlaku kira pukul semongni setengah pagi, takar mangsa, yodi ki kucing. Wen ditemuan mangsa, obah langal dak motor pacuan pak roda, denog sok join. Mangsa demonam bonak kobos ngarome, takar obah ngubat di hospital. Sementara son mangsa dogi dang van, doi monam onyoni. Nya ada teban motor pacuan Pak Roda Tong Monam Bona. Ngan kengemas sabar kebasa bau pun puna. Cadangan namah kerusi bau dun Sarawak. Ni jaka obah piruliak
soak bau. Topar o bau kampung baru kapit. Sidia topar o derobi teratur dua selamat. Fenomena Super El Nino gijaka yang berlaku tubon so iti, ratus obah mitia dak mit lakah bi jaga-jaga. Demetis sejapa ada bon nyusun dak Rosita Ampong, dua buah nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny, so section. Berita ewas masa RTM Kuching. Selamat ngemi, dua salam Malaysia Madani.

Ragu Ramta di semua asa dalam segmen ngancam kita bisa mangga why pang ben adi pramanta ngan ragu ngara selamat si menu kasopren selamat anu minggu gaya berangan di sama KAD YFM di terima kasih amai MN YFM di jadi station kata sama bi praman yen singumi anu minggu bisa mengaku DJ Hazel di praman dengan Twitter jam dekat pukul PI singarem ke harap ge anu minggu ngan dongi singa masa-masa adi cukup biguna kas nege selamat kenu kerja pengenai ke habis berangan di agi kenu kerja pengenai ngan yen anu ati kas nege yen berangan di tika-tika de gi berata di aun ge geruk lepak-lepak di awah di tenyu gi berata adi megeruk di apek di tika-ti berguruk re betenak selamat lepak-lepak i berangan agi berangan adi ngupi-ngupi kada gi tepat ngan adi babe ucen aku sabanang ati ina tipu adi cukup kena ngata geruk ngupi-ngupi ngata pikir-pikir ani kadinge aktiviti tenai pagi. Amai pagi ina anu adi bau yet minggu adi bau. Anu adi sebungas yet minggu adi bau. Aku sabanang bage plan-plan adi reta nai yet tak ngisi. Minggu adi bau, anu adi bau. Demdeh tu ige dinge de magi taruh anu ngatara meret ka branju memeting kenyam i mestengah sawa ta meret ka sawa 2026 aku harap sopre pingarap sopre kerja pengenai ta meta tengga asir i kas negeri yang nabrangan dari sama ke di YFM berdiri mereka melepas hati tiap terlepas sama ke dengan agah nomor 2 dalam pemiu biata ke agah diskasi ni ia tinggal ia singgumi yang nuan hati dalam pemiu bukar sadung kas negeri mereka buat ke ngah minggu hati ngah pukar nimun adi biasa yang nu minggu terlepas sama ke dengan program aran pimudip di ki minggu hati terlepas sama ke dengan program aran pimudip so gereja Anglikan jadi kan tak picu dengan ngah ragu praman adi masih kasoprek dua tengah ragu adi mesti dia kasoprek ragu sebungas bersama dengan di velo amu dayung bidik kali pasan tak pecuk dengan ragu praman bersama dengan linsa yesi pengerindu otak.

mengasih pun pendega. Plan dia tambah kiang kerusi Dun Sarawak Dok Jaka Redok Tebangka Udung Paliman Sawak Bau. Plan yet minda kampung baru kapit lainnya dia kawasan re lebih kena ke seramat. Teratus domite beda berjaga-jaga bitunda ngga fenomena El Nino adi jadi neg tebet sewa ati. Semas minduka salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dis dermaga do proso YFM Media. Madin tengah nega. Plan yet nambah kiang kerusi Dun Sarawak Dok Jaka Red dapat do teban ka Udung Paliman Sawak Bau. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Gratnang gibaba agi kedap pikara adi gibayuh dogna adi saman syur pemerhati pari baat kawasan Dun sebayu syurana dog perhati pari bedak Suruhanjaya Brunei SPR. Aikrat nanti tipu rami recognition of inspiring student excellence di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara. Sebayu hati menteri di Opis Perdana Menteri adi jaga pikara bipaut nga undang-undang nga reformasi institusi Dato' Sri Azalina Osman Gratnang SPR malit nanti meditakas kasen derup menyedia syur pemerhati pari yang baat kawasan Dunana. Perintah agi plan yang menyedia kawasan mindah derbis kena kasramat yang ngera adi sok kampung baru kapit bitunda nga susah tanak ruruh adi jadi di kampungan Madinati. Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi Gratnang nanyam banci adedong daingnya sewak 2025 kampung baru kapit bian juk perutaruh unit remin. Sok kia ngana tarpundi nurak susah setegar tanak ruruh adi ngga susah kapat perutaruh rawang saman peri rawang tambah adi beken. Ainang perita mengatakan kawasan bau sinek semang hektar yang menyedia kawasan re'e bau wana adi rebien 5.5 unit remin semang unit kedih kan di stesen inyo. Dato' Sri Alexander namah nang meja Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg agi di kawasan minda bau wana tipuh ayin nemi merawat kakapit. Setelah Tana Dato' Sri Alexander adijadi ke Menteri Kerja Raya Gratnang, projek naik sekolah kebangsaan Kampung Baru Alibau di Kapit, Madit Nati Mekemas. Ayanang projek ana adidongdai dribok program pikembang pari sekolah emba dengan perita beranja khas di bilan ringgit. Projek bergas meng 2.4 juta ringgit tanah ina samendai dua blok bangunan patikat adi bian berang masam pihakas pimudah adi ringgit utung ka 260 naan naskura nga taruh-pertaruh naan guru. Industri halal dapat jung pideras dengan perkembang ekonomi bau Sarawak amai ibian potensi pasaran adibayah. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Gratnang, peluang ekonomi ana dekaes dalam pitak pinguman, pak menegah dalam pitak perkhidmatan nga industri beken. Ngana kerjasama Perita Sarawak nga University Teknologi Mara UITM Sarawak dalam mengatur plan strategik industri halal ana, rejung nyedia peluang ekonomi derbis bayah ke rakyat. Aikrat nanti tipu rami apresiasi ngak anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Raka pemerkasaan bara juru rawat berguna dongdai sok-sok perperat ke dekae sok perat ke nambah pemandai klinikal dengan profesionalisme. Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Gratnang Perkembang Kerjaya dengan pingatan perkhidmatan berguna ke Dr. Mitkira adisaman pinjahat pikikira dengan gaya kerja adilbis kondusif. Ainang perkembang modal insan dalam pita kejururawatan berguna dok bedak rebis beke amai ide kaes dapat nam pemitik sistem penyihat reis pak ida pun picu dok ngaten jadi ni sok tenaga profesionalisme ditakah antara bangsa. Dato' Sri Fatimah Kratnati tipu masang andu jururawat di Kuching. P
Piju ngaga, plan yet netap seamless travel pass di kawasan Merut ka Sarawak keringa senang ka pimenu Murabaat di Limbang Galawas. Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Gratnang, madit nanti di ratus gibaba berguna tunda bege aturan pemersa immigration adi dok netap. Ainang perintah adnai pemerhati tunuh penetap sistem mana adi medopakai beda rais-rais di Kesatuan Eropah. Ai Sabah nang penetapana dapat turung dalam pimujur ekonomi di kawasan utara Sarawak kebedaga Limbang Ngalawas jadi pasar rentas sempadan nge sewa 2,000 taruh pru rima. Dato' Dr. Abdul Rahman Kiratnati tipu pesta Jeti Santaba di Kampung Patiambun di Limbang. Bitunak nga fenomena El Nino pangka gaya andu adi rebis peras adi dogja kari jadi neg tebet sawa ati dan ratus dobitayan pada temit raka berjaga-jaga. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah geratnang gaya andu perasana dapat teban bege susah tunduh perengganan samun abong terun. Ai geratnati tipu te program bomba komuniti Firepoint samun kempen atu seramat harsau zon ju Sarawak di Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Sebayu hati pengarah pusat gaya andu nasional di Opis Meteorologi Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Gratnang, Malaysia memerut ka takah taruh El Nino adidek benak, ka susahana dok jaka dapat jadi rebis benak adidok kaden super El Nino. Arang taruh ratus naan suwa dalam program Right Mahabah adidok ngatur beda pusat khidmat rakyat N6JU Jepak nga kerjasama so Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Adun Jepak Iskandar Turki geratnang program tui dua anduana ina yit beda barapimiang jadi lebih bisinak sobra masam aktiviti bipaut nga pinyabah samun ke masyarakatan. Geda so aktiviti adidok ngatur ina samun aktiviti bipaut nga pinyabah samun sesi krakar nga kudu-kudu ikon permotoran so dalam reis. Iskandar Turki nabanang program mana menegak dapat tak barang pemiang so suha dalam bermasam susah sosial. Ninaan dari kebus dalam harbi tumbuk moto ali jadi di kilometer semeng aran kota Semarahan Asajaya Meja. Memangku pingbak polis gedung Semarahan DSP Barry William Geratnang harana jadi aran pukul semeng di setengah isasan tipu dariana dalam pimenui ke Kuching. Van adi ayah tabandom merangar ni buah moto four wheel adi mendegsok turak kejawin ke dariana kebus tipu rawatan di hospital. Sederhana sewentar Riana sama driba moto four wheelana meting beragam. Nga ngemasgah perbahasa put-put ni. Plan yang nambah kiang kresi dun Sarawak dok jaka redak teban ka udung paliman Sawabau. Plan yang mindah kampung baru kapit renyedia kawasan re'e adribis kena kasramat. Deratus domite beda berjaga-jaga bituna nga fenomena El Nino adire jadi neg tebet sawa ati. Ati degaso YFM bidia dog newsut beda Rosita Ampong so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana semas minu ka salam Malaysia Madani.

Bersama dengan Beethoven Nog buat songku yang berangan dari bersama KADYFM berdia ke senaga. Harap ke berangan dari bersama KADYFM berdia neka pada pensiaran. Hari ini dah ketubuk dengan neka pukul semeng dua yut anus pagi. Main-main kemud lepas segmen ngarapawet dengan dapat ke pijuu dengan bersama dengan siaran YFM berdia. So pukul semeng dua setelah ngarap neka pukul enam bersasan. Gas neka selamat atas singumian nuga yang nak beringan tak digi sama ngata lebih saya beringan tadi Facebook YFM beri ya Peter Kilan digi bersama tanda selama hari minggu sekarang sudah genero Artika di JB yang salam manis masuk JB, terima kasih di kemat di Henry Bali yang salam sayang sok kupak bumbuak, terima kasih beringan tadi bumbuak lagi bersama ngata iya bersama ngata iya nah sesama berpaman iya singgung mi andu andu Artika sudah iya nak berangan di tika tika di igi berata di angin nama moto kada igi berata penuh ruah mis barang kada gi barata dalam pi menusuk kapung rek parik ke pasar harata laki-laki lebih siga di pasar kucing gi kada kawasan arat babu bisa ranjare harap ta selamat nega tarat adi tatuju mai kemat lepas titik tanda pi sasawa kedinga aga dalam pi miu buka sadung pak sebayan tabi pram di bersama ngat Tony Pisben napa-napa

0: Okey, jadi kali ini atau bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no Inche Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang di aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Agak jadi aku di sekian seringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Kelicu Lama Tendu. Sebengas Pempu Naga. Cadang nambah kerusi bau dun Sarawak jangka kinudung sewak bau. Pimancang bau, kampung baru Kapit nyidia tempat pengendai lebih tersusun dengan selamat. Fenomena Super El Nino jangka pengen sawati inya ratus dok sungka ngumit langkah berjaga-jaga. Selamat Lamatendu, Salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin de Agah Lamatendu YFM Bidia di Tengenaga. Cadang nambas mengjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak jangka dapat ngeben ne Parlimen Sawa Bau. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf menang ti setegelnya ada kudu-kudu proses bayu doktor nak. Ti keberenang ngatur bau baat bahagian pelan raya de negeri ti sebayu pameran syur kajian tunah bedah Seranjaya pilihan raya SPR. Dato' Amar Fadilah Pedanti de Majlis Reconnaissance of Inspiring Students Excellent de Sekolah Menengah Sains Kuching Utara. Menteri de Opis Perdana Menteri Undang-Undang dengan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Othman Said menang sebayu ti pidaan SPR itina de peringkat pimengan nyedia syur-syur kajian ngatur bau baat-baat bahagian pelan raya sebayu pameran syur era tunah kai tuhai lagi. Perintah bidang ngirancang penempatan bau dan lebih disusun dengan selamat dedak inya kampung baru Kapit. Pimancang bau kampung ti bigunana tina nura isu hakisan tanah de penempatan dema dengan ngalih memba de terlibat. Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi de Abi Facebook menang Banci Wang Sewa 2025 Kampung Baru Kapit ada iju perutaru buah remin. Tarupundi masuti dog penyusah tanah ruru de ngelibat 52 memba. Perintah pun mempuan kawasan luas mehang hektar bagi tujuan ti. Rancangan ti ngelibat guna 55 buah ramin semehang ramin kade dengan ini stesen inyo. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang ti wang milawat kerja nekapit nyenduna tebek tapak projek de medok cadang ti. Pekara ada beken Dato' Sri Alexander dapat Menteri Kerajaan Raya menang projek guna bau Sekolah Kebangsaan Kampung Baru de Kapit Itina mesiap tunah. Projek ti tunah dorongan program pimancang balik sekolah dema menen ungkos dorongan peruntukan khas ini bilion ringgit. Projek beragas mendua penmahi 4 juta ringgit ngelibat ngunah 2 blok 4 tingkap. Empat tingkat lengkap dengan kemudah. Bangunan bauti irak doktinan 260 orang pelajar dengan taru-putaru orang guru sekaligus nyedia tempat belajar dan lebih selamat dengan kondusif. Industri halal dapat mekat jaji ekonomi bau Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Orang Tengah Ali Hassan menang, industri ti dapat jaji dagang dan bahas. Peluang ekonomi beken minat de abis sektor pimaan pak ngelibat sektor perkhidmatan dengan industri de beken. Kerjasama Perintah Negeri dengan Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak dua ngundah plan strategik industri halal ira muka ahi peluang ekonomi nek inya ratus. Bidanti wang biucap de Majlis Apresiasi dengan anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dengan Pengajian Profesional UITM Sarawak de Kuching.
Negap bala misi perlu dok tebek secara penuh. Ti beken masu ekspek ningkat kemahir klinikal dengan profesionalisme. Menteri Pimacan Dayu anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang pimancang kerjaya dengan pengiktirafan perkhidmatan penperlu dok pirati. Ti keberatnya kesejahteraan mental dengan tempat kerja de kondusif. Namanang pimancang modal insan dua bidang ke jururawatan perlu dok tinagap. Ti beken mina mpuno pimelu sistem penyihat negara. Pak dapat dekat jaji tingah tinaga profesional de berkualiti dengan dok rabut de peringkat antarabangsa. Bidanti wang rasmi sambutan anu misi de Kuching.

Selungaga. Cadangun dah seamless travel pulse de nyikan merut nek Sarawak kira nyenang pimpenu mata sepaat de limbang dengan lawas. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang wang timpuh itina pengguna perlu minan ahi prosedur atau periksa imigresen. Nemenang perintah bidik magau inisiatif de mehtinan nehen negara-negara kesatuan Eropah. Langkati dapat nyeket ekonomi de utara Sarawak dengan medak limbang dengan lawas jaji bandar Matas Baat wang sewa 2025. Bidanti wang biucap de pesta JT Santaba de kampung Pati Ambun Limbang. Fenomena Super El Nino jangka berlaku pengen sewati. Inya ratus dok pitayen ngemit langkah bijaga-jaga. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibola menang. Fenomena ti boleh meda gayen andu jaji lebih peras dengan beda. Kida anti boleh ngeban akhir risiko dengan pemanda kendam serta uhong tarun. Pidanti wang nutup program bomba komuniti Firepoint dengan kempen penyelamat kebakaran zon ijuk Sarawak de Dewan Kampung Pahlawan Limbang. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebaiti menang negara memerut neg fasa El Nino lemah. Dedak buran di Ramandek jangka makin deras dengan ti boleh ngeban fenomena bahas jaji Super El Nino. Lebih taruh ratus peserta ngajah program Ride Mahaban nanjur pada Pusat Khidmat Rakyat N60 JEPAK. Program Dewan Nuti ngelibat kerjasama dengan Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Ti ini masuk langkah bisnik dengan bala pemujang minan aktiviti kerohanian dengan kemasyarakatan. Tinggal program ditunah keberena aktiviti keagamaan dengan sesi dialog bersama dengan kudu-kudu ikon pemotoran tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri CEPA Iskandar Turki menang program demunti dapat ngelibat bala pemujang ngundah aktiviti de pagu ti secara kai langsung pejuho balati terlibat dengan aktiviti de kai pagu. Ni orang dari Kebes de jaran kilometer semeheng jaran Kota Semarahan Asa Jaya berpagi nyandun. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan DSP Barry William menang kes ti berlaku wang pukul 9:30 berpagi wang mangsa nuju ne Kuching. Van de tinana gilantak motor four wheel arah bitentang. Mangsa dari satero entegan dunia ngare ne de hospital. Muanipan aso mangsa de numpang van kai risa driba motor four wheel pen risa tero. Tina mengenaga tipu na binaca lagi. Cadang nambah kerusi bau dun Sarawak jangka kinudung sawa bau. Mancang bau kampung baru Kapit nyida tempat pengenai lebih disusun dengan selamat. Fenomena Super El Nino jangka berlaku pengen sawati inya ratus dok sungka ngemit langkah berjaga-jaga. Jadi agak dalam menuti de mesnusun beda Rosita Ampong dengan sinali minasenap dia beda Mike Hansen masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ragu bersama dengan Valentine LS Cinta Kaja-Kaja Tiap Berangan dari bersama KD YFM Berdeka Senaga. Selamat ngalam ke yang berangan di Tikati. Kata ke berangan di Medega Paya Bitenek ke berangan di Mega Group Roman. Selamat Roman singarap ke Senaga ke berangan di Medega Paya Raymond Kerja. Lebih-lebih sehingga barata dari kerja shift singarap. Selamat kenu kerja pengenai ke Senaga yang berangan di Tikati di Aun ke bertugas. Selamat bertugas. Lebih-lebih sehingga beringat tali kerja di klinik ke hospital telka di balai polis, balai bomba, kas dega kemat berdengar dengan tak adi kerja berjaga, berjaga di tempat kerja, berjaga di kedai-kedai, selamat kenu kerja pengenai kas. Kas dega, ia nak berangan di Tikati, kedai iki ke berata di mega grup paya-paya, mai kemat, ia nak berata di minat sukan bora diki, ngak awal risasan sepagi, agi baru bor ia South Africa berapa dengan Canada liki baru bor hati dong peruah di sukan channel RTM Click alina siaran sukan plus ngapu kau taruh isasan sepagi kan sedikit ia na pasal perga liki ia kejohanan Asia badminton remaja liki Malaysia muncul jadi juara yang kumpulan di dalam acara berpasukan kejohanan badminton remaja Asia 2026 liki mengarah Indonesia 2 ni di Yatsushiro Jepun liki skuad Malaysia menang yang set penentuan pimungan ini rima pro rima ni anina yet na rima prima rima ni 40 rima rima 45 pemain dalam aksi kumpulan di Yatsushiro City General Gymnasium kas dengan ati mesut na pemujur so pemain Malaysia Damian Ling Muhammad Shazmir Irfan Genevieve Lim Low Ziyu Karin Ti Marizwan Samad Kong Wei Ziang adima turut Malaysia mujur jadi juara dalam kumpulan di yang kejohanan badminton remaja Asia 2026. Kasihan ia nak berangan di tikati kegi barata anak anges muki mon gaya andu andu hati adiki ia dengar mati di kawar sasan pagi jaka agi ujen di kudu-kudu tepat lebih segar di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Sri K Kapit Bintulu Miri Kalimbang ke jaka gaya andu kena so ngar mati dekat awal sasas pagi di Betong Sibuka Muka Raut Gerumang asal 0.5 negeri meter ke sebuah pesawat barat-barat daya ngaraju ia asas meng neg 20 km di jam ke takah peras anuati ina asas 24 neg taruh 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gantu so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam dikimap guru sepukul 4 singumi anu teja.

orang hari kurnia atau tak bisa mahal di perantai ya na ngara mati kas ni ke ya na pi puasa perga diki rami adi dongatu berasawa alina anu Sarawak 2026 sambutan anu Sarawak 2026 berada ngatu tu taruh anu pigur sa 20 anu beran nega 22 Julai 2026 mendiki rami tinggal teman tema Sarawak maju makmur diki ati na ni ke rami adi bias sejarah ya na pinandang adu sejarah wilayah Sarawak adi seen kuasa pemerintah ada pingga 22 Julai sewas mempunyai 60 taruh Riki rami hati redo ngatur pinggir so 20 anu berat dan 22 anu berat alina bang rami hati 22 Julai Riki do ngatur di Pasar Sibu kajaka tarik arok 5,000 naan ada ratus dari suam menegak ramiat ini kaki cuk program bas adi medeng nyusun berama nga anu Sarawak hati alina agi himpunan anu Sarawak sama konsert rakyat agi sesi town hall bersama nga premier Sarawak agi unity walk adiki acara ti alina acara penduk kerja bersama nga yang dipertua negeri Sarawak Tun Pesri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa agi carnival bicua Riki aktiviti jual barang bisa mangga tuke dagang lokal. Kas lagi majlis kesyukuran agama-agama lain. Riki dongatur pada berang masam penyabah lagi majlis kesyukuran Islam dongatur di Masjid An-Nur di Sibu sampun lagi program Zumba and Unity ini ada program ya sesama jaga pihak perkenan di dataran Tuntunku Haji Bujang Niki hati nak kedaga so program di Merdong Yusun Brahmangga Andi Sarawak Adi Redong Sitaga 22 Julai Pakai segera program Ati Dok Guru So 20 Julai 2026 Jadi yang berangkat di Pasar Sibu Maya saat peluang Maya Ati Nak kedaga So program Adi cukup kena Kata penanda Nateng Pari Secara Secara Rais Tak

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

bersama dengan Nazri NJ amba kai sebarang di Perawan Tayar Tenggara Pati kas tengah ya napi pasal progres Sarawak Manitati da bakai dingi api kembang tenaga kejururawatan ya nurak penambah populasi warga emas Ngasawak 2002 permai di Kejaka rebis bege dingi pimitik tunduk perkhidmatan jaga penyihat sama penjaga Birak Ngandu di kiati berdagangan beda menteri api kembang kaum dayung anak neka penyenang komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah di kimitik ge kedatang perintah Sarawak berkenu kedu-kedu kerja peratin ia ngata profil warga emas di Sarawak ia jadi penyedia nurak pengubah ati. Jadi sedangkan ia Sarawak diki jaka jadi rais di bian bege warga emas ati tandai atau dapat berpuan semuki menjaga pihak perengganan tak

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Selamat Minggu, kuasa pemenang Kristian. Aku Reverend Johnny Libar. So, gereja Anglican berapa dengar ngasuh pekta adi pergi suak kedengar program Aran Udip Jena Minggu Ati. Jadi tak pijuk program ati atau pijuk ngan nyanyi.

ibadah sembahyang, doa anu mengupat nerim musim Poingkatipuh Trinity. Walah kami di penyegrinung so berdaya diharap di keam. Kemudus sama ngak am meting tegap, meting kudus. Mimiti kam menambah tambah masih mai dikie. Kam diraja ka pengurumi, isa ikie bisa re'e kena kena setukur di pemi darum ongati. Kadis kasen dapat berkat andi tanu adu. Ngai nati sama di sorga sebab Yesus Kristus Tuhan kami adi udip dengan perintah sama kam Roh Kudus ni tepat sarunde situ itu. Amin. Jadi bahasa yen mengerti adok bahasa tak soalnya semetiu utung semeng pejuat bahasa ayat 24 neka boy murid dei rebis baso gurui baik daya gaji dei rebis baso tuan di mesedang yen murid jadi berimun nga gurui karya gaji ni mun tuan di kami tuan di depu remin meh dog nyebut Belzebub jung ngarare nyebut daya isi remin ni ngapa denya teru ngerana amai meting ane ni di dalam tutu ada de redog pinandeng kemeting ane bisukan ada de redog puan ane di aku kidaan dengan dalam kerem miu meh dalam jiwa karena di ngan dingah dalam bigayas peragah miu di bubungan denya teru daya di se pereng pak deh tunggang se semengi pak teru dia ye ada tunggang perusak semengi samun pereng dan mepui neraka dekani duit rega dua manuk manuk pi kani deh ge re bisa rebu nuk tanah kesama ngan deh puan barang sirah ubok ngan mudok niap ge ngapa denya teru ngan bergade so dudu manuk pi ngapa barang sakit ya dire ngaku aku disirung jewin daya aku rege rengaku iya diserung jewin sama aku adi di sorga. Pak asi baik asi adi miman aku diserung jewin daya aku tiga rengiman iya diserung jewin sama aku adi di sorga. Denyah pikir aku memeneg amai angin damai di om. Den aku meneg amai angin damai. Pak angin tedang. Aku memeneg kabar beda anak dari rawan samai kanak dayung rawan sindai kaiban dayung rawan dinai kaso manak depi pingayu daya urek makat daya adirindu sama puankah sindai lebih suaku dei sedang kena kamat aku kaya adirindu anak dari puankah anak dayung i lebih suaku dei sedang kena kamat aku kaya adi abah gerung rigang adepi katuna aku deh sedang kena kamat aku ayuh di dapun asengi di kinayapi kaya di kinayap asengi pada iku ayuh di dapun di hati ina kinya Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin derimudin tepat sama tepat anak tepat Roh Kudus amin supermana Kristian Yesus Kristus dari menyel tecah ai mekagah kekidaan semuki atau patut jadi anak murid ti. Jadi anak murid ti ayun kayuh adi ruai bat ruai susah i amai bege kaya patut ati ata retunda nanyam adi mekidaan Yesus Kristus tecah beken dengan syarat ai kagah kekidaan neta kayuh ditan patut deremta bagan depta terbeta nang depta murid Kristus ayam yung kada keringan teca enang whoever receive me receive him who sent me receive him who sent me jadi diti kaga kita data sisi adi kamat ayo Jesus ke kamat ayo adi mepahit ayo mebeda ayamu sebenarnya ayo redo kamat jadi diti kagak keadaan data. Wari nu tepa.
tepa mebeganta jadi anak murid ti. Jadi dayak dinai pingendai i derem orang ti. Adi kagah baik semuki-muki pun susah i, baik semuki-muki pun cerah i, semuki-muki pun sopreg pinyi suba adi dog i dan tepa bedak tak nai amai tepa de jok serta de kejok de serta pak bedak tak puan bedak tak kagah ani de patut tak kagah sa sopreg orang ngerti puan beken kinaman pak negap aran penyambah i. Jadi kamu tak dengar tipung di petas bagaimana Kristian mana Kristian atau kedengar Yesus Kristus nanti dari mengingat puan ini susah ini cedera ini dipatut tunai dari mengingat bedak tak naik pengenai Tuhan bagi kayu di nyusah tak kejera tak pak Tuhan Yesus Kristus nang kamu yang sisi dengan di gerung di gangku boleh tunaku pak sama boleh ngin ini ni naik reji berkat pemudipi dengan kuasa di ayah amai so penyeraan baik tada-tada ke dunia ita baik tak ngin baik tak tanai sit pun penyeraan Tuhan di dunia ita hati kagak ke dan ita so sit ke dunia ita so ni mai tepak ni berkat ita nanyam adi muka tak dengar teja sebab sama-sama gerung regang ni kagah agak kena Tuhan sa jadi pikir kena sa jadi penegap dalam pemudip ta sebagaimana Kristian jadi diti Yesus Kristus kedaan kagah kita dalam you English yang as an ambassador carry the fully authority and identity of the one who sent them jadi berarti pengenang ngerti kan kita atau menjadi manusia ada tanduk beda duk satu beda naik jadi ini dinaik tak ayana so penyiraan kuasa kemekagah si ada beda tak naik anam sebab dalam tak berdoa dalam semayang selalu tak nang dalam adin Yesus Kristus seti dalam adin Yesus Kristus tak naik hati sebab tak stabil di tempat sebenarnya tak mana Kristian meting sarah atau naik pengen naik atau bernyirami kayu berarti mun adi naik bermana Kristian sebayu hati dalam tak minta tepat nyiberkat sebab uhta dalam mata ngin terima kasih dalam tak ngin terima kasih di tepat amai tepat menyiberkat so perlu pengen naik tak adi sebuah di tempat pakai ani dikena ani disetugu atau mah miman miman berkat Tuhan miman ligang ta kabeh atau naik kayu ni deh patut des tebu ai merawan penyabah ta jadi dikim sebagai murid Kristus seti ani de patut ta ngin puan jadi pingenang ngati di nang Yesus Kristus seti lebih-lebih ditebun ayat so kitab kudus seti Yesus ayuh di dapat aseng i rekinanya pi kaya dikenanya aseng i pada i aku rek dapat di jadi pengenal ngerti muka kaki dan data dalam kajian mana Kristian bukan udah pun senang i susah mungkin na Yesus Kristus dalam rindu ayuh mu bikin deng dirikang ayuh mustagor sebab hati meh tepat bikirin penyirindu i ayah menyebar kata pada jenak murid ayah memperuah dia ngai nguta ayah bukan ya pakai emas pak reja dibahaki segar ini segar ingin puan dia ta ani ini dinaita dalam penyabah dalam penyirindu dia ini susah payah dia diberkat di dalam pemudip ta jadi hati meh dalam tak jadi mana Kristian jadi tak kamat dalam denta dongnya kudus ni berkat dalam baptisata dalam tak dong negap dong neted dalam mata dong neted jadi bagaimana Kristian ayo dah kayu dah pak beda tak adu-adu naik pengenai Tuhan ayo dah kira baga bahas ataupun si pakai beda tak ngen ini dipatut ngata stabil ngata naik pengenai Tuhan.
Jadi tim ya dinang ta. It's talk about reality. Ayuh kagak keadaan kita. Penyirinu Tuhan, ai mau beda ta jadi murid. Jadi dalam tak kamat Jesus, atak kamat Tuhan. Dalam tak naik pengenai Tuhan, ai mau beda ta jadi murid. Jadi dalam tak kamat ta when we will come or open our doors, our church, our life to God. Kamat daya dinai pengenai Tuhan nanti as a messenger. English nang, we are hosting the creator of the universe. Jadi kita nai sopre kayati. Dari mata kuka dibanta. Dari mata kamat sa sopre daya suwa. Tung jawab ke gereja. Ata kuka atinta yun Tuhan. Dia ada tak kuka ada. Pakata meh kamat. Pinapa ayun tepa. Dinapa sopre kayu. Dari mengerti sebab penita jaji sekristu dan kita kudus yang mengagik kagak keadaan atau dua berga sobar manuk lebih manuk pitati berga arti atau lagi asem atau lagi dip atau lagi rawang kadang-kadang kita ingat ke yati naime ini dipatut sebab atau hati ini anak murid Kristus we are the disciple discipling others ingin puan yang tembakan supaya tegap, supaya sabah, supaya suwa anai. Dia ada bega. Pak suatin tak sabah. Atak turung, naik ni dipatut jen gereja. Atak ngin ni depta. Atak kirim jirinu. Saya sopra ke yati. Bukan ada jadi berkat. Pak atak ngin puan dan beken. Sebab Jesus Kristus teni. Beken manusia adi. Agi di buku sejarah. Pak tepak dan Jesus Kristus. Ayuna jadi penegap ta. Hanya sebab tanang hati. To be like him. Disciple. Atau belajar maksudnya. Nunak penyerahan Tuhan. Di dalam mudik ta. Jadi sisi di kini yang masing. Padai Jesus. Padai pengenai Tuhan. Ayu ore dapat di. Dari mudik tepat sama. Tepat anak. Ngetepat roh kudus. Amin. Tepat bisa pereng. Kengen puji, terima kasih. Amai penyebagan, mai dari Madan Yesus Kristus, berasal pergi ya, ditegap dan menyabati, ada dan mana Kristian, raan, gerung, rekam. Ayana, naik pengenai Tuhan, sebab kamu satu ke, sebab kamu negap ke, tidak naik penyerahan mai. Nyeberkat, so pergi, mana Kristian, ada keringah, ada suak, pro dalam program arah nudip biar dan demi wadi nyeberkat so pergawang mi nyeberkat so perg manak mai baik dikiriki ngeradir rebesi dalam kemah kok sita anu soa bau ke nyeberkat kapung nyeberkat so perg mai adik ngen adepi naik pengenai mai pejawa kenegap ke imiti hati dalam adenak mai Jesus Kristus Tuhan ka penebo sami. Amin.

Ragu Pramanta bersama dengan Alan Gerangan Pichawa Onu di Pramanta ya tenangan rapat terapi sebarangan di Baba bisa mak ED YFM dia. Terima kasih amai Baba bisa mak ED YFM dia dalam segmen ngacang pete ngancang pete ya tenah Anwati lebih sigi berangan di bisa aku tui taruh jamah kas dega selamat ngarum ge ya na beringan di Baba bisa mak ED YFM dia lebih sigi berangan di gig bisa mak di Facebook di siar radio di 06.2 MHz kan di 06 Penju MHz kas negara ke kembat ke berdengar tak adik keringat pakai RTM klik kas negara awak kembat ke ya nak berdengar adik minat sukan bor diki ya na anu sukan bor ya na pusingan taruh pro dua tim adi mendomien diki awal sasan pagi ani nengah pukor taruh sasan mereka mat ya na baru bol piala dunia FIFA 2026 diki South Africa berdapat dengan Canada diki doga peruah radius di siaran RTM klik di Sukan TV Plus. Kasih dengar ada dengan dapat tinggal di TV, paksa dengar dengan bisa tinggal di handphone. Mari kembali download aplikasi RTM Klik di ke aplikasi hati ini berat. Nah, kasih dengar ya nak ada dua dengar lagi taruh baru bor di Redo Perua di ke berubah ia na Brazil berdapat dengan Jepun enggak pukul ni isasan di siaran Sukan Plus. Germany berdapat dengan Paraguay di siaran TV OK enggak pukul 4.30 isasan enggak pukul 3.30 isasan. Netherlands berdapat dengan Morocco di siaran Sukan Plus sedaga ia na berangan di bersama ke di YFM dia semangat ia sopreng lebih si berangan di bersama mak edi wife emdi gede kemas selamat yang ngarep gede kata Ronald Denny segi bisa mengata no adika babegi bisa mata mami cega Esther nang salam anu minggu nag deringgu best roca mereka Natalie Laya Ben Stylo Simon Sammy Dot Lawrence Maxson Harry no adika Dorothy Dorothy kesendirian Gigi Bersamata Wellington Imai Gigi Bersamata terima kasih Wellington Imai bye bye LA di Lubuk Antu kan sebagainya tapi cik udingnya dengan Ragu Praman tak lima sedar kosong bersama dengan Jackson Boson dengan Mac Fusion 5 Band Bintangku.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebi sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Adiki agi ke nang ta berarubor adi berdog sedia yet na tiberan tiberat nanti ani na diki Brazil berapa dengan Jepun Ivory Coast berapa dengan Norway Mexico berapa dengan Ecuador England berapa dengan Congo Argentina berapa dengan Cape Verde Verde, Australia berapa dengan Egypt, Switzerland berapa dengan Algeria ke Colombia berapa dengan Ghana. Jadi hati nak kedaga. So baru adi dog nyusutnya hietna Piala Dunia 2026. Mai kabar pasal titik ta PJU beramana bersama dengan TSB peluang ketaruh. Yes, so pray.

Dengan apa bersama KD YFMD dalam segmen ngancang petang customer girl sama ngal meri dengan ta di bersama ta lebih si gadi Nicholas Teres ada kemudi Anit lagi bersama ngata terima kasih di Clifton Clip dengan kemudi dengan ta Nur Azira lagi bersama ta terima kasih Rosin Gunyau lagi bersama ngata ngermati Derek Asen terima kasih customer girl sama ngal meri Christopher Muni penyanyi ta lead Michael Rachel Marikan terima kasih di Suspanes lagi bersama Mata Peter Killen G Chun Fo Sidingi James Pengiran Atian Pakok lagi bersama Mata Dublin K Baja ada kemudian Nazri NJ terima kasih Johnny Oni sama ngarum gel didengar terima kasih terima kasih Monica Rong Peter Killen No Artika bergerak dengan ada yang bersama Mata ia dengar mati jadi mementingkan nyami atau mesti nak kena penerbang segmen ngancam betul ia dan mati terima kasih lebih seberangan ada bersama KD YFM dia sebab pukul 6 sehingga minggu nanti jam mereka berpasar titik atau ada pesan sama keringat agak dan perhatian store National FM kerepas anak dengan Piju Ubi Praman bisa mangga DJ D dan program selamat segmen ngarbut jadi anakku juga terima kasih sebab program Gus Kasen Stingray dari Sadu.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Jadi selamat bingara, selamat bidebut lagi dengara anu minggu ti bersama dengan aku DJ D, segmen ngarem pawon. Masa pukul peri bingara sampai to pukul sungguh terpengaruh timati. Jadi dengar anu minggu ti saya mention ada pemahin beranam 2026. Dan pukul semua bingar mati kita ira keping agak bingar. Di mana sana bidi bukar sadong. Jadi pukul semua suku bingar kita ada program all this minggu ati. Sama-sama kita berhibur the program all this ti bersama dengan penerbitna CMC na Francis Ferrucci ataupun DJF. Jadi bala kita boleh keping media YFM bidaya di mana frekuensi ni 0.5 MHz Kuching. Nyunggu bala kita adanya naik di kawasan Serian boleh keping media mana frekuensi ni 0.2 MHz. Selain keping kami Deminan Radio, balik kita boleh lagi keping kami Deminan aplikasi RTM Click the Abi Handphone balik kita ya.

Dengar hati dah cukup-cukup, babi. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul sembuh terpengar ti mati. Jadi harap bala semua pingka-ping YFM BD dengar hati sentiasa sehat dengan ceria selalu. Sama-sama berhibur dengan lagu dan mesusun berdaku dengar hati. Jadi kayak kita mata masa kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band, napa-napa.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi unsur Facebook Section.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no Encik Fo Kadun. Jadi, kita akan mengajar tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Okey, memandangkan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tu Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Jadi saya macam Martina, lagu penghibur kita Masu Jackson Boson dengan Magnificent Five Band, Bintangku. Jadi Disember 44 minit ringpas pukul peribingara. Juga bala kita ada baru buka radio bersama dengan kami The YFM Bidaya. Bersama dengan aku dijadi the segment Ngarim Pawan sampai pukul 10 terus ngarut timati. Jadi dengar ti ngar ada cukup babi dan ti. Mungkin dah jam tiba lah kita mengulek ataupun berehat. Ataupun ada lagi bala dengan kita ada ngupi-ngupi dan ngarti sebaik kita beres. Ngin anu panggi, saya macam nak nundi. Kita irang mohon kerja ataupun irang ngantut. Bala anak sekolah kita mohon sekolah. Ani pun dengar ti sama-sama kita tenangkan fikiran ya kuannya na bersama dengan kami the YFM Bidaya dah habis segmen Ngarim Pawan. Sama-sama bihibur dengan lagu dan mesusun beda aku. Jadi di pukul semua bingar mati kita ira keping agak bingar ada menan senap Bidaya buka rasa dong. Dengan pukul semua suku, kita ira bihibur dengan program All This Mingguati bersama dengan penabina si mencana DJF. Jadi terus bersama dengan media YFM Bidaya gerak bersama. Sama-sama terletak terus bihibur dengan lagu bihibur Natomu.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Aduh, ni kenai apa-apa ini, weh.
1: Eh, mengasokut ni. Kau nak main bol nak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayar maat kan ini. Tinggal sumbuk kali kan nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula.
0: Eh, nanti dah botol modok ke tilang. Dia mati sama maat kait dah ke depan. Dong maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Kiki depan dengan main bol. Sumbuk mau gasak ni dengan drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV, ini gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu kat ti telepon kan?
1: Eh, mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngah dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni tempat ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar mungkin wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Katiknya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh panu leh. Nganti yo hoga.
1: So.
0: Katik. Ingat tengah. Ingat watih he. Ingat buka iti. Telefon ngati. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku sana tekan tu. Anu bukan. Ingat mau doi tiak. Waki.
0: Asyik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, buat ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type di
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yuk.

0: ATM klik, nah dia putar, nah mau dua hati no, kita nah. Hijau mula itu,
1: yo.
0: Tekan itu,
1: mau tekan jada,
0: tekannya yo, mau telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: nah, ingat tekannya aku tekannya no, dia mau pusing dia, dia tengah download itu no yo,
1: yo,
0: oke okay, boh, siap dia mau download, oke okay, baru terbuka, ingat, ingat yo,
1: oh, wati no padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lieu ne, acan ningat telefon do tiba nak gol ena inoh li, ye ningat bol semena dapat gas telefon.
1: Patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi ATM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ningat bol cerati. Mumpun auto nang lu di kite, dapat ku teningat. Auto nang basio ge.
1: Ada beli dang takal-takal naik kerja sem pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon je asal di badang jaman te call ne pak mak buna ni le jak cuma kogoh tu ya jak sembuh
1: tenang senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tia token na bekas aku nino jiling aku guru dati dai milik kopi nanti ya
0: tu guru dati datu
1: bagus ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi pol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya. TV ti. Minti-minti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Oke lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatek nama ti ne. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam poti mah susah.
0: Makin penuh. Hari tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.
2: Dengan Nadim bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
3: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Pukul semeheng bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengar Ti.

Cadang ngundah jeran, denguhang rungan bulatan matang, kait sesuai doktor dah. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf menang, ti setegal pingaco ahi utiliti da abi tanah da kawasan ti. Pikarati irak ngilibat ngalih impan paip da bahas, kabel karen dengan utiliti da beken sekaligus ngeban kesan bahas nek projek ti. Nemenang JKR Iranidia reka bentuk teknikal bau dengan ngundah kajian lebih jijib kiberet debulatan Abang Kipli sesek dengan pusat perubahan perubatan norma Kuching. Langkah titinan menggau jeran de paling pagu ngatur jeran de badek. Nepidaan sebarang projek perlu dok tundah secara lebih teratur setegal kenyap bulatan semina medak tempat de beken jaji bibadek. Pidak anti nak penulis agah de Kuching. Inya dayung sepa pasar dok sungka ngumit peluang keusahawanan latihan dengan pembiayaan de dok sidia beda Majlis Amanah Rakyat MARA. Ti tina negap ekonomi abih mamba dengan pidato taraf pimudip. Gapit Menteri Kimaju Desa dengan Wilayah, Datuk Rubiah Wang menang, dayung sepa pasar ada potensi bahas jaji usahawan kan minan semua ekosistem keusahawanan dan jugon berdemara. Ti keberat latihan, bimbingan, pensijilan dengan hikmat nasihat. Pidak anti Wangi Rasmi nutup program pemerkasaan wanita dengan komuniti MARA 2026 di Dewan Masyarakat Lundu. Wang Majlis Desama, MARA pun nyugon surat tawaran belanja, geran serta bantuan pendidikan Yayasan MARA dek 44 pelajar sekolah kebangsaan sebandi. Kampung Sebadaya iti nak nyampi mancang infrastruktur dan lebih teratur wang sistem pari detunah dapat ngampeng umon ubak de berlaku masu dua sewa de rimpas. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan menang pikarati bukti pimancang dedok rancang secara sistematik dapat pidatuh penyelamat dengan aman damai inya ratus. Dengan dapat pijaji jeran bahas di kawasan ti lebih merui jaji jeran alternatif. Nepida anti uang berucap di sambutan anu gawai Kampung Sebadaya di Lundu. Di majlis ti nepen ngumum belanja RM150,000 dari kerja pidatu taraf pada futsal Kampung Sebadaya. Jupu priurangnya ngajah program Dermadaya ditundah beda Parti Demokratik Progresif PDP Cawangan Semalaju de Bintulu Anduti. Ketua Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng He menang. Inisiatif ti beken semina nulung ngade stok daya pak negap tarikh dengan ancah parti dengan inya ratus. Nepidaan, Pemuda PDP Irak Pisilung ngundah ahi macam program khidmat masyarakat tinan ngancak golongan muda terlibat abih pimancang komuniti. Program dengan kerjasama Gereja Tuhan Penyebaran Dunia Bintulu ti tundah tina nulung nambah stok daya di Hospital Bintulu. Ketia agah YFM Bidaya susun bedak Monica Gary dengan sinalin minat senap bidaya bedak Mike Hansen. Masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Jadi saya macam dah mati lah lagu penghibur kita masuk Eric Stribadis Band Andu dan Nyadun. Jadi dah pukul semahang suku bingar hati sama-sama kita ira berhibur dah habis program all this minggu hati bersama dengan penerbitna Simche DJF.

selamat ngarep mereka sopreg ata berapa dingin lemon ada berak ngai berak ngarep anu minggu di drama altis minggu watita ngata maca adep tak ditikati drama tak sama-sama pramen adep tak ngak ragu-ragu altis. Ani kagak sopreg di ngarep mati, aku harap sopreg agi di drama buat senang. Kak menagih agi di drum Rami Pawan, drum tak sama-sama guru paya di etikati. Jadi di drum All This Mingwati tak ngarep mati, atare sama-sama kedengah ragu adi Dr. Bahna pada tebaran Nimon The Cascade, Gary Fouquet and the Union Band, ragu so Elvis Presley, Simon Jim Reeves. Pak sungguh mana atau pecah dawa ngah ragu so Ray Conniff ngah ragu adidan I Walk the Line, If You Leave Me Now, Marianne, Summon of Lonesome Me.

Kemas Praman So Jim Reeves nga Ragus Kaisen Te Just No Flake. Okay, jadi kita pujuk dengan all this minggu hati tak ngara mati atas sama-sama kedingah ragu di dalam tebahan berdak di artis adik Kusabah nang sukup-sukup temegah. Jadi artis hati ina Elvis Presley. Jadi ngana atas sama-sama kedingah ragu i adiden For the good times, help me make it through the night. Someone let it be me.

Let It Be Me ka-Espayuhana Help Me Make It Through The Night Summon For The Good Times Dr. Barna pada Elvis Presley Jadi agedem dua dengan ragu so Elvis Hana Inas, Tanisha Ice Summon There Goes My Everything

Bukan Mas Praman, so Elvis Presley nga ragu sekasun teja There Goes My Everything. Jadi gede menik dengan artis sendiri nyana manata di drum all this mingwati tak ngaramati ana ina Gary Puckett and the Union Band.

Ragu ada dan Woman Woman kas bayuhana This Girl Is a Woman Now Saman I'm Losing You So Gary Puket and the Union Band. Jadi ngana atau mendengarkan penerbana program tak yen all this mingwati tak yen mingwati. Aku harap sok program meramen ngah pemain ragu adi mukodog nyusun adi mukodog main yen sok prog di ngada mati. Banyak kabut atau ada berapa dinge di anu kaca madi sama minggu bau ngah tak sama-sama peraman atau tak ngah ragu so artis adi berkeninge. Jadi ragu sekasun di drum all this mingwati tak gibabu so Gary Puket and the Union Band ngah ragu adi dan Young Girl. Jadi negara tak dapat bau.

0: FM di 06 pendek MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asanku.
0: Segmen dengar rempawan.
3: Pukul perin atau pukul semudah terup ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum rempawan.

Jadi saya mencium hati nak kita berhibu the abi program all this minggu hati bersama dengan penabih na saya mencium DJF dengan hati. Jadi terima kasih nampaklah kita ada masih sudi bersama dengan kami the YFM Bidaya Gerak bersama the segmen Ngarempawun. Sama-sama kita berhibur sampai tok pukul sungguh terpengaruh timati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk DJ Baris Rami Ngar Minggu.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: αρκετή. Πονούνε και πονούν. Μου την δώσει άτη που να αρπάμε.
1: Τι. Τότε και μπορεί να κουν και να το πόν κουπού αυτή.
0: Ναι.
1: Μου την δώσει τότε. Πάνε παγκού από μου. Μπορεί να κουτούν που κάτι από μου.
0: Ινό λε μου την αϊνό λε. Ισο ισο δουκούν. Ισο ισο δουκούν.
1: Μου και κουπού αν μου τι. Τι. Yo checo tas barang dia.
0: Dosa.
1: Ko no nam no.
0: Map saya dekul map saya. Aku tu auto banyak nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid no mall pada tu saat ini dia. Atau mulai tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke diban. Lepas tu diban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam check iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngai-ngai mu.
2: Gulu. Aba terobe ya. Betrobe.
0: Gulu leti.
2: Kinyam dai mu tayo.
0: Ha. Kali siapa mu siapa nas dia nimbang ke dina.
1: Ces. Tulung ces, tulung.
0: Dai tulung nah gulu nya no. Gulu kursi deh.
2: Mane nyam na rasa rasa ngoh mu tibo.
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang berlimpah sinyal sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat so pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kredit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa lah. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sang ngecek ada.
1: Hah? Tapi aku si iyan lah.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai nama si iyan.
0: Itu yang si Ian mak mood no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Di mood kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan si kian, dan si kian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat ti dudukun puah-puah aku nak jadi ya tiada ti dia paguh eh
2: selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu
1: ini nang lo
0: bakmu kaning ke dos waiti
1: oh bergolot dah
0: ah bergolot dah
1: kena ragu lo lah
0: ada berkurang dia
1: bak bergolot
0: ah ngecek dia ngecek
1: okay, okay,
2: so slow saja relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah. Ngecek adak, Mu.
0: Domni lagi, Nas. Saya mau cek iyo, ti. Tanon lagi sini lagi, perlu di ke klinik. Iyo, ti, jembatnya tu, betul-betul. Tanon iyo, tu, tepan iyo. Mat, tu, telah penuh iyo, ti, na.
2: Ada rasa ngecek lah, Mu, ti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi, suhu, Mu, ti, pen, datu lagi terbeku.
0: Hati, Mu, katung. Patut meter mau tanggung dengan sambung nggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Aku perlu rehat ni andu lah. Aku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang si klip tiap kado di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo. Asal mula mula ubatmu lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas boleh nas.
2: Cek des terus nela. Lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Jadi sen saja ada masa aku dengar hati. Aku DJ Di Rangca. Terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami. The YFM Bidaya, the segment Ngarim Pawan. Sama sudi sama-sama berhibur dan masuk pukul perijana sampai to pukul semudah terpengaruh. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan habis automasi YFM Bidaya. Masuk pukul sungguh terpengaruh sampai ke pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kepada kita. Selamat berpengaruh. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: tadi ya. Ponu nak ponu, mu tidak sihat sebenarnya apa mu?
1: Tiak, tadi kembali bukun kan ya, dari tubuh aku buat teh.
0: Nah,
1: menyutiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atau sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gelu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong.
0: Dah, tolong nih. Gulu ini anak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinya sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa lah. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kuasa doya di periksa atau pakai kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek setelah ngecek kedep.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: teman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Dimot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse check otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku.

0: ya dah tak pandai ya. Mata telah penuh ya tina.
1: Ada rasa ngocek lah muti, ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pun tak tahu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok dengan sambung enggak?
2: Okey mati. Aduh.
1: Ke hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kadu di kata ya tia.
2: No, no.
0: Rehat ni andu andu.
2: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubur sama aku.
0: Ya ke ya, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
2: Yalah, ya,
1: ti surat siklif mula. Mitu bak urik dah sepat mati ya.
2: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
1: Ada nombor telefon nak in.
2: Okey.
1: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
2: Iya, iya.
1: Ngin aku rampuan.
2: Boleh, Nas, boleh, Nas.
1: Cek dah seterusnya lah.
2: Hanya bokong tak ketaban ya, Tina.
1: Iya, iya, boleh.
2: Sali-sali kunlog.
1: Pagalah.
0: Nombor ni takut ya?
1: Ya, ya, boleh.
0: Okey, jadi kali ini kita bersama dua ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no Inci Pokadun. Jadi, kita akan mengajak tadi so yo. So, okey yo ningat FIFA World Cup.
3: Okey, memandangkan Nadine World Cup mau start main, aku selalu ningat World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mungkin peluang dia aku ada ningat World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. So, Ki ingat ningat FIFA World Cup itu?
4: Yo, aku pun ningat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Aduh, no ni ke naik papai ni.
1: Eh, masuk ni. Kena main bola nak.
0: Na bai, timbuk kopi ngalung na bai. Bai ngamat ngai ni. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botot modok ketilang. Jam mandi sama at sait dok teban. Dong maat ya bang, maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ki kita pun ngamen bol. Sumbuk mu gasak ninga drama kiliang.
0: Yo ningat di TV, oni gago teleponnya tu meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakainya telepon, keginya pakainya ngati TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dah tuin.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni tempat ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiak tapi kati telepon kano watih ngah cara eh katinya doh ingat kan ni
1: muti
0: wah doh pun dayung doh penuh penuh leh nganti yo hoga
1: so
0: kati ingat tengah ngah watih he ngah buka iti telepon ngati ngah tekan play store iti
1: oh ni nang play store lebih
0: tu saya sikit ngah ingat ni ke
1: mesti sikit tak baku sana tekan tak anda bukan ngah mau doi tiak waki
0: Asyik eh nyamati bih. Ni ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepahin no. Ngan type di.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah hati no. Kita ngai hijau mau nak itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Ah, mau tikan je dah.
0: Tikannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Baik nol tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Ingat tikannya aku tikannya nol. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu nol.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat yo.
1: Oh, waktu nol padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV
0: inoh lieu ne acan ningat telefon do tiba nak gol na inoh li ye ningat bol semena dapat gas telefon
1: patut le oni ada nanti ah dan
0: nanti itih le aplikasi RTM klik patut dapat ningat bol cerati pun auto nang lu di kite dapat ku teningat auto nang basio ge
1: ada beli dang takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tu tong dapat kira
0: dapat asal dapat telefon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak bunak ni le jak cuma kogoh tu ya jak sembuh
1: tenang senang dia ya. Bisa jorak guru kati asal guru kati tiak token nak kasih aku ngono jiling aku
0: ya.
1: Guru dati dai milik kopi ya nanti ya
0: tu guru dati satu
1: bagus ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, tengah mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luar so ino, kenapa tu nengak so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah, ya. TV ini. Miti balik tiba nah. Muti, kena balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: So, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik nama tu nih. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku top timah susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosa.

0: kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno pakai pek boras mongki lotong idogem tungang.
1: Eh, inoh nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi 55 ku. Aduh. Moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kipiong de bilih-bilih no. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 55. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 55 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemal moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Niti nak lupit ke ni kamu minak dapat lalu liu alamu kam nak baji-baji mani.
1: Sik, maku manang tabau madian uti. Asal nak kaya cuk madu muto mu nak lawa. Kai biradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mu damu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Iju sawa ku anakam pun aku mamanya. Nanyap ku nganjak kamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua ngasat muto kini di simpang ngai. Panu kajak kena rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kam tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas no. Seen kahai luah kap klimina kap luah dilek adep ti modip ni kampuk mengki bitimak rasanya muti kahai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kam nawan padi jaran ratus pantai.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit ing kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Beda asah motor tak ditakah seramat sok motor dijawit. Ia mengurang risiko atau meranggar kemain motor dijawit re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor dijawit. Manyah pal sindek motor baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban motor pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.
1: Eight, 12.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang, sama ami di syurga, kudus adan mai, mandeg perintah mai, jadiran mai dalam uang, nimun dalam syurga. Ngen dikia dan wati pengumahan ami, ampun sarah ami, nimun ke ampun sarah dek dikia, deh nyanak edem penyesuba, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anuati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam nyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masa kerja pengenai adik ke nai di drum pengundi pemik. Rebis edin wati kami te keam pada pujuu gerindung jaga ke adirek mun nyerja baik adirek nai tadi masa kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keenai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai ke mete ge kam isa i kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keenai tedep masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pemutung adi kena yen ade pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti. Dinga ke eh. Muh dapat kenyam penye kena suka am. Madina ti ke ke semayang mete ke am. Mada puju u nye berkat kerja pengenai ami. Adi kere nai di nua ti. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama temite di drama dan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak am ngelwa kudus seraru ni tepak nek situ. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong ruah kudus sia ni adu-adu re ngasok pregta nek situ. Amin.

Pukul 6.30 Isan-Isan. Sarawak Pibayar Sekolah Pintar AI katuh akses pendidikan adibian kualiti Dindi Abang Reis. Projek Ndai Aran Sok Ripo Bulatan Matang Deh Betuku Dok Mansang Kerja Prati Dok Nerus. Kota Semarahan Rek Jadi Pusat Penyekembang Adibau Sarawak. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Maislin Gansi Dermegah Sok YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Perintah Sarawak Rek Pibayar Konsep Skura Pintar Sok Penyeguna Platform Belajar Digital Nga Teknologi Kecerdasan Buatan AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang Rakah Ana Yang Katuh Kualiti Pendidikan Dini Abang Reis. Pimansang Birit Darjah Pintar Rek Beda Anak Skura Dapat Belajar Berang Masam Betuh Pengajar Samun AI Adi dapat nambah pemandai ngera. Derem Facebook Sarawakku, ayik kira adnang perita Sarawak arik berjuu katuh takah Skura Amba ngerusak, tunak takah sama netu anak Skura di sepak pasar bian akses pendidikan adi bian kualiti nimun di kawasan bandar. Cadangan Nai Aran So Ribo Bulatan Matang Deh Betuku Ian Dok Mansang Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Kida Adnang Ati Bertundak Nga Pege Utiliti Di Rasan Tanah Di Kawasan Ana Kembali Dok Mansang Ati Rek Teban Ka Kerja Minah Pipe Adi Baga Kabel Elektrik Nga Utiliti Adi Beken Adi Bian Peneban Tunduh Pemansang Projek Ainang Opis Kerja Raya Rek Nyidia Reka Bentuk Teknikal Adi Bau Kak Kenu Kerja Perhati Adi Rebis Terup Saman di Bulatan Abang Kipli Kuching Raka Hati Inah Yenora Penyembadeg Aran Raya di kawasan Ana Minyo di Kuching Ayi Kedah Adnang Tedek Pengubah Beguna Nakit Dung Narus Amaika di Bulatan Nga Meting Planning Adi Betur Kaes Rek Bedak Kawasan Beken Badeg Derem Rami Adi Beken Dato' Amar Fadilah Mitik Ngera Adirik Benan Suan Bedak Nai Pemeriksa Penyihat In Ngapuan Takah Penyihat Perengganan Sama Netu Penyepamai Rawang Di Sundi Sandu Pemeriksa Penyihat Nimun Talasemia Nga HIV Sukup Buguna In Ngatun Risiko Andam Adi Dapat Perusak Penyihat Penyihat Rawang Nga Penyeberanak Aikin Ansati Tipuh Kuka Kursus Pra Perkahwinan Selangkah Ke Jinjang Pelamin Petrajaya Sebah Adipat Di Kuching Ainang Kursus Ana Dekas Ia Nyukup Syarat Sebayuh Benan Sewan Pak Menegge Ngen Penyepuan Ka Bedak Ngera Sedia Inetap Rawang Adi Bemai Tuna Nilai-Nilai Islam Rebis 256an Suwa Program 2 Anduana Adi Dok Ngatur Bedak Pusat Hikmat Paling Parlimen Petrajaya, Opis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerang Islam, Saman Next Gen Petrajaya. Perintah Sarawak Rek Piju Negap Agenda Penyekembang yang bedak Kota Semarahan jadi pusat penyekembang bauh adi moden ka Stama. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang, pimansang berang masam projek infrastruktur kirim perintah tetut, terum katuh minjawit nga pingekas pimudah ratus. Projek ana inah saman katuh takah aran raya, naik aran bauh sama nama kena sistem pingakut. Aikid Ansak di Tipuh Kuka Festival Pinguman Ngapatan Asar Semarahan 2026 di Kota Semarahan. Aina Mahnang, Penyembadeg Aran Raya Madinati Ina, kaes sementara ka Njaka Dok Nyerese, ripas perek projek Mekemas Dok Mansang. Projek ana kat Mekemas re tarik peleboran, kuka rebis bege peluang kerja, samun kakat kualiti pimudi perakyat. Juringi gagah. Kaum dayung di sepak pasar dok mitik bedak temit peluang dagang, training nga pinurung beranja adi dok nyidia bedak Majlis Amanah Rakyat Mara yang negap ekonomi Rawang ka katuh takah pimudip. Gapit Menteri Penyekembang Kampung nga wilayah, Dato' Rubiah Wang Kida Adnang, kaum dayung sepak pasar bian
potensi baga yang mujur jadi tukir dagang, kembing rata mit peluang so ekosistem dagang. Adiduk nyedia bedak mara nimun training, pinurung pensijilan nga penyetayan. Aikiran saat ini diputuk program negap kaum dayuk nga komuniti mara 2026 di Dewan Masyarakat Lundu. Dermrami yang disamah mara menegangin surat tawaran pembiayaan, geran samun pinurung pendidikan Yayasan Mara Ian 44 Naan Anak Skura Sekolah Kebangsaan Sebandi. Komuniti Dayak Bengam guna dongeng peluang yang samah kakak penyekembang rais. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak dan Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang tiba-tiba bianha potensi nga aspirasi adi samah nimun rakyat adi beken. Ngeram menegah patut dongeng peluang dalam pendidikan, latihan, kerja nga berak masa aktiviti. Aikiran saat ini program Silent Run 5.0 di pun Opis Majlis Penaraya Kuching Selatan di Kuching. Tipu Ramiana Datuk Sri Fatimah menegah gagah Grand Project Seed Sepak Pasar perungun RM5,000 yang kaum sukan Dayak Bengam Sarawak menyokong pemansang program kaum mana. Program Silent Run 5.0 mujur terik rebis 200 naan peserta seberak masam takah pimudip. Tibaran nyamba piju dok ngata jadi aset adi berga adi bega kakat sejarah ngah pengembang masyarakat kada so jadi inspirasi yang tu bapa'u. Menteri pengaku Datuk Sri Lee Kim Shin kita Adnang tibaran nyamba deka es jadi saksi pengembang pak menegah kenu penura dalam kasan pengembang adi dok kinyam madinati. Aikiran saat ini dipukuka Rami Bragu ngah Bruman Yun Andu warga nyamba adi dok ngatur beda persatuan Hing and Miri di Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Ana Ida Adnang, program ni mana ingin peluang ka barang nyamba yang kerakar, bikutung minat samun kenu gaya pemudip adi aktif ngasihat ripas ngera besara. Ai mana genang kaum komuniti kenu penora derum negap atur di kawan semenjaga penyebamai masyarakat. Tibaran Pimiang dok mitik pada peju nyukong program adi dok ngatur pada Opis Menteri Pimiang Ngasukan samun Opis Pimiang Ngasukan Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine kita Adnang, program adi dok ngatur jadi terun yen peruah Pimiang adi aktif ka stama. Aikiran saat di tiputu program Fiesta Rakan Muda Takah Rais Sarawak di Universiti Teknologi Mara Kampus Mukah di Mukah. Ainang program Rakan Muda Madinati pakai gaya hybrid adi bergaur nga aktiviti fizikal nga digital beramah nga pikambang teknologi. Ngana ayam mitik beda jawatan penggerak Rakan Muda dok netapari di tiap kawasan parlimen. Rakahana inaka pikambang pimiang so takah awar. Aku ngemasegah aku peribasa puut-puut ni. Sarawak pibayah sekolah pintar AI katu akses pendidikan adibian kualiti dini Abang Rais. Projek naik aranso ribu bulatan matang deh petuku dok mansang kerja prati dok nerus. Kota Semarahan jadi pusat penyekembang adibau Sarawak. Dengan ana atiregah adi medok nyusut meda Monica Gary kadunukar ka pemiyu biatah beda Vigma Lawrence. So section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Yuna tiada mau sama-sama berhibur dua lagu desok Harry S. E. Brothers lagu Nitih Amu. Ya pagi ti mau pagi onu ni dua puperi onu bulan Nuam Sawa 2026 pagi ti yang bersama do DJ Lenny dan segmen Makat Kermuhas. Ya mau kamu dan pukul mau pagi itu tiak kau dah biasa ogi topik yang mijang upi ya. Aju sama-sama to

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Jangan lupa YFM Bidaya.

0: Biaya Gerak Bersama.
1: Pukul Licu berpagi. Sebengas Pempenaka. Sarawak Peluas Sekolah Pintar Minan AI Pidato Akses Pendidikan Berkualiti di Seluruh Negeri. Projek jaran de Minan Rungan Bulatan Matang kai dapat dok tunah, kajian bau perlu tunah. Kota Semerahan Irajaji pusat memancang bau Sarawak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani, bersama dengan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Media di Tengenaga. Perintah Sarawak kira piluas konsep sekolah pintar minan platform pembelajar digital dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang langkati tinan pidato kualiti pendidikan di seluruh negeri. Pengguna bilik derecah pintar ira medak pelajar dapat akses ahli subjek kiberet AI sekaligus ningkat pengalaman belajar. Di abih Facebook rasmi Sarawakku, na pidaan perintah Sarawak ira pisilung langkah pidato tarap sekolah damba secara berperingkat. Selain tanggungjawab tinan pasti pelajar sebab pasar dapat akses ne kandungan pembelajar berkualiti sama mung de kawasan bandar. Cadang unajaran de minan rungan bulatan matang kai dapat tunah. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menang pikarati setegal ada pinganggu utiliti de abih tanah kawasan ti. Projek ti ngelibat ngalih betang paip de bahas, kabel karen dengan utiliti de beken sekaligus ngeban kesan de bahas de projek ti. Namenang Opis Kerja Raya irak nyedia reka bentuk teknikal bau dengan ngunah kajian de lebih jijib, kiberet de bulatan Abang Kipli Kuching. Langkati tina magau jaran de paling pagu tina nura jaran badeg. Na pidaan si barang pirubah perlu de pirati jijib setegal nyikan bulatan de anyap pirancang minak medak jaran de beken badeg. Pidanti ne kulis agah de Kuching. Nehen majlis de beken Dato' Amar Fadilah nyungka inya de kawin ngundah periksa penyihat si bayu kawin. Periksa jaga tinan puan takah penyihat adep serta jamin aman damai abih membak masa daerah mendeg. Ujian saringan mung talasemia dengan HIV berguna tinan puan risiko penyakit de boleh nganggu penyihat tangkep dengan anak. Pidanti wang rasmi majlis penangguhan kursus praperkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Putrajaya siri keempat de Kuching. Nemenang kursus ti beken minam puno syarat sepayuh picog ruang memak. Penyedia kahwin supaya pasangan dapat mengkada membak de aman damai dengan ngacah nilai-nilai Islam. Lebih 250 orang peserta ngacah program Duwandu tunah bersama Pusat Khidmat Parlimen Putrajaya, Jabatan Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam dengan Next Gen Putrajaya. Perintah Sarawak irap silung nagap agenda pimancang tinan pijaji Kota Semerahan, jaji pusat pimancang bau The Modern dengan bidaya saing. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, ngundah ahi banca projek infrastruktur pitengah tanggungjawab perintah pidato kesaling hubungan dengan kemudah inya ratus. Projek ngelibat pidato taraf jaran bahas, ngunah jaran bau serta nambah pagu sistem pingangkut. Pidanti wang ngirasmi Festival Pimaan dengan Kebudayaan Semerahan 2026 di Kota Semerahan. Nama menang jaran badeg wang timpuh ti minak sementara dengan jangka paguh wang projek siap tundah. Wang projek siap tundah ira nambah pilabur engkedeh lebih ahi peluang kerja serta ngekat pimudip inya ratus.

Selungaga. Golongan dayung sepapasar sungka ngemit peluang latihan dengan bilanja de sedia beda Majlis Amanah Rakyat Mara. Ti tinanagap ekonomi abis memba dengan ngeket takah pemudip. Gapit Menteri Kimaju Desa dengan Wilayah Dato Rubiah Wang menang, dayung mesus papasar ada potensi bahas jaji usahawan ken minan semua ekosistem keusahawanan de dokstia beda mara. Ti keberutna latihan bimbingan pensijilan dengan khidmat nasihat. Pidanti Wang Rasmi nutup program pemerkasaan wanita dengan komuniti Mara 2026 de Dewan Masyarakat Lundu. Dua majlis bersama Mara penyukun surat tawaran bilanja, geran serta bantuan pendidikan Yayasan Mara nek 44 pelajar sekolah kebangsaan sebandi. Komuniti Inya Bengem perlu dogjukon peluang mancang negeri secara inklusif. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan Aman Damai Komuniti Dato' Sri Fatima Abdullah menang balati penada hak potensi dengan aspirasi bersama mung kaum debeken. Balati perlu dogjukan peluang dua pendidikan, latihan, kerjaya dengan ahi macam aktiviti debeken. Nepedanti Wang Bi ucap de program Silent Run 5.0 de Puun Opis Majlis Bandaraya Kuching Selatan de Kuching. Dua majlis bersama Dato' Sri Fatima piraga grant projek icek sepapasar kahi RM5,000 neg Persatuan Sukan Orang Pekak Sarawak tina nyukung program gerumpung ti. Program Silent Run 5.0 narik lebih 700 peserta masuk ahi peringkat kaum. Golongan warga emas pisilung teket jaji rata de biraga de ahi pinyukon neg sejarah pimancang dengan kimaju inya ratus lain jaji contoh nek bala tak bau. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang, warga emas beken minat jaji saksi pimancang pak main piranan biguna engkade tegih kimaju de ade madi iti. Pidanti Wang Rasmi Majlis Bilagu dengan jamuan narangandu warga emas tunah beda Persatuan Hing and Miri dengan Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin ti menang program The Mungti nyukon peluang nek warga emas bisana si kunci minat dengan ngamal gaya pemudif de aktif serta sihat. Nek pidaan gerumpung komuniti main peranan de biguna dua negap teri bedingan sertanya ke adat dengan kebajikan inya ratus. Golongan belia dok sungka api silum nyukung program datunah beda opis belia dengan sukan serta opis belia dengan sukan negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Roston Valentine menang program datunah jaji platform de biguna tinangkada belia de aktif tegap dengan dapat ngajah kimaju simasa. Berhenti Wang Majlis penutupan Festa Rakan Muda peringkat negeri Sarawak The University Teknologi Mara Kampus Muka The Muka. Namanang program Rakan Muda itina bilali neg langkah hybrid de ngabung aktiviti fizikal dengan digital birajah dengan kimaju teknologi. Ne pencadang supaya jawatan penggerak rakan muda dok tunah balik de tiap kawasan parlimen. Langkah ti tinanagap pimancang belia de peringkat jaga. Mengenaga tipu ne binaca lagi. Sarawak peluas sekolah pintar minan AI pidatu akses pendidikan berkualiti di seluruh negeri.
projek jaran de minadrungan bulatan matang kai dapat tunah kajian bau perlu tunah. Kota Semerahan dirajaji pusat pimancang bau Sarawak. Ketiaga berpagi de mesnusun beda Monica Gary dengan sinalin minasnab dia beda Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu pagi itu ya. Pagi di, lagu dia mau ngidi aku pagi itu saat dengan pagi on Nuni.
1: Ya, buat pagi Nuni dia Anuti. Ya, Anuti 2.6 2026 bersama dengan Nami 2 dia bertugas dia berpagi ti di Jamil dengan DJ Leni.
0: Ya, buat
1: Nami 2 bersama berpagi ti dia pukul pre-i berpagi pengisi segmen Market Krimhas ya.
0: Yang duduk balik dengan Daruk dan orang Nadine dia di ke tempat kerja ataupun dia di ke toyak kobon mak komut ya nakik-nakiknya pun dan orang pakai pemandu kereta ataupun motosikal di sajarak laju yang penting ingat selamat dok tepat di nuju ingat ya semua ingat mau tak toyak mak komut tawan pergi masak bogo-bogo ya sebab onu ti kadang-kadang onu putih doras kadang-kadang kuda di dapur jangka kadang-kadang ogi petiak doras kadang-kadang ogi hujan ya jadi mak komut teban piin masak bego-bego mak komut kita teban payung ya.
1: Okey, mari pada berpagi ti bagi bila kita ada penyerahnya berpagi selamanya berpagi selamat serapan berpagi kita tayu berpagi ti supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuna de anuti ya ngarap ngatur kerja bila kita pena dapat kita ngatur dengan mujur dapat kita ngatur dengan pagu saja ada sekambuna de anuti bingkali de anuti 2.6 ada temu janji kita ada hospital atau ada klinik kah ni cek tayar kat klinik kita bin mati anuburan dari pes susah lagi kita rengundah temu janji dah bau ya utama dah bagi beli kita dengan ada Johor Johor masuk kawasan pasar ni cek mah kat klinik bala kita ya bin kali nanti kita nak periksa daya periksa kolesterol kita macam-macam lah ada rutin melang buran kita ni cek tayar ya kat klinik bala kita
0: iya makamut kita pun IC ya ke ingat kohnya anang ingat pendatang haram tak ketika ni asalnya Odi terutama ingat Odi mewaki pasar ke Odi daki-daki sejak ingat Odi kecuali ingat Odi motak toyak lah di sejak teman IC semua ingat Odi ke pasar mewaki topat de jua de perlu pakai IC ingat perlu teman IC ya mak komod IC ingat sebab no dokumen de penting dang idipnya
1: betul wah kita ada miri barang pun dia masa itina bagi bila kita ada ada nerima bantuan benar perlu lagi kita ngeban IC ya masuk ICSN kita dapat detect ini kena bantuan dia juga berada perintah ya bang timpu kita miri barang de supermarket perlu lagi kita ngeban IC bila kita ya my card kita
0: yo ingat perlu ke toban handphone ingat ya kadang-kadang ogi okay, ganyi miri barang pakai handphone
1: ada
0: kadang-kadang perlu pakai QR sebab macam dia perlu teban duit cash pakai QR saja senang
1: ya yeah, betul dan masa tina macam-macam okay, mudah dah boleh kita minan tina kita beri barang kait perlu kita ngeban duit cash cashless ok awak ni pun terima kasih semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti berpagi andu ni andu ti 2.6 ok tapi silo lagu-lagu hibur sebab kita keping agak ada pukul 7:30 berpagi ti
0: jat tapi bodoh lagu the sky band cintaku tetap setia.

0: sirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, tikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dos si en so Facebook Section TV RTM Kuching.
2: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
3: Pukul 7:30 pagi. Semangat tembeti pun-pun abar. Sarawak meluas sekolah pintar depakai AI, namah pendidikan depaguh di seluruh negeri. Projek orang do bulatan matang dari dapur obonai kerja prati obuah kitubu. Kota Semarahan jadi puun topak pemasang debau Sarawak. Selamat pagi bersama Dokul ini jemaah dan abah pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Berita Sarawak yang perluas konsep sekolah pintar pakai gaya pembelajar digital dua teknologi kecerdasan buatan atau AI. Premier Sarawak dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sabetnang, lakah inoh oboh nai dengannya ada pendidikan negeri iti robih pagu. Pakai bilik derjah pintar, menang sekolah dapat belajar bugut subjek, morat bayar AI dua dah masa disama, namah pengalaman belajar. Dan Facebook rasmi Sarawakku, yonang berita Sarawak yang kita buk sejakak bikin sekolah di Oma secara peringkat. Berita raan onak sekolah di kawasan luar pasar tong soon peluang belajar pakai bahan dua kaliti pendidikan desama kodak di kawasan bandar. Cadangan naik orang do di bulatan matang doi patut oboh naik. Gapi Perdana Menteri Datuk Ahmad Fadilah Yusof sebenang inoh stigar ogi pemudah utiliti dan tanah di kawasan inoh. Sekilas projek obonai, pipe in, kabel karan, dua pemudah dibokon perlu obah pindah, dua yang ingin pasas ayuh nudu pimonu projek. Yonang, opis kerja raya, yak naik tukuah bau dua naik kerja prati. Drobi alus, morat bayar di bulatan Abang Klip Kipli Kucing. Iti hanya akarik gaya debi totok, ngurang hal orang bidadok. Yoh nang, oni-oni perubah mesti oboh naik si punua sobab kadi bulatan pak doi nakit oboh plan yak dak topat debokon ado bidadok. Yoh seban iti nuduk pingerang abal di Kuching. Dang majlis debokon Dato' Amar, Fadilah mitianya deyak kawin. Naik pemeriksa penyihat Sibayuh Kawin. Pemeriksa awal biguna nganya apuan takah penyihat odop duasaan penyonang Rawang Sunis Onu. Pemeriksa kodak talasemia dua HIV biguna nganya apuan bahaya onam dan dapat perusak penyihat pasangan dua zuriat. Ya sebeniti teka tajuh majlis nangoh kursus pra perkahwinan selangkah ke jinjang Pelamin Petra Jaya Siri Kepat di Kuching. Yonang kursus inoh idoh jok nganya'a kanwa syarat sebagai kawin. Pak kursus inoh mongin pengipuan dua penyedia nuduk pasangan nganya'a kakak rawang, de harmoni, dua bahagia, nuna nilai-nilai Islam. Robi 250 peserta suak dan program dua orang inoh doboh ngatur bisama Pusat Khidmat Parlimen Petra Jaya, Opis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam, Dua Next Gen, Petra Jaya. Berita Sarawak yang kita buat nguat agenda pemasang dengan akakat kota Samarahan. Jadi pun tepat pemasang bau moden dua berdaya saing. Menteri Kerajaan Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebenang, bogok masam projek infrastruktur, debenai pikiran sejakak peritah nama Pemuda San Ratus. Projek antara biki orang raya, naik orang bau dua nama dak pagu sistem pengakut. Ya sebab ini ti takat tajo Festival Makanan dan Kebudayaan Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Yo nama nang orang bidadog Adin Jok ngak tidak sijak dong ijaka obang rese sropas suak projek siap. Asal mau siap tak sodi projek ino yak pidoras pelaburan nama Robi bogok peluang kroja dua nama takah idip rakyat. Kita buat dua abar. Dayung dari luar pasar obong mitia dak karik peluang usahawan latihan dua pinurung obong ngatur Majlis Amanah Rakyat Mara. Ino yang nguat ekonomi rawang dua kakak takah idip. Menteri Pemasang Kupua dua wilayah, Datuk Rubiah Wang Sewenang, dayung luar pasar kungang jadi usahawan, sikira pakai sistem keusahawanan dia buat sedia tak marah. Antara latihan, pengajar, sijil dua khidmat nasihat. Ya sebenarnya tak kata joh program pemerkasaan wanita dan komuniti MARA 2026 di Dewan Masyarakat Lunduk. Dan majlis bersama marangin surat tawaran geran dua pinerung pendidikan Yayasan MARA nuduk 44 naan onak sekolah Sekolah Kebangsaan Sebandi. Komuniti yang ada bongam mesti obah ngin peluang ngin pemasang nuduk negeri. Menteri Pembangunan Dayung Anak Opat Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Sobatnang kaum inoh ogi hak pikungang dua aspirasi desama koda ratus debokon. Barat di mana tong patut abangin peluang dan pendidikan latihan kerja dan bogok masam aktiviti. Ya sebeniti takal ngin pingusap dan program Silent Run 5.0 di pun Opis Majlis Bandarai Kuching Selatan di Kuching. Dan majlis sama Datuk Sri Fatimah magah geran projek isok luar pasar bitokot RM5,000 untuk Persatuan Sukan Orang Pekak Sarawak dan yang mengatur program persatuan. Program Silent Run 5.0 mujur norik robi 700 peserta sok bogo masam ratus. Kaum warga emas kita bu obah iktiraf jadi aset de beroga demok ngin bogok sejarah dua pemasang ratus dua jadi inspirasi nuduk mung bau. Menteri pengaku Datuk Sri Lee Kim Shin sobat nang warga emas idoh joke saksi pemasang pak bertanggungjawab nuduk pemasang dogi adin. Ya sebeniti takah majlis nyanyian dua jamuan tengah hari warga emas demok ngatur dak persatuan hing and miri di miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Ino Sobotnang, program dekoda Ino ngin peluang duduk warga emas Sina, bikusi minat dua nuna gaya hidup aktif, bayar sihat, seropas pencen. Yo sobat genang pibah kuang ratus biguna dua iti yak jaga batan asar, dua kebajikan masyarakat. Kaum belia bermitia adat kita buat nyokong program dapat ngatur di Opis Menteri Belia Doh Sukan di Opis Belia Doh Sukan Negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine sebenang program ini berguna dengan peluah belia deaktif dua biasa dua berubah masa adin. Ya sebab itu dan majlis penutupan Fiesta Rakan Muda Takah Negeri Sarawak di Universiti Teknologi Mara, Kampus Mukah di Mukah. Yo nang program Rakan Muda Adin pakai gaya hybrid, yo no nai aktiviti fizikal dua digital, beramah dua pimasang teknologi. Rebai no yo mitiak sak jawatan penggerak Rakan Muda, oba kakat, bau di setiap kawasan parlimen. Lakai no biguna, dan yang nguat, pimasang belia di Takah Dou. Ngan ku ngamah sabar ku basa bau pun-pun Sarawak peluas sekolah pintar dipakai AI nama pendidikan depaguh di seluruh negeri. Projek orang dok bulatan matang doi dapat abonai kerja perhati obah kitubu. Kota Semarahan jadi pun topat pimasang de bau Sarawak. Debuti sejabat de bau nyusun dak menekai geri de bau nukar kang sina bau jagoi dak bau nese deni. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: tadi ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kembali dukun kini nya, di tubuh ku puat teh.
0: Nah, nah.
1: Tiak ni sedoh je. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor pada terus tadi ni dia, tunggulah terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pandang-pandang nanti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat-ingat.
2: Gulu. Abak, terubah. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tayo.
0: Kali siapa mu, siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces. Tolong, Ces, tolong. Tolong.
0: Dah, tolong nih. Gulu ini anak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bener nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bener nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Ko dengar siapa pagi aja. Jauh itu pucat, mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so enok mau umur yang ti. Ko rasa doyan di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: ku ngecek kamu mati. Kau
2: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian mak mu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sepulang nah. Nurse cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya ti. Dati ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Nyebak mu kaning ke dos. Baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ini berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngejit dia, ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia, relax.
1: Okey, Mai. Mana lagi, ada lantai itu, Mai?
2: Ngejit kadak, Mai. Ngejit kadak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya dah berbatu tanon iyo dah topan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngocek lah muti ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggut lagi sambung ah
1: okay mati
2: kehal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni dulu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia. No, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah, yo lah. Tia,
2: ti surat siklif mula. Mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon tu lek ketaban ya tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, iya, boleh.

Yang nanti lagu Jabang lagu desa Eliza Suzina mak mengi berto pagi ini 20 bulan nuam soak 2020 nuam ya sebab itu naik pengenai keluarga tu ja dia tu sama-sama ngojit report gaya ono demit seimbang jabatan meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kesat sepukul juk pagi 20 bulan nuam 2020 nuam. Angin pagi ti ngijaka doi hujan

Seri Kuching, Seri An Cemlahan, Seri Aman Betong, Seri Kesi Bumukah Bintuluk Limbang, Kapit Duoh Miri. Angonu Segeming, Jaka Ogi Sobak Dudu. Di gedung-gedung tempat di Kuching, Seri An Cemlahan, Seri Aman Betong, Seri Kesi Bumukah Kapit Bintuluk Miri Duoh Limbang. Laut di Gerembang 0.5 Nogni 0.0 meter, Sobak Yupso Barat-Barat Laut Pelaju Semong Nog 20 km sejam. So, sekitar 24 nok terpupat derajat Celsius. Yang diteripot gerang dunia misalnya Jabatan Meteorologi Malaysia, pitui semang 2 jam, saat seluruh negeri Sarawak, bi kuat kesan sepukul juk pagi, 20 Jun 2026. Yo, jangan din pukul moih pagi dan pukul moih pagi ti jat sama-sama to krakar topik meja ngupi ya. Pak sebaik to krakar topik meja ngupi jat sama-sama to berhibur lagi dua lagu Desok Nazri NJ ambak kait si barang.